0: 105,4 FM Pro 2 Singa Raja, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Senang banget ketemu lagi bareng aku di obrolan sepada bareng aku Tessa Putri. Dan seperti biasa kita bakal ngobrolin hal-hal menarik yang deket dengan kehidupan anak muda. Coba dibayangin, kita lagi scroll media sosial, terus melihat tarian tradisional, ada pakaian adat, atau mungkin musik daerah yang tiba-tiba viral dan ditonton banyak orang, bahkan sampai ke luar negeri. Kalau menurutku ini menarik ya, karena Indonesia itu punya banyak budaya yang bisa dibanggakan dan diperkenalkan ke dunia. Tapi pertanyaannya, apakah kita sebagai anak muda sudah benar-benar mengenal budaya kita sendiri? Karena terkadang kita lebih cepat tahu tren dari luar negeri dibandingkan tradisi dari daerah kita sendiri, padahal budaya Indonesia juga bisa dikemas secara kreatif dan mengikuti perkembangan zaman tanpa harus kehilangan makna. Nah, pagi ini kita bakal ngobrol tentang bagaimana si anak muda bisa mengambil peran untuk membawa budaya Indonesia dari tradisi menjadi sesuatu yang dikenal lebih luas. Sudah hadir bersama kita ada Kak Bima dari HMI Cabang Singaraja dan Kak Dia Damayanti dari KMHDI Kabupaten Buleleng. Selamat pagi Kak Bima dan juga Kak Dia.
1: Selamat pagi.
0: Apa kabar hari ini?
2: Baik
0: ya. Oke, menurut kalian anak muda sekarang masih dekat dengan budaya Indonesia atau justru lebih tertarik mengikuti tren budaya luar? Boleh Kak Dia dulu mungkin? Oh, Kak Bima, silakan Kak Bima.
1: Oke, baik. Menurut saya sekarang anak muda itu sudah tergerus oleh budaya luar. Kenapa demikian? Karena di era disrupsi sekarang, di mana pengaruh perkembangan zaman teknologi itu membuat perubahan secara psikologi dari pemuda yang per hari ini hidup di era tersebut. Karena yang saya lihat sendiri, apalagi kami di dunia kemahasiswaan, teman-teman lebih banyak mencari sumber serta lebih nyaman memegang HP daripada kita membaca buku. Artinya itu adalah sesuatu pengaruh budaya luar juga. Karena teknologi ini adalah proyek global atau peradaban global yang dimana salah satunya Indonesia mengalami dampak. Ya, entah itu dampak negatif atau positif sesuai dengan keyakinan masing-masing.
0: Kalau Kak Dia mungkin seperti apa?
2: Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dari Pro 2 Singaraja yang sudah memberikan kami ruang, anak muda khususnya di Buleleng, untuk menyampaikan apa sih yang menjadi hal-hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari kita itu. Jadi kalau menurut saya saat ini apakah anak muda itu masih
0: dekat dengan budaya Indonesia
2: itu seperti apa yang tadi dikatakan oleh Kak Bima, bahwasanya saat ini generasi muda sudah mulai jauh gitu. Akan tetapi di sisi lain juga masih ada anak muda yang memiliki kesadaran terkait menjaga tradisi dan juga kebudayaan yang ada di Indonesia itu, meskipun hampir sebagian, akan tetapi masih ada anak muda yang memang masih memiliki kesadaran itu. Nah, dari sebagian anak muda itulah kita ajak untuk kembali berperan untuk mengajak teman-teman atau anak muda sehingga tidak terlalu terjerumus terkait budaya luar.
0: Oke, tapi kira-kira kenapa budaya tradisional itu kadang-kadang dianggap kuno oleh anak muda saat ini? Kenapa budaya tradisional itu kadang-kadang dianggap kuno?
1: Kalau menurut saya, Kak, kenapa budaya kita itu dianggap kuno? Karena pengaruh daripada sifat masyarakat yang ada di Indonesia yang lebih condong ke sifat konsumtif. Artinya, kalau kita berbicara di tataran umum saja, seperti kebutuhan pokok dan sebagainya, terus persaingan global dan sebagainya, nah kita kurang mampu untuk survive dan bertahan, apalagi bersaing dengan negara-negara yang mungkin sudah berkembang atau maju. Kalau kita kan disebut sebagai negara yang berkembang, cuman nggak tahu berkembangnya ke arah yang mana gitu. Nah, artinya bukan, nggak bisa kita buat mengklaim bahwa apakah budaya kita yang terlalu kuno atau tidak dan sebagainya. Karena sulit kita mengvalidasi apakah ini pola lama yang arahnya ke hal negatif atau ke arah yang positif. Nah, kalau kita lihat dari sisi historical, kebanyakan orang-orang tokoh-tokoh dulu, salah satunya Sultan Syahrir dan beberapa tokoh muda lainnya, mampu bersaing di kancah global itu karena budaya yang mereka gaungkan, yaitu budaya yang kritis, bukan budaya-budaya yang apatis, terus konsumtif, dan juga kemudian stagnan di zona nyaman. Mungkin seperti itu, Kak. Karena mereka dikenal di kancah global, dan bahkan negara kita sempat disemat sebagai negara yang garang gitu. Kan, tetapi untuk sekarang sematan itu saya rasa sudah tidak relevan lagi. Karena melihat pola yang sekarang, ya lebih kepada pola di mana pemuda-pemudanya itu tidak mampu bersaing. Kalau kita lihat di negara-negara maju seperti negara Cina, kalau di negara Cina untuk anak SD-nya saja itu sudah mampu membuat sebuah ciptaan seperti robot dan sebagainya. Kalau di negara kita itu anak SD-nya masih main kelereng, jadi belum mampu bersaing lah gitu. Apalagi masih baik kalau main kelereng menurut saya. Tapi nonton HP itu yang membuat mereka psikologinya hanya terjebak di ruang-ruang media maya. Kalau di ruang-ruang realitas kehidupannya itu kurang bisa berinteraksi. Nah, itu adalah salah satu dampak yang terjadi ketika ada sesuatu budaya yang salah, akan tetapi terus dilakukan oleh kita, dan itu akan menjadi sebuah peradaban. Nah, ketika budaya di awal sudah baik dan sudah bagus kita lakukan, atau tindakan di awal sudah bagus kita lakukan, maka saya yakin proses di dalam dan hasil dari proses itu akan menghasilkan sesuatu yang baik pula.
0: Tapi kira-kira kenapa nih? Seberapa besar gitu ya media sosial bisa membantu budaya Indonesia untuk dikenal dunia?
1: Ya, menurut saya sangat bagus ketika kita mampu memanfaatkan sosial media ini untuk sesuatu yang positif, sangat bagus menurut saya. Akan tetapi edukasi serta pemilahan penggunaan sosial medianya itu juga harus seimbang. Artinya selama ini kita hanya tahu bagaimana cara menggunakan sosial media, hanya tahu kapan dan bagaimana kita menggunakan sosial media. Kita tidak tahu apa dampak positif, apa dampak negatif daripada penggunaan media sosial itu sendiri. Nah, seharusnya ketika kita ingin bersaing dari segi teknologi, untuk ukuran anak dari usia 7 sampai dengan 13 tahun, di mana anak usia seperti itu yang paling bagus yang dibentuk yaitu terkait karakternya. Kalau saya dapat mata kuliah itu di mata kuliah perkembangan peserta didik. Nah, kenapa kemudian di dalam materi mata kuliah perkembangan peserta didik di usia tersebut bagus untuk membentuk karakter? Karena mereka di sana yang berkembang untuk yang perempuan itu ke arah fisik. Sedangkan untuk yang laki-laki, ya mungkin untuk fisik masih kurang mampu lah gitu. Masih belum produktif atau bertumbuh. Akan tetapi di sana ada motorik yang dilatih serta afektif yang tadi nanti akan ada kaitannya dengan karakter itu sendiri, itu moralitas serta etika, yang sehingga ketika di umur sekian diajarkan terkait karakter-karakter yang salah atau etika serta moralitas yang salah, maka itu akan secara tidak langsung tertanam dalam psikologi serta alam sadar maupun alam bawah sadarnya. Maka di situ untuk orang tua ataupun sekolah itu sendiri harus mampu memperhatikan khusus bagaimana kemudian penerapan serta pembinaan untuk anak-anak yang nanti kemudian melanjuti kepemimpinan yang ada di bangsa ini, di bangsa kita ini sendiri.
0: Oke, Kak Dia mungkin ada yang mau ditambahkan?
2: Mungkin kalau aku seberapa besar ya media sosial untuk mengenalkan itu. Kalau aku pribadi, media sosial ini sangat berperan sangat besar untuk mengembangkan atau mengenalkan budaya Indonesia ke dunia itu. Karena kan seperti yang kita ketahui saat ini kan teknologi itu sudah berkembang dengan sangat pesat gitu. Ketika bahkan kalau memang hal itu kita sebarkan secara serentak itu, dalam hitungan menit pun apa yang kita sebarkan itu bisa mendunia gitu, asalkan kita juga memang bijak dalam menggunakan media sosial tersebut untuk memang memperkenalkan budaya kita secara nasional.
0: Oke, apalagi memang sekarang satu konten itu bisa menjangkau seluruh dunia. Benar. Gitu ya. Tapi boleh nggak sih budaya dikemas mengikuti tren modern? Gimana supaya maknanya tetap terjaga?
1: Kalau saya Kak, terkait modernisasi yang kemudian kita budayakan di era kita sekarang atau di kehidupan kita kini, bisa saja kalau sekarang kan pola-pola untuk kemudian membangun daya kritis serta daya saingnya sedikit demi sedikit dibangun melalui podcast, ruang-ruang diskusi, salah satunya yaitu seperti ya hal yang kita lakukan hari ini juga. Melalui ruang diskusi bangun pagi, berusaha buat memperbaiki pola-pola kehidupan, sehingga itu akan nanti secara tidak langsung memperbaiki pola budaya yang sudah lama terjadi dan terkontaminasi dulu. Nah, untuk sekarang, ruang-ruang diskusi seperti ini itu harus dijaga terus. Nah, kenapa orang-orang atau tokoh-tokoh dulu dikenal di kancah nasional itu kan karena daya kritisnya. Seperti Sultan Syahrir mengagumi Hatta atau Muhammad Hatta karena dia melihat Muhammad Hatta itu sangat menginspirasi kehidupannya. Salah satunya lagi yaitu Muhammad Mahmud yang kemudian terinspirasi juga oleh Muhammad Hatta ini. Kenapa terinspirasi? Karena dulu ketika Hatta sering ke rumah pamannya Mahmud, itu dia melihat dari tindakan, bukan hanya melihat dari retorika maupun gaya bicara Hatta. Tindakan yang dilihat oleh Mahmud itu yaitu tindakan di mana ketika Hatta bangun pagi, dia memperbaiki atau merapikan tempat tidurnya, terus ditanya oleh Mahmud, "Kenapa engkau selalu seperti ini?" Terus dijawab oleh Hatta, "Bagaimana kita ingin merubah sesuatu yang besar ketika sesuatu yang kecil saja, yang dekat dengan kita, tidak mampu kita benahi lagi, tidak mampu kita rapikan lagi." Nah, artinya pesan yang bisa kita ambil di sana sebagai pemuda di era yang disrupsi ini, perkembangan global atau peradaban globalnya udah diarahkan ke era globalisasi teknologi, maka pola-pola atau hal-hal kecil itu harus betul-betul kita perhatikan. Artinya dari situ kita mampu bersaing ketika kita bisa melakukan hal-hal kecil dulu. Nah, contoh salah satunya yaitu pendidikannya harus kita perhatikan. Ketika pendidikannya sudah bagus, sudah baik, maka nanti ilmu yang kemudian didapatkan di dalam pendidikan itu bisa diaktualisasikan berdasarkan sumbernya gitu. Mungkin seperti itu, Kak.
0: Kak Dia, mungkin ada yang mau ditambahkan?
2: Kalau saya mungkin sedikit saja, kita menggunakan media sosial ini harus tetap mengikuti perkembangan itu akan, tetapi poin-poin penting atau nilai-nilai penting dan juga sejarah dalam cerita itu harus tetap kita cantumkan gitu. Karena kan percuma juga kita mengikuti media sosial dengan perkembangan zaman, akan tetapi nilai-nilai ataupun sejarah yang terkandung dalam konten tersebut kita tidak cantumkan gitu. Nah, inilah peran adanya media sosial dan juga kita mengikuti perkembangan untuk menyampaikan secara modern apa sih yang menjadi inti ataupun nilai-nilai dan juga sejarah dari kebudayaan ataupun hal-hal yang ada di Indonesia ini.
0: Oke, nah kalau kita ngomongin soal organisasi, kalian kan tergabung dalam sebuah organisasi ya. Bagaimana kira-kira organisasi kepemudaan itu bisa ikut mengenalkan budaya Indonesia?
1: Oke, kalau HMI ada dua versi, Kak. Yang pertama sejarahnya, kalau dulu kan HMI salah satu organisasi yang lahir di era agresi militer kedua, di masa agresi militer kedua, di mana dari tahun 1945 sampai dengan tahun 1947. Nah, HMI lahir di 1947. Nah, kenapa kemudian HMI ini didirikan dari segi historis? HMI didirikan itu atas dasar ketidakadilan serta hak kemerdekaan bangsa Indonesia yang direbut oleh penjajah. Karena di agresi militer kedua itu, setelah Bapak Proklamator membacakan proklamasi, Belanda datang lagi di Indonesia untuk tidak mengakui kemerdekaan yang dibacakan oleh proklamator, sang proklamator. Dan di situ gerakan-gerakan yang dilakukan oleh kawan-kawan, khususnya kawan-kawan kaum muda, tokoh muda dan tokoh tua. Pertama, tokoh muda itu mendesak terus agar proklamasi kemerdekaan ini harus dibacakan. Dan tokoh tua terdesak dan dibacakan. Nah, itu adalah satu hal yang sangat bisa kita angkat untuk kita jadikan sebagai motivasi, bahwasanya tokoh muda dengan semangat yang bergejolak-gejolak itu bisa kita manajemenkan, bisa kita atur untuk ke arah yang positif. Maka di era yang sekarang ini, HMI kenapa eksis dan berperan sebagaimana? Karena dari segi historis, salah satu tokoh yang dulu berperan dalam agresi militer kedua itu yaitu pendiri HMI. Dan kemudian selanjutnya, selain daripada itu, ada HMI berdiri dengan tujuan yang sinkron dengan historis atau sejarah tadi, yaitu mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia. Artinya ketika tujuan itu ada, berarti itu adalah hasil daripada kebutuhan atau realitas yang terjadi di masa itu. Di mana realitasnya yaitu tadi terjadi agresi militer kedua. Karena salah satu tokoh pendiri HMI pun di masa itu mengalami perundungan serta sempat juga masuk di penjara. Sempat juga dimasuk di penjara, di sel gitu oleh kaum-kaum penjajah. Dan di situ HMI melihat bahwasanya untuk apa banyak organisasi yang ada di era itu seperti Masumi, terus organisasi-organisasi lain akan tetapi tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Karena HMI ini melihat bahwa ketika kita mampu berjuang secara kolektif, secara bersama, maka sebesar apapun masalahnya akan kita tanggung bersama. Berbanding terbalik, ketika masalahnya besar tapi tidak mampu kita bebankan bersama gitu di pundak kita, mm-hmm. itu rasanya langsung mati gitu. Artinya hal yang bisa kita lihat daripada sisi historis bahwa HMI mengajarkan kami sebagai pemuda Indonesia untuk terus memperjuangkan hak-hak kita sebagai masyarakat untuk di era sekarang gitu. Kalau di era dulu kan hak-hak kemerdekaan kita. Nah, untuk realitas sekarang, bagaimana eksistensi kemudian HMI dalam memperbaiki peran pemuda serta bagaimana peran pemuda di Indonesia di era sekarang? Kalau kami di HMI itu sudah sangat terwadahi sebetulnya, Kak. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di era sekarang, yaitu era globalisasi, teknologinya sangat masif, persaingannya, dan di HMI pun untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan penggunaan teknologinya ada bidang khusus untuk mempelajari serta mengaktualisasikan itu dan bahkan menciptakan itu. Okay. Namanya bidang infokom. Nah, terus ada juga bidang-bidang lain yang melatih daya kritis serta daya pikir yang ada yang dimiliki oleh kader-kader HMI. Mm-hmm. Salah satunya seperti bidang PA, pembinaan anggota dan sebagainya. Nah, itu adalah dua perspektif kenapa kemudian HMI dari tahun 1947 sampai dengan sekarang itu mampu eksis. Akan tetapi kalau saya lihat secara personal, Kak, mm-hmm. walaupun itu adalah bahasa ideal yang saya sampaikan, namun ada beberapa cabang ataupun mungkin pengurus pusatnya sendiri gitu, ya tidak langsung sebut, yang mungkin tidak mengaktualisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam HMI itu sendiri atau yang diajarkan dalam HMI itu sendiri. Nah, artinya walaupun HMI masih eksis, tapi dinamika yang terjadi di dalamnya tetap terjadi juga. Mm-hmm. Entah itu dinamika untuk menguji atau dinamika untuk berupaya membelokkan arah HMI ini sendiri. Karena tapi hal itu menurut saya lagi itu adalah hal yang wajar. Karena di dalam sebuah organisasi tanpa dinamika itu hal yang enggak wajar menurut saya. Karena proses yang kita dapatkan dalam organisasi itu adalah bagaimana kedewasaan kita melihat dan memilah mana yang benar dan mana yang salah.
0: Oke, kalau dari kalian mungkin?
2: Mungkin saking serunya mendengar cerita dari HMI, apa yang menjadi ini tadi, Kak?
0: Lupa jadinya ya. Oke, okay, jadi kalau misalnya kita ngomongin organisasi seperti itu, bagaimana di organisasi kepemudaan itu mengajak anak muda untuk mengenalkan budaya Indonesia?
2: Oke, okay. Uh-huh. Baik, kalau dilihat dari KMADI, KMADI kan juga berdiri pada tahun 1993 gitu, jadi sudah lama lah bisa dikatakan gitu. Nah, jadi bagaimana sih peran KMADI gitu? Tentu untuk saat ini kami berfokus untuk mengajak atau tetap memegang sebuah kolaborasi gitu. Jadi kami tidak hanya KMADI yang akan berdiri sendiri atau berjalan sendiri, akan tetapi kami tetap menggandeng umat-umat yang keagamaan gitu. Misal seperti dengan PHDI, kami tetap menjalin koordinasi dengan PHDI karena kan mereka juga merupakan sebuah kekeluargaan itu, keluarga dari kita yang juga memang mereka juga tentu memiliki pemikiran yang berbeda, sehingga dari sanalah kita dengan kolaborasi inilah kita bisa mengajak juga anak-anak muda bagaimana cara kita untuk tetap mengingat apa yang menjadi sejarah umat Hindu dan lain sebagainya gitu. Mm-hmm. Jadi yang kami tekankan adalah sebuah kolaborasi untuk tetap berjalan bersama tanpa harus meninggalkan satu sama lain. Itu sih, Kak.
0: Oke, wah seru sekali ya ternyata, dan sepertinya waktu kita sudah harus sampai di sini. Mungkin yang terakhir yang ingin kalian sampaikan sebagai closing statement yang singkat aja, silakan.
2: Mungkin singkat saja, bagaimanapun perkembangan zaman kedepannya, kita sebagai generasi muda jangan sampai lupa apa yang menjadi sejarah dan jangan sampai lupa apa yang menjadi nilai-nilai yang sudah diwariskan dari dulu gitu. Kita sebagai pemuda tentu harus tetap menjaga apa yang sudah diberikan dan kita harus tetap menjaga apa yang sudah menjadi hal-hal yang memang itu sudah membawa umat kita menjadi lebih baik. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.
0: Dari Kak Bima mungkin.
1: Kalau menurut saya budaya yang harus kita jaga itu, Kak, yang pertama itu literasi. Terus yang kedua adalah diskusi. Yang ketiga itu adalah silaturahmi, pertemuan seperti ini. Terus yang selanjutnya itu adalah pengaktualisasian, yaitu aksi. Hasil daripada diskusi, literasi dan sebagainya ini. Karena budaya dari budaya itu kita mampu mengarahkan kembali dan merawat kembali peran pemuda di era yang serba dialektikanya dan dinamikanya ini banyak gitu. Ya mungkin itu, Kak.
0: Oke, terima kasih banyak Kak Bima dari HMI Cabang Singaraja dan Kak Dia Damayanti dari KMHD Ibu Leleng yang sudah berbagi pandangan tentang bagaimana anak muda bisa ikut memperkenalkan budaya Indonesia. Terima kasih juga untuk kamu teman produ yang sudah mendengarkan. Jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di obrolan sepadah berikutnya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja. Spada.

Oke, 105,4 FM Teman Pro 2, kita akan ikuti siaran langsung talk show langsung dari SMK Negeri 1 Singaraja dengan topik Sekolah Siaga, Pelajar Tangguh Membangun Budaya Kesiapsiagaan Bencana.

0: Om Swastiastu.
1: Rajang Semang, Dede Pembekas, Dani Bapak Kepala Sekolah SMK 1. Kebetulan ki Pak Ayan, ragane Pak Agus, niki putranya sareng
0: Gung Biang,
1: saking
0: Bondalem.
1: Ya, pemilet SLJU Setia dari saking Bondalem. Nggih, rene mangkin rasa bagia, nggih SLJU boleh kesempatan ring sekolah-sekolah mangkin ring SMK 1. Ataupun ke ngiring direngang maleje bos. Napi sane pacang kebedar adik sareng bapak dan guru. Indek ngenenin alam semesta.
0: Durus makin.
1: Durus kapernama.
0: Sire makin. Adik nggih. Durus.
1: Payan durus.
0: Nggih. Saya ge.
2: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
2: Swasta Budu Sintia Pratiwi. Durang Tembang Pupu Ginade.
0: Nggih. Durus.
2: Nggih.

Ratu dedane pemekas para pamiyarsa sareng sami. Niki wenten bepaos sekadi dahat. Nggih, subagia turang dijangring ratu. Nangin ini nindik alas yatupan punike sampun kebawas punike. Nggih, mawi guna awinannya patut becikang ugi.

Tani Tangkara sami sani mau urip rikiring jagat wiwitan alas punika dasar keharmonisannya nih awinannya penerstiani raga dados manusia kadimangkin patut ngelastarian hutan ya tu alas.

0: Maka sami yakin enten presiden mau rep mina kaden yang manusia baburon miwa tumuh-tumuhan punike nenten side punike urep hidup yang nenten wenten alas.
1: Wih, tepuk tangan lu bon. Kasih aplaus nengki ereng adik putri. Doaning potensi sampun becik-becisan kewatan perlu pembinaan-pembinaan selanjutnya. Doaning niki analit biasanya seperti kertas putih itu. Jadi tugas pembina, tugas dewan guru yang membidangi untuk mengisinya yang benar. Yang sebuah benah aduh ngisinin pastilah karena dari benah. Sedangkan potensinya bagus sekali. Nah, kadai di wau nika ampun becik ya. Adik ampun becik kewanten ring sajeruning pupuh kantung ngelakah yang kadai kene jeung lurus-lurus ya. Kadai nggih nika benjangan ngiring sareng-sareng ya.
2: Sip semua, Pak. Nggih.
1: Sip semua kadai pun nika ini dagingnya ini malih jebos terakhir di tiang jagi petrang. Makin lurus Bapak ketut Sukra.
3: Nggih, cuk semua tok galah. Atur nuning ayang didiang lungun, didiang masa Bapak Ketut Sukra. Didiang diki talar pacang nembangan pupuh ginade nggih, tumugi kepiarse. Om Swastiastu.

Neng kadia sopuniki penerstian ya depan wamandian rakyat dadi manusia puniki patut ugi punika hagetangan.

0: Rekale mempeng panumadennya dos manusia puniki, ngeh punapian tuk mempekardi mapisolah, mangde setade ngemangku kang kerahayuan.
1: Dosakeng kebencana.
0: Nggih semali ke patut ugi pelapan waspada ring sejeroning irage ketunggun urip mangde dosa keng kabencana.

0: Tuhan lan manusia.
1: Sumangnya ngemangukang punike kedamaian, tadu tentrem kerde rahadi jagate terpi. Nggih, sami punike daging jagate inggian manusia, inggian beburon, inggian tumutupan punike pani. Sami mangde molihang kerahayuan.
2: Suk cemering bapak kedut niki. Nah, sampun meragelingsir, sampun dengan guru, kade pun ke pupuh sani ginade sani patut enade kari benane tun nadane kari menek.
1: Nggih. Kemon sampun niki Pak Wayan nggih. Niki napi sani wau keuncarang ring sejeroning gegendingan pun niki nggih. Niki manut sekali program Bapak Gubernur nggih.
2: Sakerti nangun.
1: Nggih, berarti melestarikan alam. Nggih, wonten dano kerti segar kerti ampun niki nggih Pak nggih. Kadi asapun niki.
2: Kadi pun niki. Nggih. Lalu Pak Yang kebetulan yang terkeduk juga karena itu yang dibangkitkan ke yang dados ini
1: orang hutan.
2: Orang hutan itu mungkin
1: bekerja di kehutanan.
2: Patut kadia sapun ini. Nah, dua ini irage di sejuruh ajaran agama di Hindu Taminnya ini patut irage nyalanang ane madan tri hite karane sapun apian tuh menjaga alam niki mangde persid bece hubungan dengan alam sapun apian tuh menjaga hubungan terhadap tumbuh-tumbuhan terhadap punike beburon api lewiri raris sapun api hubungan sesama kita ya. Nah, utamanya makin kengken ban menjaga hubungan doaning kade gending ibusan. Apabila ampura karena ade-ade anak dia bersalu sangat sih sih terpukir. Apabila kita tidak bisa menjaga hutan, tentu akan menimbulkan bencana-bencana. Contoh kekurangan air karena sumber air itu adalah dari hutan. Tetapi zaman sekarang ingat ade-ade jangan pesimis, kita harus optimis. Karena zaman sekarang zaman global, jangan sampai menyalahkan petugas kehutanan sudah ada benar makin Pak. Adik-adik tidak ada yang dikatakan benar. Akan tetapi tanpa menghiraukan terjadinya kekeringan-kekeringan sekarang bukan semata-mata kerusakan hutan.

0: melakukan hutan itu sendiri. Contoh, kenapa sekarang sungai-sungai kering? Bukan karena sumber airnya mengecil, iya, tapi tidak itu semua menjadi sumber. Coba berapa sumber air yang sudah diambil, dialirkan ke rumah-rumah untuk kehidupan kita juga, sehingga sungai itu mengecil gitu. Bukan semata-mata alasnya usah, alasnya nyaga, iya, tapi yang terpenting bagaimana kita menjaganya agar jangan sampai hancurnya itu semakin hancur. Perlu kita ya gitulah tentang hubungan manusia dengan alam. Kita harus seimbang, tidak bisa kita hidup tanpa alam ya. Terima kasih sudah nama Bapak Kepala dan para Dewan Guru adik-adik semuanya, karena kita terbendur dengan waktu ya, cukup sekian dulu. Nanti kedepannya silakan datang ke RRI Sarengan, ke RRI Ring Acara Sudang Lepet Jukut Undis. Ini ke acara budaya utaminya nih Magegitayan. Nggih Pak Yan?
1: Nggih. Nah, tadi asa punika aturan didang.
0: Nggih. Ah, mali 2 menit.
2: Ijin sedikit. Ampura pisan iki ring pamiyarsa sareng sami Bapak sareng sami sanirawuh ring iriki ring Tut Urian Dayani sampun katu Singaraja. Puniki sinahan tetang lumun iki yunten beberapa hari Pak Guritno ngebel dia kinten. Mendadak pisan iki kinten.
0: Oh nggih.
2: Kita yang berusaha ngawi ini penapi niki.
0: Ya,
2: awi-awian memang de manut gitu. Lagi ngampura dengan wadah sapun ke si Dantuk. Juga anak-anak juga nih.
0: Oh iya.
1: Kita nafsi Pak. Yang rara lagi Pak Wayan. Ginadan itu akeh. Niki ini wawak medan. Ini ginade dasar mantan dengan nih. Iya. Ginade baso rada ginade. Atau sami yang akeh.
0: Iya. Hai. Bapak sarang adik-adik. Sekian dulu. Nah, jadi kita sambung di lain waktu. Mari sinem
1: Pak Dupa. Para masyanti.
0: Om Shanti, Shanti, Shanti, Shanti, Shanti. Om.

0: 105,4 Pro 2 RRI Singaraja aja Pro 2 FM tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Pro 2. Pas banget ya di pagi ini yang pokoknya cerah banget ya. Wah. Tapi kalau cerah udah pasti kita harus tetap waspada. Bisa terjadi apapun yang bisa terjadi teman Pro 2, bisa jadi hujan, bisa jadi juga ya apapun bisa terjadi sekalipun itu adalah bencana gitu. Nah, banget di hari ini ya kita bakal ada acara di SMK Negeri 1 Singaraja. Banyak banget di sini ratusan ribu orang teman Pro 2 ya. Tapi pas banget di talk show Tanggap Bencana untuk Pro 2 RRI Singaraja kita akan membahas dengan topik sekolah siaga, pelajar tangguh membangun budaya kesiapsiagaan bencana. Jadi bukan hanya kita sebagai anak generasi muda yang harus tanggap bencana, tapi juga teman-teman di sini, teman-teman dari SMK Negeri 1 Singaraja juga harus tanggap bencana juga. Oke, bersama narasumber yang pastinya sangat kompeten banget di tanggap bencana, dan juga ada dari narasumber dari SMK Negeri 1 Singaraja. Langsung aja yang pertama ada Bapak I Gede Suyase SP sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Buleleng. Selamat pagi, Bapak. Ada Bapak Kade Agus Jaya Paryuna AM SPD MPD selaku Kepala SMK Negeri 1 Singaraja. Selamat pagi, Bapak. Dan ada yang paling cantik nih. Ada Kakak Niputu Adinda Desi Natalia sebagai Wakil Ketua OSIS SMK Negeri 1 Singaraja. Selamat pagi ya, Kak. Pas banget teman-teman berdua rasanya ya. Kita ngomongin soal bencana, berarti kita ngelihat dari sisi anak muda yang ternyata sasarannya di sekolah. Ya enggak turut kemungkinan juga kita dimanapun kita berada bisa terjadi bencana, benar ya. Jadi langsung aja kita yang pertama nanya dulu sama Bapak dari BPBD, ada Bapak I Gede Suyase ya, Pak ya. Selamat pagi, Pak ya. Nah, kita kalau ngomongin bencana nih dimanapun bisa ya, Pak ya. Sekalipun juga itu di sekolah dan juga sasarannya entah siapapun gitu, bisa jadi bisa tua, entah pokoknya segala umur ya. Tapi paling utama adalah kita tetap yang namanya tanggap bencana. Nah, seberapa penting sebenarnya sekolah itu untuk punya budaya kesiapsiagaan bencana, Pak, khususnya di wilayah Kabupaten Buleleng atau sasarannya adalah di sekolah gitu, Pak?
1: Baik, selamat pagi.
0: Wah, kurang semangat nih. Selamat pagi. Oke.
1: Apa kabar? Harus semangat ya, adik-adik. Jadi baik, terima kasih kepada RRI Pro 2 ya, termasuk juga pihak SMK 1 Buleleng yang sudah memberikan ruang kepada saya selaku Kepala Pelaksana BPBD untuk bisa mungkin share lagi dengan adik-adik semua terkait dengan masalah kebencanaan ya. Jadi ketika kita berbicara bencana, itu dapat terjadi di mana saja. Betul enggak? Dapat terjadi kapan saja. Dan dapat menimpa siapa saja. Jadi dan tidak sepenuhnya bencana itu bisa kita kendalikan. Maka kunci yang paling penting untuk kita lakukan adalah bagaimana kita menjaga kesiapsiagaan kita. Artinya kita sudah tahu pasti, karena bencana ini sifatnya berulang tahun ya. Ada siklusnya setahunan, ada 5 tahun, 10 tahun, 50 tahun, bahkan sampai ratusan tahun. Maka dari itu tentu kunci atau masalah apa namanya senjata kita sebuah adalah bagaimana kita bisa siap siaga. Berbicara bencana juga di wilayah kita di Kabupaten Buleleng sampai saat ini ada 9 jenis ancaman bencana. Jadi ada gempa bumi, ada tsunami, ada banjir, banjir bandang, tanah longsor, kekeringan, cuaca ekstrim, gelombang tinggi dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan. Jadi semua mengintai kalau kita tidak siap. Semua dapat menjadi ancaman bagi kita kalau kita tidak waspada. Maka dari itu forum ini sangat baik tentu dengan adik-adik yang nantinya akan menjadi pengganti kami. Kalianlah generasi penerus yang akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan kita. Maka dari itu, kalau remajanya tidak tangguh, mau apa lagi kita kan? Maka semua dari kita, terlebih nanti ada bonus demografi yang kebanyakan angkatan muda, tentu kita berharap dari kalianlah yang nanti bisa meneruskan, bisa melaksanakan, dan juga bisa mengamankan. Nah, terkait dengan SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana, trennya kalau saya lihat dari tahun ke tahun semakin menarik ya. Karena di tahun 2025, kita menerima undangan yang sama sampai bulan Oktober ini jumlahnya cuma 28. Tetapi 2026, trennya meningkat ya, menjadi 34 sekolah yang mengundang kita. Itu artinya sudah mulai tumbuh rasa keingintahuan, sudah mulai tumbuh ada rasa tanggung jawab di dalam diri. Maka saya harapkan nanti adik-adik yang sudah ikut bergabung di tempat ini, saya hanya menargetkan 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana kalian tahu terhadap ancaman bencana yang dapat mengintai kita sewaktu-waktu. Yang kedua adalah bagaimana kalian mau menyebarluaskan informasi yang sudah didapatkan dan upaya-upaya yang mesti dilakukan apabila terjadi bencana. Minimal kepada keluarga. Bagaimana di rumah, apakah pohonnya besar menjelang musim hujan, apa sudah dipangkas? Bagaimana menjelang musim hujan saluran airnya sudah dibersihkan dari sampah? Langkah-langkah mitigasi kecil itu yang sangat membantu kesiapsiagaan kita. Dan yang ketiga adalah bagaimana kalian nanti menjadi mampu. Ketika sudah mampu, otomatis ini tentu akan sangat bermanfaat, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi akan bermanfaat untuk keluarga, masyarakat, bahkan bangsa dan negara. Setuju?
2: Ya, pas banget. Jadi sudah ada 34 sekolah yang ikut untuk pelatihan bersama BPBD ya. Salah satunya SMK Negeri 1 Singaraja. Ya, pastinya ya. Gimana rasanya untuk simulasi? Enak ya. Harusnya enak sih, karena kalian itu dikasih ilmu gitu ya sama bapak-bapak dari BPBD, jadinya kalian itu udah tahu pada saat terjadi bencana itu seperti apa gitu ya. Nah, jadi nyambung sama Pak Isyasi tadi, nah ada Pak Agus Jaya nih, bagaimana aplikasinya Pak untuk membangun budaya kesiapsiagaan di sekolah gitu, setelah udah diberikan simulasi, diberikan untuk ilmunya dari Bapak BPBD, sekarang bagaimana pengaplikasiannya di sekolah Pak?
3: Baik, terima kasih Pak Gus Hadi, izinkan saya menyapa dulu.
2: Siap.
3: Pak Isyasi yang saya hormati, selamat datang di SMK Negeri 1 Singaraja, kemudian tim RRI Pro 2, dan anak-anak semuanya, semangat pagi!
4: Pagi, pagi, pagi, SMK bisa jaya.
3: Oke, terima kasih. Terkait dengan budaya kesiapsiagaan, kami di sini ada 3 konsep yang kami siapkan. Yang pertama adalah pembiasaan. Seperti yang tadi disampaikan, benar. Jadi kami membiasakan anak-anak untuk mengikuti simulasi. Ya, simulasi evakuasi, mengikuti jalur-jalur yang diarahkan ke titik kumpul dan lain sebagainya ya. Itu kami lakukan 1 semester itu sekali. Dan nanti kami akan tingkatkan 2 kali dengan berbagai jenis bencana tentunya di sini. Nggih, dengan waktu dan karena anak kami di sini mobile, Pak. Jadi mereka belajarnya tidak di satu kelas. Jam 1 2 mereka di kelas A, jam 3-4 nanti bisa di aula, bisa di lab dan tempat-tempat lain. Nah, itu situasinya kan berbeda itu. Oke. Yang kedua adalah pembelajaran. Kami di sini ada mata pelajaran IPAS namanya. Jadi anak-anak di sini diedukasi oleh ibu bapak guru terkait dengan bencana, kesiapsiagaan, terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan bencana, mereka harus tahu apa itu Ring of Fire. Ya, cincin api, adik-adik sudah tahu semua itu? Ya, resiko-resiko kita ada di negara kepulauan, kita ada dekat pantai seperti apa, dah itu harus ya kami edukasi untuk anak-anak kami. Kemudian yang ketiga, kami di sini ya menekankan konsep keterlibatan. Jadi tidak hanya anak-anak tapi guru, pegawai ya dalam penyiapan SAPRAS, kemudian instansi-instansi itu kami libatkan, Pak. Okay. Jadi itu budaya yang kami lakukan di SMK Negeri 1 Singaraja. Itu saja, Pak Gus Adi.
2: Oke. Okay. Mungkin ada ya istilahnya dari sisi dari sekolah mungkin ya Pak ya. Berarti sudah menerapkan tiga konsep tadi. Ya. Tiga konsep tadi berarti sudah simulasi, edukasi dan juga sudah keterlibatan. Jadi bukan hanya murid aja ditekankan untuk tangkap bencana ya. Berarti dari sisi semua pegawai juga masuk dalam ikutan simulasi berarti?
3: Ya pasti, guru dan pegawai itu wajib, seluruh warga sekolah.
2: Oke. Okay.
3: Karena seperti disampaikan tadi oleh Pak Desuyase, ya. Bahwa bencana itu tidak terjadi di semua, ya semua pihak, tidak memandang siapapun, tidak memandang waktu dan tidak juga memandang tempat. Jadi seperti itu.
2: Okay. Benar sekali, apalagi kondisi SMK Negeri 1 ini kan posisinya bertingkat ya pastinya. Ini kurang berapa lantai ya Pak ya untuk sekolah SMK Negeri 1 Singaraja? Berapa lantai?
3: Kami di sini ada lantai 2 dan lantai 3.
2: Oh, tiga lantai berarti ya.
3: Dan yang paling ya boleh katakan ya berbahaya, kami di sini jalannya lorong-lorongnya ya tidak begitu luas ya, sempit. Yeah. Dan titik kumpulnya pun yang luas cuma di depan itu saja.
2: Nah, ya. Ini mungkin jadi perhatian juga ya. Berarti dengan cara simulasi yang berbeda juga ya, Pak ya. Untuk penanganan berarti setiap sekolah itu dengan penanganan yang berbeda gitu ya, Pak ya. Oke, jadi harus benar-benar diperhatikan yang terutama untuk jalan evakuasi dan juga untuk titik kumpulnya di mana gitu ya. Apalagi di sini berbanyak banget ya. Ada ratusan siswa gitu ya yang belajar
3: 1600.
2: 1000 lagi, bukan ratusan lagi, guys, tapi 1000. Waduh. Nggak bisa bayangin itu berapa banyaknya gitu ya. Nah, terus kalau misalnya sudah dari sekolah sudah menyiapkan itu, dari BPBD sudah memfasilitasi, sekolah sudah menanggapi, nah yang pelakunya langsung nih. Ada Kak Dinda ya, yang langsung mengalami pelatihannya. Seperti apa sih Kak melihat pentingnya kesiapsiagaan bencana, terus abis itu ilmunya udah dari bapak-bapak dari BPBD dan sudah difasilitasi oleh sekolah. Sekarang kalian bagaimana selaku murid nih menanggapi tentang hal ini, Kak?
5: Baik, terima kasih Bapak Agus Nadi. Izin Bapak Gede Suyasa dan Bapak Kepala Sekolah. Jadi pandangan kami dari siswa nih, bagaimana terkait simulasi kesiapsiagaan bencana di sekolah. Tentunya bagaimana pentingnya simulasi kesiapsiagaan bencana di sekolah itu tentunya bakal kita rasakan suatu hari nanti, tapi kita tidak tahu kapan itu, Bapak. Mungkin saat kita berada di sekolah, di rumah, atau di tempat lainnya. Namun kami sebagai siswa menghabiskan waktu dalam satu minggu itu lebih besar di sekolah. Jadi kami dari 6.50 sampai 15.30 itu sudah pasti berada di sekolah. Kemungkinan bencana-bencana yang kami alami bisa kami alami di sekolah. Nah, kesiapsiagaan bencana itu mengurangi kepanikan atau mengurangi rasa tidak tahu kami ketika terjadi bencana. Jadi misalnya kalau sudah terjadi nantinya, kami tahu apa langkah pertama yang harus kami lakukan apabila berada di sekolah. Mungkin kami berada di lantai 3, jalur apa yang harus kami ambil, bagaimana solusinya jika kami tidak bisa keluar dari ruangan, apa yang harus kami lakukan, seperti itu Bapak.
2: Oke, berarti masih ada pertanyaan-pertanyaan lah ya yang perlu kita luruskan lagi. Misalnya seperti tadi Pak, mungkin ada permasalahan seperti misalnya lagi di lantai 3, gak mungkin dalam sekian detik itu udah langsung di titik kumpul gitu ya Pak ya. Mungkin sedikit ditanggapi tentang jawaban dari pertanyaan dari Kak Dinda, gimana seharusnya gitu secara singkat Pak?
1: Baik ya, jadi setiap bencana memiliki karakteristik yang berbeda dan tentu penanganan yang berbeda juga ya. Jadi kalau kita berbicara potensi bencana ya, untuk lingkup di Kabupaten Buleleng, 148 desa dan kelurahan, hampir tidak ada satu desa pun yang aman dari bencana. Artinya apa? Ketika di daerah bawah, dataran rendah, khususnya pinggir pantai, itu ancamannya bisa banjir, bisa tsunami. atau abrasi. Tetapi wilayah pegunungan mungkin dia tidak terancam dengan tsunami, tetapi di sana ancamannya ada tanah longsor, ada pohon tumbang dan lain sebagainya. Setiap karakteristik wilayah itu memiliki jenis ancaman bencana yang berbeda, termasuk sekolah. Sekarang sekolahnya kita lihat posisi kapasitas tadi sudah terlihat ya, 1.600 siswa dengan kondisi gedung bertingkat. Kemudian areal anggaplah evakuasi tersedia satu lapangan. Mungkin jangkauan dari lantai 3 ke bawah itu justru nanti bisa terjadi ancamannya atau bahayanya pada saat keluar desak-desakan kan gitu ya. Ya, inilah yang perlu kita simulasikan. Ini yang perlu sekolah nanti agendakan. Kira-kira kalau situasi gempa, langkah apa yang mesti kita lakukan, terutama anak-anak yang berada di lantai atas, kemudian anak-anak yang berada di lantai menengah dan masuk di lantai bawah. Ini perlu simulasi, perlu kita praktekkan, sehingga semua pemahaman ini nanti anak-anak bisa tahu. Ketika terjadi gempa, sudah ada bahasa yang sama. Oh, kita harus begini. Sehingga tidak sampai saling bertubrukan. Masalahnya kan kebanyakan yang tidak tahu saat mitigasi dilakukan, terjadi gempa, kebanyakan pasti akan lari keluar ya. Padahal itu belum tentu. Belum tentu caranya seperti itu. Nah, inilah yang nanti silakan dari pihak sekolah menjadwalkan tingkat jenis bencana apa yang akan disimulasikan. Kami dari BPBD siap mendatangkan tim teknis kami yang mengetahui hal itu, sehingga semakin pahamlah anak-anak kita, warga sekolah kita melakukan langkah-langkah yang mesti kita lakukan. Contoh misalkan kalau terjadi banjir, tidak mungkin kita suruh evakuasi di lapangan kan? Pasti harus naik kan gitu ya. Nah, ini bedanya spesifikasi kita sangat berbeda. Ya jelas kita kenali bahwasanya satu di posisi di SMK 1 ini ancamannya potensinya adalah gempa sudah pasti. Jadi kemana kita harus melangkah ketika terjadi gempa. Kemudian kalau terjadi cuaca ekstrim, apakah di sini ada pohon-pohon tinggi yang dapat tumbang dan lain sebagainya, ini juga perlu sekolah memikirkan langkah mitigasi maupun yang jenis ancaman bencana yang lain Pak. Jadi ini terima kasih dari OSIS, perwakilan OSIS sudah sangat concern, artinya mereka sudah ada yang jurus saya yang pertama sudah mereka tangkap, tahu. Mereka ingin tahu ya. Ini yang perlu kita segera jawab Pak Kepala Sekolah, kapan kita jadwalkan, agendakan, dan tentu pelibatannya kalau bisa 50% lah dari warga sekolah, sehingga lebih banyak akselerasi informasi ini lebih cepat untuk bisa disampaikan kepada yang lain. Ya, mungkin itu tanggapan saya.
2: Oke, baik. Nah, itu sudah tahu jawabannya kan ini, jadi simulasi nanti bakal akan dijadwalkan. Nah, jadi Kak Pak Agus gimana untuk jadwalnya ya Pak ya? Mungkin bisa didalami sedikit mungkin sebelum kita lempar ke audiens untuk pertanyaan Pak. Untuk kira-kira bakal ada jadwal mungkin, atau mungkin ada keinginan dari sekolah mungkin yang ingin disampaikan untuk ke BPBD gitu.
3: Ya, terkait jadwal, kami sebelumnya kan satu semester itu 6 bulan ya, 6 bulan sekali. Dan saya punya rencana nanti 6 bulan ya minimal 2 kali. Karena sekali lagi ini sangat penting posisi sekolah kami. Pertama ya dekat pantai, yang kedua ada lantai 3, lantai 2. Kemudian ya lorong-lorong kecil begitu. Kalau saatnya itu disimulasikan ya, dan mudah-mudahan tidak terjadi ya, itu akan anak-anak sangat berdesak-desakan, kemudian bisa jatuh dan lain sebagainya. Ya ini sangat rawan. Nah itulah sebabnya kenapa ya pemirsa dan anak-anak di sini ya di ruangan ini, simulasi ini sangat penting gitu nggih. Dan tentunya kami mohon dari BPBD ya untuk membantu kami, dan kami akan bersurat nanti ya, tolong arahkan seperti apa simulasi yang aman nanti nggih. Sukses semua.
2: Ya itu, jadi sudah ada Dan ya ada komunikasi, ada kebutuhan, yang pasti ada fasilitas juga ya Pak ya. Jadi mungkin bisa dibantu untuk di SMK Negeri 1 Singaraja itu seperti apa sih untuk simulasinya, dan ada mungkin solusi yang lebih cepat gitu ya. Dan diizinkan untuk minimal 50% nih Pak ya. Jadi 1000 sekitar 500 orang nih Pak. 500 siswa yang bakal beserta staff ya, dan juga guru-guru, bahkan semua pegawai yang ada di lingkup SMK Negeri 1 Singaraja bakal ikut simulasi gitu guys. Siap ya? Siap ikut simulasi enggak? Ya. Oke, harus ya. Nah, jadi kalau ada yang ingin bertanya, nah kita langsung aja kita open pertanyaan ya untuk Pak Suyase dan Bapak Agus juga, bahkan bisa bertanya juga sama Kak Dinda. Mungkin ingin nanya sesuatu hal mungkin yang tanggap bencana, atau mungkin juga gimana sih OSIS untuk ngelola untuk tanggap bencana? Boleh banget. Oke. Ada yang ingin bertanya silakan. Oke. Satu orang dulu ya. Satu orang dulu ya, langsung ditanggapi sama narasumber kita. Oke. Murid dulu Bapak ya.
6: Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gede Gesawardana. Saya siswa dari jurusan akuntansi sekolah ini. Jadi, terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya kepada Bapak Suwese. Mohon izin, karena mengingat kondisi sekolah kita yang lumayan dekat dengan laut, jadi saya penasaran bagaimana sebenarnya penanganan di saat ada bencana tsunami. Karena dari dulu mungkin simulasi-simulasi yang telah dilakukan itu hanya berfokus pada bencana seperti gempa bumi atau yang lainnya. Jadi saya ingin tahu bagaimana cara penanganan bencana tsunami, mengingat kondisi sekolah juga dekat, lumayan dekat dengan laut. Baik, terima kasih Bapak.
2: Oke, terima kasih. Kak Gede?
6: Kesawardana.
2: Nah Pak, ini tadi kita fokusnya mungkin lebih ke gempa ya. Gempa mungkin, atau mungkin juga bencana yang lainnya berbau dengan gedung gitu. Nah, ternyata kita dekat laut nih Pak. Kita dekat laut, dan tungguin juga nih, cuma berapa kilo gitu. Dan tsunami itu kita gak ada tahu ya, bisa berapa meter dia bakal ke daratan gitu ya. Apalagi posisinya kita di Bali Utara itu dekat sekali dengan laut. Bagaimana tanggapnya? Di posisinya kita lagi sedang belajar, asik-asik belajar, tiba-tiba ada tsunami misalnya seperti yang Kak Gede bilang. Gimana caranya gitu Pak?
7: Baik, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi sudah mulai terbuka bahwasanya kita ada di zona ya, zona yang mungkin dapat terjadi bencana itu. Walaupun kita tidak berharap ya itu akan terjadi, akan tetapi sekali lagi ini namanya membutuhkan kesiapsiagaan. Yang pertama adalah kita kenali dulu, sebelum tsunami pasti didahului gempa. Ini yang perlu kita ketahui dulu. Mestinya ketika terjadi tsunami biasanya itu diawali dengan gempa. Jadi syukur kita di Buleleng ya, hari ini sudah terpasang ada 6 EWS ya, Early Warning System. Artinya seperti sirine ya Pak, ya. Seperti sirine yang sudah terpasang, ketika itu terjadi tsunami nanti sirine itu akan berbunyi, itu di bawah kendali langsung BMKG, BMKG yang berkantor di Denpasar ya. Jadi itu akan berbunyi. Kedua, kita yang perlu kita kenali juga karakteristik dari tsunami yang akan terjadi ya. Jadi kalau menurut informasi dari BMKG, bahwasannya untuk di wilayah Bali Utara ini kita mendapat kesempatan lari cuma 4 menit ya, dari terutama yang berada di pinggir pantai terutama ya. Jadi yang pertama yang berada di pinggir pantai, tetapi kalau yang berada di agak di sini sudah gini ya, diperkirakan ketinggiannya sampai 4 meter ya. Jadi salah satu salah satu yang 4 meter kalau masuk sampai ke wilayah kita, ketinggiannya mungkin jangkauannya tidak nyampe di sini rasanya ya. Tidak nyampe di sekolah kalian, enggak nyampe. Kalau itu prediksi dari BMKG. Jadi kita sudah siapkan peta masing-masing kecamatan kita sudah siapkan peta untuk masalah tsunami ini. Kalau desa A terjadi tsunami, kira-kira wilayah yang terkena desa apa saja, kira-kira titik aman mereka untuk lari atau untuk kumpul dari pinggir laut berapa meter. Dari di sana sudah ada kelihatan penanda apakah kantor desa, apakah masjid, apakah pura. Di sana sudah ditentukan titik-titik untuk melakukan pengungsian atau istilahnya evakuasi ya. Jadi peta itu sudah kita punya, nanti kita akan segerakan untuk disosialisasikan, minimal nanti mungkin bisa searchingnya di WBPBD. Nanti kita akan, karena kita sedang merancang sebuah inovasi namanya Mitra BPBD ya. Jadi kepanjangan dari manajemen informasi terintegrasi. Jadi kita mengintegrasikan semua jenis informasi yang bisa, yang terkait dengan kebencanaan, termasuk edukasinya ada di sana ketika adik-adik mau melihat bagaimana sih membangun SPAB, bagaimana sih saya berlindung atau tutorial saya berlindung dari gempa. Di sana nanti juga akan ada videonya, kemudian ada lagi informasi tentang penanganan seandainya nanti ketika dibuka di berita ada terjadi tanah longsor digigit, keterangannya sudah tertangani, sedang ditangani, belum tertangani, ya gitu ya. Nanti ketika belum tertangani di kolom itu, mungkin adik-adik nanti bisa mengurungkan niatnya lewat jalur gigit atau mungkin jadi jalur alternatif. Nah, terkait dengan peta ini juga demikian. Nanti ketika ada peta, termasuk peta sekolah kalian juga akan nanti kelihatan ya, tempat-tempat umum akan kelihatan, kira-kira di sekolah kalian ini ancamannya apa sih dari bencana itu, nanti akan kelihatan. Oh, ancaman yang tinggi ada gempa, ada cuaca ekstrim karena lantai 3, di sana nanti akan kelihatan di peta itu. Jadi kami sedang mempersiapkan itu, termasuk peta tsunaminya, termasuk peta objek wisatanya. Kalau terkait dengan objek wisata A, potensi ancaman bencananya apa? Jadi kalau musim hujan, mungkin kita janganlah bermain di misalnya wilayah air terjun kayak gitu, karena potensi ancamannya adalah ini. Termasuk nanti cuaca, perkiraan cuaca hari itu ya. Jadi contoh misalkan kalau kalian mau ke Gerogak ya, mau desa Penyabangan misalnya, tinggal ketik Gerogak kecamatan, tinggal cari Gerogak, kemudian cari Penyabangan, otomatis akan kelihatan ramalan cuaca hari itu. Oh, di Penyabangan hari ini hujan. Jadi ke sana saya harus pakai jas hujan kayak gitu ya, atau pakai mobil lah. Itu yang sedang kita persiapkan nanti, sehingga untuk memudahkan bisa diakses oleh siapa saja kalau ingin mengetahui tentang informasi cuaca. Jadi kami BPBD tidak membuat, cuma mengintegrasikan dalam satu dashboard untuk mudah diakses bagi pengguna layanan terkait dengan masalah informasi kebencanaan.

0: Okay.
1: Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Luput Aprilia Eka Putri. Saya siswa dari jurusan akuntansi. Saya ingin bertanya, kan seperti yang Bapak bilang tadi, bahwasanya benah alam itu bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Seperti yang kita ketahui, ada kebakaran hutan di Kalimantan. Nah, itu tidak sepenuhnya bencana, tapi dilakukan oleh oknum-oknum. Nah, bagaimana tanggapan Bapak jika hal tersebut sampai terjadi ke Buleleng khususnya, sehingga menyebabkan oknum-oknum itu membakar hutan yang ada di Buleleng, dan asap-asapnya itu tentu akan mengganggu kita. Apalagi kita juga sekolah itu di luar ruang, maksudnya keluar juga. Kadang yang di Kalimantan itu tidak bisa bersekolah. Jadi bagaimana tanggapan Bapak terhadap hal tersebut? Terima kasih.
2: Oke, berarti bahasnya Karhutla ya. Dari Kak siapa tadi?
1: Aprilia.
2: Aprilia. Oke. Ini Karhutla ya. Kemarin juga sempat ya Pak ya, untuk di Buleleng sempat terjadi Karhutla pada saat kekeringan. Masih musim kering ya Pak ya. Nah, ini istilahnya melihat dari Kalimantan yang ternyata bukan hanya ini ya, alam, ternyata ada orang juga gitu ya. Ini kalau orang bisa dibilang masih dicari sebenarnya ya Pak ya, tapi penyebab aslinya masih diselidiki dulu. Tapi kalau misalnya kita bawa ke Buleleng misalnya, ranahnya ada juga untuk Karhutla ya Pak ya. Nah, ini bagaimana tanggapannya Pak?
3: Baik, jadi luar biasa pertanyaannya, jauh pertanyaan ini ya. Tetapi betul juga sebagai langkah antisipasi. Betul kata adik ya tadi, kita di Buleleng sebenarnya kalau tidak salah sampai September kemarin ya, ada 24 titik api. Termasuk nanti di aplikasi itu akan kelihatan ya. Nanti ada namanya aplikasi Sipongi ya. Melihat titik-titik api terjadi di mana saja. Oh, ternyata titik apinya ada di sini. Makanya dari sanalah kita memantau, melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan dan desa. Tolong di titik A terdapat titik api ya. Tolong diatensi, tolong diawasi kayak gitu ya. Itu dari segi pemantauan. Ada 24 kemarin titik kejadian di wilayah Kabupaten Buleleng, termasuk kebakaran rumah ya, rumah, gudang, tempat usaha itu hampir sampai 64 ya, sampai dari Januari sampai September terakhir kemarin. Jadi potensinya makanya tinggi ya, kebakaran hutan dan lahan, termasuk di Buleleng, tidak hanya di Kalimantan ya. Nah, terkait dengan pelaksanaan kegiatan atau terjadi tindakan pembakaran itu jelas sudah melakukan bentuk perusakan ya. Nah, bentuk perusakan tentu dalam kapasitas ini adalah memang kita sudah terbagi di dalam tim-tim ya. Jadi kalau di Buleleng sendiri, kita di Kabupaten Buleleng sudah membentuk tim TRC multisektor, tim reaksi cepat multisektor. Itu gabungan dari beberapa, ada 16 OPD kalau tidak salah, termasuk TNI Polri ada di ranah itu. Tentu dalam kegiatan terjadinya pelanggaran, tim kita yang bergerak adalah dari pihak kepolisian yang akan menangani seandainya di Buleleng ada unsur kesengajaan dari pembakaran atau kalau memang sengaja untuk dibakar. Yang jelas terjadinya kebakaran yang untuk di wilayah kita ya, ini sedang didalami oleh pihak kepolisian. Jadi kalau ranah kami di BPBD sifatnya adalah lebih banyak bagaimana kita berupaya untuk melakukan penanggulangan. Penanggulangan itu ada tiga. Yang pertama adalah kesiapsiagaan, seperti hari ini ya, kita edukasi, mungkin kita sering dengan masyarakat, sekarang musim kemarau, tolong jangan bakar sampah sembarangan, tolong jangan bakar lahan, termasuk di medsos juga sering kita lakukan kesiapsiagaan model edukasi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan masalah penanganan. Jadi tim kami, TRC kami di Kabupaten Buleleng, bekerja sama dengan semua unsur yang tadi, baik TNI Polri, Damkar, LH, kemudian juga ada dari pemerintah kecamatan, desa, termasuk juga masyarakat, ketika terjadi kebakaran ya harus ikut memadamkan ya, semampu yang bisa kita lakukan, terutama kita amankan bagaimana jalur-jalur potensi yang bisa menyebar ke pemukiman itu yang menjadi prioritas untuk kita.

0: dilakukan penanganan. Jadi terkait dengan masalah pelanggaran itu sudah ada yang menangani. Jadi mungkin nanti teman-teman dari kepolisian yang akan, kalau itu diduga ada kegiatan yang memang unsur kesengajaan, pasti akan dilakukan upaya-upaya secara persuasif oleh atau secara hukum dari kepolisian ya. Itu kira-kira
1: dia. Oke, itu dia. Jadi kalau masalah ada oknum itu bukan masalah di BPPD sebenarnya ya. Hasilnya sebenarnya bakal ke BPPD juga, tapi kalau itu ranahnya sudah hukum. Jadi Kak Aprilia sudah cukup ya dari sisi pertanyaan. Mungkin pertanyaan terakhir untuk di hari ini mungkin sebelum kita ke closing statement nanti. Pertanyaannya singkat, padat dan jelas. Silakan Kak.
2: Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya kepada bapak-bapak yang ada di depan dan kakak OSIS juga telah memberikan waktu kepada saya untuk bertanya. Di sini sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya atas nama Niluh Sri Yasin Natalia. Saya berasal dari kelas 10 perhotelan B. Dan untuk pertanyaan saya di sini adalah untuk Bapak Kepala Sekolah beserta dengan kakak OSIS yang akan menangani bencana yang akan datang di SMK Negeri 1 Singaraja ini. Yang pertama, kita pasti tahu tentunya kalau sekolah akan melaksanakan apa itu namanya simulasi bagaimana terjadinya bencana tersebut. Tapi tentunya simulasi itu tidak 100% mirip dengan kejadian asli. Pasti ada saja beberapa murid yang panik ataupun enggak mungkin kalau saking paniknya gitu ya, lompat dari lantai 2, tapi itu enggak mungkin. Kayak misalnya dari lantai 3 ke lantai 2, lantai 1, itu pasti ada aja problem-problemnya. Murid dari lantai 3 panik, dari lantai 2 panik, dari lantai 1 panik. Terus seperti yang dibilang mungkin akan ada yang berdesakan. Misalnya kan kalau sudah ada simulasi tentunya mereka akan mengerti. Tetapi yang seperti saya bilang tadi, situasinya tidak 100% sama. Jadi bagaimana Bapak Kepala Sekolah beserta dengan anggota OSIS untuk memanajemen apabila terjadi kepanikan dari para siswa tersebut dan bagaimana Bapak Kepala Sekolah beserta dengan kakak OSIS untuk mengaplikasikan kejadian yang sudah terjadi di tahun ini misalnya dan akan terjadi kembali di tahun depan. Bagaimana cara kakak OSIS dan Bapak Kepala Sekolah untuk menangani kejadian tersebut. Terima kasih, sekian pertanyaan dari saya. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Baik, banyak sekali pertanyaannya sebenarnya ya Kak Natalia ya. Ini keren banget sih. Sekarang kita ngelihat dari sisi kalau misalnya kita kembali ke sekolah gitu, otomatis kan takutnya ada dari simulasi itu tidak sesuai dengan keadaan aslinya gitu ya, benar ya. Yang namanya gempa, ya kalau simulasi nggak gempa gitu. Tapi kalau pada saat bencananya pasti udah pasti geter, kemudian goyang, yang pastinya dalam keadaan gedung yang goyang seperti itu. Ya itu mungkin maksudnya ya. Jadi dengan keadaan sebenarnya itu tidak. Tapi di sini mungkin diperjelas lagi. Nanti kita minta statement di studio secara singkat. Tapi kita ke Bapak Agus Yain dulu. Bagaimana nih Pak untuk belajar simulasinya gitu ya Pak ya. Sama Kak Dinda lagi sebentar.
3: Silakan, Pak. Terima kasih. Itu pertanyaannya memang benar sekali ya. Jelas antara simulasi dengan kenyataan pasti tidak akan 100% sama. Ya, ada satu frase yang Bapak tekankan di sini, ya untuk anak-anak semuanya. Pakai bahasa Bali ya, de meboye. Itu dulu.
1: Nah, penting tuh.
3: Ya, jangan meboye dengan simulasi-simulasi yang nanti akan dilakukan di sekolah. Ya, ikuti dengan baik. Alur-alurnya nanti akan dibimbing oleh dan dimentor oleh ibu bapak guru dan pegawai dan bantuan dari BPBD tentunya seperti apa simulasinya sehingga anak-anak ya bisa mengikuti dengan baik. Itu yang terpenting. Dan waktu pelaksanaan juga seperti yang Bapak sampaikan tadi itu tidak lagi setahun sekali, tidak lagi satu semester sekali saja, tetapi harapannya minimal satu semester itu dua kali. Dan ini periodik terus akan dilaksanakan, tidak di tahun ini. Karena siswa kan bergantian kan, kalian akan tamat nanti. Lalu ada lagi adik-adik kelas, terus seperti itu. Jadi ini ya tetap akan dilaksanakan. Itu yang terpenting. Dan yang selanjutnya, Bapak ingin mengetuk kesadaran kalian. Ini ya. Mindset change, yaitu perubahan mindset. Lakukan ini bukan karena permintaan. Jangan berpikir Simulasi ini dilakukan karena permintaan, divideokan, difoto, kemudian dikirim ke link. Tidak seperti itu. Simulasi ini dilakukan karena kebutuhan. Ya, kebutuhan itu yang penting. Jadi Bapak akan berupaya untuk terus merubah mindset anak-anak agar tidak berpikir seperti frase yang Bapak sampaikan tadi, yaitu meboye. Nggih, tidak seperti itu. Itu saja ya. Mungkin dari adik,
1: ya, silakan. Oke, baik, kita sudah sejenak untuk jawabannya Kak Dinda ya. Saya mengajak untuk teman-teman semuanya beserta narasumber untuk berdiri sejenak di jam 10 pagi tepat ya, karena kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri, Kak.

0: Baik, selesai silakan kembali lagi ke tempat duduk masing-masing, peserta juga narasumber. Tadi sudah ditanggapi sama Bapak Kepala Sekolah ya, untuk pertanyaan dari Kakak Natalia tadi ya, benar ya. Nah, untuk sekarang kita minta jawaban nih sekarang dari Kakak Dinda. Bagaimana nih Kak tanggapannya untuk pertanyaan dari Kak Natalia, silakan.
1: Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Natalia. Jadi memang simulasi itu tidak 100% benar seperti kejadian yang mungkin akan kita hadapi di suatu saat nanti. Tapi dari simulasi kita tahu pencegahannya seperti apa. Namun ada saja orang yang memang memiliki panic attack atau tidak terbiasa dengan hal seperti itu. Nah, jika misalnya gempa bumi kemudian siswa tersebut berada di lantai 3, seperti kita tahu kondisi kita berdesak-desakan dan lorong yang sangat kecil. Jadi dari sana penanganannya itu tidak harus lari ke bawah, tidak harus lari ke tempat evakuasi, tapi seperti yang sudah diajarkan ada meja untuk tempat kita berlindung. Dan dari sana juga ada banyak tim-tim yang akan menangani. Contohnya PMR, OSIS, staff, dan guru-guru lainnya. Tidak akan dibiarkan sampai kalian itu benar-benar sendiri. Pasti akan ditangani dan diselidiki di setiap kelas apakah masih ada yang tersisa atau yang tertinggal. Jadi selain membenahi pribadi, tapi ada tim-tim lain yang akan memastikan kita agar bisa selamat. Apakah bisa diterima?
0: Baik, ya itu dari jawaban dari Kak Dinda ya pastinya ya. Nah, jadi tim OSIS itu bukan hanya bekerja sendiri, tapi ada teman-teman dari PMR juga ya. Kemudian ada dari bisa dibilang apa ya, organisasi ya, organisasi sekolah yang bakal membantu juga untuk disimulasi atau mungkin juga membantu juga pada saat bencana. Jadi sudah disiapkan semuanya sebenarnya ya. Jadi kalau ada bencana nanti jangan khawatir, pokoknya tetap harus tenang. Itu poinnya Pak, sesuai dengan jawaban dari Pak Siasi tadi atau saran dari Pak Siasi tadi. Oke, kita menyimpulkan udah 3 pertanyaan tadi yang keren-keren banget pertanyaannya ya. Dan kita simpulkan sekarang closing statement. Mungkin dari Pak Di dulu secara singkat mungkin. Bagaimana untuk dari pertanyaan ini ada gak istilah yang ingin disampaikan untuk istilahnya kesimpulan yang bisa disampaikan untuk di pagi hari ini Kak?
2: Baik ya, jadi saya sangat mengapresiasi ya, ternyata materi kebencanaan ini respon dari adik-adik sangat luar biasa ya. Padahal kalau tidak dibatasi, mungkin jamnya sampai 12 masih ya.
0: Kayaknya seminggu gak selesai-selesai Pak.
2: Yang banyak bertanya, ini modal awal. Kenapa saya katakan demikian, ketika adik-adik sudah mulai memiliki keingintahuan, ini sudah modal awal bahwasanya dalam diri kalian itu sudah mulai tumbuh ya. Tumbuh bahwasanya ini bukan hanya sebuah formalitas, akan tetapi ini akan menjadi sebuah kebutuhan. Oh, ternyata yang disampaikan tadi butuh untuk saya ketahui. Karena yang sudah pasti ketika terjadi bencana itu pasti panik. Pasti panik. Maka dari itu upaya-upaya yang dilakukan yang bisa adik-adik lakukan, yang pertama yang seperti yang saya sampaikan, ketahui dulu, ketahui ancaman bencananya, ketahui lokasi di mana kita berada, termasuk ketahui yang dapat menghambat gerak langkah kita terjadi bencana. Contoh misalkan, kalau misalkan kita ingin atensi gempa bumi ya, mungkin ketahui dulu pintu kamar kita sulit gak dibuka, kan gitu ya. Nah, kalau sudah merasa sulit, mungkin kita kasih oli atau kasih minyak biar mudah. Ketahui lagi ketika kita mau lari keluar, ada gak benda penghalang di depan pintu kita. Nah, setelah ini meja ini sering digeser-geser oleh kakak ya. Ini tahu-taunya nanti malam ada gempa, ini bisa menjadi penghalang, kan gitu ya. Itu digeser. Kemudian ketahui dulu di rumah, kita kalau terjadi gempa, kemana kita harus kumpul bersama. Baik dengan, agar tidak saling tarik ya. Ada yang mau ke pintu depan, ada yang mau ke pintu samping. Nah, itu gininya. Makanya itu, pengetahuan itu penting untuk kalian ketahui bersama. Selanjutnya adalah bagaimana kita mau ya. tahu itu tidak cukup, tetapi bagaimana kita juga harus mau ya. Harus mau mulai memikirkan, mulai menjadikan kegiatan kesiapsiagaan ini menjadi sebuah budaya. Kalau ini sudah biasa kita lakukan, maka ini akan melekat menjadi budaya. Contoh misalkan, kalau dulu sebelum kita bawa tumbler kan sekiranya aneh ya. Aneh kan? Tetapi kalau kita saat ini kan ini sudah jadi budaya. Kalau kita mau ke sekolah, tidak hanya buku yang harus kita bawa, otomatis pasti tumbler. Nah inilah yang ingin kita lekatkan, pemahaman ini yang kita ingin lekatkan dengan adik-adik sekalian, sehingga betul-betul informasi yang disampaikan akan tumbuh lama-lama berkembang menjadi budaya, sehingga nanti akan membangun spontanitas di dalam diri, refleks kita akan sudah terbiasa. Ketika gempa, serat langsung masuk ke bawah meja, kayak gitu. Itu refleksnya ya. Nah, ketika terjadi angin kencang, sudah langsung lari dari pohon ya. Tidak ada di tempat pohon. Ketika terjadi cuaca ekstrim, ada petir menyamar, sudah lari, jangan berada di lapangan atau di tempat yang terbuka. Nah, itu yang kita ingin bangun sehingga betul-betul menjadi kesiapsiagaan dan itu dianggap sebagai budaya oleh kalian semua. Apa kalian sanggup?
0: Sanggup pastinya. Ya.
2: Baik, okay. Mungkin itu ya.
0: Siap. Terima kasih Bapak. Jadi kita harus tetap tanggap bencana teman-teman ya. Jangan sampai kita lengah. Nah, itu dia. Jadi kita harus tetap tanggap bencana. Oke, okay. Dari Bapak Agus Jaya selaku kepala sekolah, mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement.
3: Nggih, singkat saja anak-anakku semuanya. Kesiapsiagaan bencana ini tidak hanya ada di sekolah saja, ya. Nah, kalian adalah agen-agen penerus, sampaikan ke orang tua, sampaikan ke masyarakat, sebab apa yang disampaikan oleh Pak Gede Suyase tadi, bencana itu bisa di mana saja, kapan saja, dan bisa terjadi kepada siapa saja. Nggih. Siap anak-anak?
0: Siap.
3: Siap ya? Oke, terima kasih.
0: Terakhir dari Kakak Adinda, oke, closing statement-nya.
1: Baik, terima kasih. Jadi untuk teman-teman semuanya, seperti yang kita tahu, simulasi sudah diberikan dan pengetahuan atau edukasi juga sudah diberikan. Jadi nantinya memang kekhawatiran tidak bisa kita kurangi, tapi ilmu bisa kita tambah, sehingga saat kita menghadapi nanti, kita sudah tahu langkah-langkah apa yang harus diambil. Jadi terima kasih.
0: Oke, itu dia. Singkat padat dan jelas teman-teman ya. Jadi kesimpulannya adalah bagaimana kita menanggapi bencana? Ya, kita harus sigap dan juga kita harus tetap waspada terhadap bencana. Siap teman-teman? Siap. Oke, itu dia. Terima kasih banyak kepada Bapak Gede Suryase yang masih selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Buleleng, pada Bapak Kade Agus Jaya Prayuna sebagai selaku Kepala SMK Negeri 1 Singaraja dan juga Kakak Adinda ya sebagai Wakil Ketua OSIS SMK Negeri 1 Singaraja. Yang pastinya teman-teman semoga informasinya berguna dan pastinya obrolan kali ini kita mendapat ilmu yang lebih matang lagi tentang kebencanaan. Yang pastinya teman berdua juga di rumah, thank you banget buat kamu yang udah stay tune untuk di 105,4 dan thank you juga buat di RRI official atau RRI Singaraja official sudah stay tune dan juga sudah komen-komen di sana. Thank you banget ya. Jangan lupa untuk subscribe, like juga video kita dan konten-konten kita di RRI Singaraja, yang pastinya di RRI Singaraja official. Oke, jadi tetap pantengin terus, oke? Okay? Dan yang pastinya untuk kesimpulan hari ini kita bisa lihat kalau kita kesiapsiagaan bencana itu bukan hanya cuma soal tahu apa yang kita harus lakukan, tapi juga soal membangun kebiasaan untuk selalu siap dan peduli terhadap keselamatan kita bersama. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda

0: lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline.
1: Pasti banyak yang rasa sepertiku.
0: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Hai hai hai teman Pro 2, apa kabarnya di hari Senin 12 Oktober 2026 ini? Gimana hari Seninnya teman Pro 2? Baru setengah hari ini, belum ya, setengah hari juga. Baru jam 10 teman Pro 2, aman aja, santai aja teman Pro 2 ya. Aku GG bakal nemenin kamu tentunya di Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja ya, di Senin 12 Oktober 2026 ya. Setelah sebelumnya kita ada menghadirkan siaran langsung talk show dari SMKN 1 Singaraja tentunya ya, yang menghadirkan narasumber Bapak Igede Suyase SP sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Buleleng, dan ada juga Bapak Kadek Agus Jaya Parhiyuna AMSPD MPD sebagai Kepala SMKN 1 Singaraja, dan Kak Niputu Adinda Desi Natalia sebagai Wakil Ketua OSIS SMKN 1 Singaraja tentunya ya, dalam talk show yang mengangkat topik sekolah siaga pelajar tangguh membangun budaya kesiapsiagaan bencana. Itu teman Pro 2 ya. Karena memang kesiapsiagaan bencana ini siapapun teman Pro 2, tidak hanya orang dewasa, tentunya kita harus aware gitu ya, memiliki perhatian lebih terhadap kesiapsiagaan bencana, karena kita gak pernah tahu kapan bencana itu datang. Oleh karena itu, kita Pro 2 RRI Singaraja menghadirkan talk show yang mengangkat topik sekolah siaga pelajar tangguh membangun budaya kesiapsiagaan bencana ya. Itu dia teman Pro 2, dan kita lanjutin dengan santai siang. Kita akan buka dengan Pro 2 Hit List Request. Jadi buat kamu yang ngerasa mumet banget di hari Seninnya, aman aja, kamu bisa dengerin lagu favorit kamu ya, dan request lagu di Pro 2 Hit List Request santai siang bareng aku GG sampai jam 11 siang nanti tentunya ya. Kamu bisa request melalui WhatsApp kita di 08 11 399 1054, atau juga bisa melalui fitur live chat di aplikasi streaming RRI Digital. Oke teman Pro 2, aku tunggu ya sampai jam 11 nanti tentunya. Dan ada satu lagu, ini In The City dari Charlie XCX ya, featuring Sam Smith, untuk membuka santai siang kali ini. So untuk kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Enjoy guys.

0: enak banget loh ini. Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhit minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Santai siang di Pro 2 FM.

Yes, teman Pro 2, masih bareng aku GG tentunya di Pro 2 Hit List Request Santai Siang kali ini ya. Dan sudah ada pesan atau request lagu yang masuk melalui WhatsApp kita di 08 11 399 1054. Kita buka dulu teman Pro 2, ini dari siapa? Oh, ini dari Kak Sri ya, atau Kak Sria selalu ini kalau username-nya di live TikTok teman Pro 2. Selamat pagi kakak, izin request lagu Sumpah Mati Rio Laskart. Iya kakak, semangat siarannya ya kak. Terima kasih kakak. Terima kasih kembali Kak Sri. Dan apa nama username, jadi kok aku tiba-tiba lupa kalau username di TikToknya Kasria selalu ya. Oke siap, aman Kasria selalu, aku masukin Sumpah Matinya Rio Laskart ya di siang hari ini, aman. Berikutnya ada dari siapa lagi? Oh ini nggak ada namanya ya teman Pro 2 ya. 081117 sekian pengen diputerin lagu Kupu-Kupu dari Tiara Andini, aman aku masukin juga Tiara Andini. Teman Pro 2, masih ada satu segmen lagi berarti ya nanti ya teman Pro 2, buat kamu yang pengen diputerin lagu favoritnya di hari Senin ini, biar ngebus mood kamu lagi, biar ngebus semangat kamu lagi ya, yang udah suntuk-suntuk di kantor atau mungkin di perjalanan agak mulai anyap-anyap gitu ya, agak ngantuk-ngantuk dikit biar jereng lagi matanya, pengen diputerin lagu favoritnya, bisa banget ya. Kamu bisa WhatsApp di 08 11 399 1054, atau juga bisa melalui fitur live chat di aplikasi streaming RRI Digital. Yang belum punya bisa di download aja ya di Play Store dan juga App Store teman Pro 2. Aku tunggu. So langsung saja, ini dia Sumpah Mati dari Rio Laskart. Enjoy.

0: Duh, tagihan listrik bulan ini naik lagi. Padahal rasanya biasa aja.
1: Kamu sering lupa matiin lampu sama charger ya? Itu ngaruh banget loh.
0: Iya sih, kadang AC juga nyala terus walau nggak kepake.
1: Nah, mulai sekarang biasain deh hemat listrik. Selain bikin tagihan lebih ringan, kita juga ikut jaga energi supaya nggak terbuang percuma.
0: Wah, iya juga ya. Hal kecil kayak matiin lampu, ternyata dampaknya besar.
1: Hemat listrik bukan soal pelit, tapi soal bijak menggunakan energi untuk kebutuhan yang benar-benar penting. Mulai dari rumah, mulai dari diri sendiri, matikan yang tidak dipakai demi masa depan yang lebih baik.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

Oke teman Pro 2, masih di Pro 2 Hit List Request Santai Siang bareng aku GG. Kita lanjut lagi, requestan berikutnya ini ada dari Kak Mines yang ini mulai nyap-nyap juga nih di WhatsApp teman Pro 2 ya. Karena tadi aku muterin Sumpah Mati by Rio Laskar. Itu juga karena requestan dari Kak Sri selalu juga. Sabar Kak Mines, sabar. Ini aku sekarang puterin Sumpah Matinya dari Selena Grace. Aman. Tapi kita baca dulu, ini ada salam-salam ya dari Kak Mines. Hai kakak, aku Mines. Halo juga Kak Mines. Mau rek lagu Sumpah Mati by Selena Grace kakak. Yang versi Selena ya kakak, jangan versi yang lainnya. Hehe maci. Ya aman. Sekarang aku puterin. Terus salamnya buat Maria yang ada di Kalteng. Kuat-kuat ya kamu bestie di sana. Sehat terus, semangat terus. Lalu buat kakak penyiar juga, semangat terus siarannya. Dan semoga sehat selalu kakak. Amin. Terima kasih banyak. Amin. Terima kasih Kak Mines ya. Semoga Kak Mines juga sehat-sehat. Dan juga untuk teman-teman yang di Kalimantan sana juga mungkin yang sekarang masih terkendala atau mungkin terpapar kabut asap, semoga cepat mereda dan diberikan kesabaran dan juga kesehatan tentunya ya. Stay strong terus untuk teman-teman di Kalimantan. Oke, aman, udah aku masukin ya Sumpah Mati Selena. Berikutnya ada dari Kak siapa ini? Ada dari Kak Indri. Halo Kak, kenalin aku Indri. Request lagu Malang Swantai Sayang dari Sal Priadi. Terima kasih Kak. Terima kasih kembali Kak Indri. Aman, aku masukin Malang Swantai Sayang dari Sal Priadi. Itu dia teman Pro 2 ya, dua requestan terakhir mungkin dari teman Pro 2 ya di Santai Siang kali ini. Tapi jangan khawatir, karena di jam 11 sampai jam 12 nanti kita masih ada Pro 2 Hit List Playlist. Aku masih punya playlist buat kamu di siang hari ini untuk nemenin kamu-kamu yang lagi kerja atau beraktivitas dimanapun teman Pro 2, untuk terus tetap semangat. Oke, langsung saja, ini dia Sumpah Mati dari Selena. Enjoy.

0: gak sih ngerasa diri kamu tuh clumsy? Baru jalan dikit, kesandung. Pegang gelas, tumpah. Belum ngapa-ngapain, barangnya udah jatuh duluan. Nah, clumsy itu artinya ceroboh atau kikuk. Biasanya dipakai buat orang yang gerakannya gak terlalu luwes dan sering bikin kejadian kecil yang gak direncanain. Kata ini asalnya dari bahasa Inggris, tapi sekarang sering banget dipakai di obrolan sehari-hari. Bahkan kadang bukan buat nyela, tapi justru buat bercanda. Jadi kalau kamu sering jatuhin barang, bukan aneh dan bukan lebay. Bisa jadi kamu cuman clumsy.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.

0: Permisi.
1: Ya?
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini? Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fiksi ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik.

0: Buruan lihat deh, katanya besok sekolah diliburkan.
1: Serius? Dari mana infonya?
0: Ini tadi dari grup WhatsApp. Tadi langsung aku terusin deh ke teman-teman.
1: Udah cek sumber resminya belum?
0: Aduh, belum sih. Emang harus ya?
1: Harus dong. Jangan sampai kita ikut nyebarin informasi yang belum tentu benar.
0: Wah, untung belum banyak orang yang baca nih. Aku hapus dulu deh kalau gitu. Di era digital, satu klik bisa menyebarkan informasi ke ribuan orang. Sebelum membagikan berita, foto, atau video, pastikan dulu kebenarannya dari sumber yang resmi. Generasi muda yang cerdas bukan yang paling cepat membagikan informasi, tetapi yang paling bijak menyaringnya. Bersama, wujudkan Indonesia yang lebih cerdas, aman, dan bebas hoax.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Tahukah kamu apa itu mukbang? Mukbang berasal dari kata mukja yang artinya makan dan bangsong yang berarti siaran. Jadi, secara harfiah, mukbang berarti siaran makan. Dalam mukbang, seorang host akan memakan sejumlah besar makanan di depan kamera dan menikmati setiap gigitannya dengan penuh sensasi. Fenomena ini pertama kali populer di Korea Selatan dan dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Banyak konten kreator di platform seperti YouTube dan Instagram yang menghasilkan konten mukbang menampilkan berbagai jenis makanan, dari makanan cepat saji hingga makanan mewah. Tidak hanya sekedar menikmati makanan, mukbang juga menjadi media untuk berbagi pengalaman kuliner dan menghibur penonton. Beberapa host mukbang terkenal bahkan memiliki jutaan penggemar yang menonton mereka memakan makanan favorit mereka. Namun, ada juga yang memandang mukbang dengan sudut pandang kesehatan. Konsumsi makanan dalam jumlah besar secara teratur dapat membawa risiko bagi kesehatan tubuh. Jadi, penting untuk tetap mengkonsumsi makanan secara seimbang dan berolahraga secara teratur.
1: Single terbaru RRI Pro 2 FM.

0: saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
3: Hey, this is Taylor.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, masih bareng aku GG tentunya di Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja kali ini ya. Dan di jam 12 siang ini kita masuk di segmen Motif Muda Kreatif. Di sini kita bakal ngebahas terkait dengan UMKM, pelaku industri kreatif dan juga ekonomi digital ya. Jadi buat kamu yang sekarang lagi jam istirahat, jam makan siang gitu ya, teman Pro 2 bakal aku temenin dengan informasi terkait dengan UMKM karena kayaknya pas banget nih, cocok gitu ya. Dan yang sekarang kamu mungkin lagi cari makan siang gitu ya di UMKM-UMKM sekitar gitu ya, khususnya di lingkungan kantor kalian, ini juga bisa membantu perekonomian tuh teman Pro 2 ya. Atau mungkin buat kamu yang pernah atau suka jalan-jalan ke pasar gitu, mampir ke warung dekat rumah, beli kopi di kedai favorit, di warung favorit gitu, atau mencari cemilan untuk teman bekerja gitu, pernah gak sih kalian memperhatikan bahwa banyak usaha yang kita temui merupakan usaha mikro kecil menengah UMKM teman Pro 2 ya. Mulai dari penjual makanan rumahan, pengrajin kerajinan tangan, usaha pakaian, sampai bisnis kreatif yang memanfaatkan media sosial untuk menjangkau pelanggan. UMKM punya peran penting dalam kehidupan masyarakat. Bukan cuma menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari, tapi juga membuka peluang usaha dan membantu pergerakan perekonomian teman Pro 2. Nah, siang ini aku bakal ngajak kamu-kamu teman Pro 2 sambil istirahat gitu ya di jam makan siangnya, mengenal lebih dekat peran dan kontribusi UMKM di Indonesia. Kita juga bakal membahas bagaimana usaha kecil bisa berkembang, memanfaatkan teknologi dan menjadi peluang menarik bagi anak muda yang ingin mulai berwirausaha gitu ya. Jadi tetap santai teman Pro 2, nikmati waktu istirahatnya, waktu makan siangnya ya, ditemani aktivitas siang kalian bersama aku tentunya di Santai Siang segmen Motif Muda Kreatif Pro 2 RRI Singaraja. So nanti kita akan lanjut ya, sebelum membahas bagaimana UMKM bisa berkembang, kita kenalin dulu apa sebenarnya UMKM itu dan mengapa keberadaannya penting bagi masyarakat Indonesia. Semuanya bakal kita bahas setelah ini teman Pro 2 ya, setelah jeda beberapa lagu berikut ini. So stay tune terus guys, enjoy.

Oke teman Pro 2, kita lanjutin lagi motif atau segmen motif ya. Muda kreatif santai siang Pro 2 RRI Singaraja bareng aku GG ya. Dan kita sedang membahas peran UMKM di Indonesia teman Pro 2 tentunya ya. Buat kamu nih kan sekarang pasti lagi pada cari tempat makan gitu ya di sekitaran kantor, karena mungkin sekarang lagi jam istirahat juga gitu teman Pro 2. Jadi kalian bisa tuh untuk meramaikan tempat-tempat UMKM ya, tempat-tempat makan yang ada di sekitar lingkungan kantor kalian gitu. Biar ini juga jadi faktor pendukung juga ya, ekonomi di Indonesia ini bisa berkembang ya karena dari faktor UMKM juga teman Pro 2, kalau kita lebih aware lagi ya. UMKM merupakan usaha mikro kecil dan menengah yang dijalankan oleh masyarakat dalam berbagai bidang teman Pro 2. Ada yang bergerak di bidang kuliner, perdagangan, fashion, kerajinan, jasa, sampai produk kreatif lainnya. Skala usahanya memang beragam, tetapi keberadaannya punya kontribusi besar dalam kehidupan ekonomi masyarakat teman Pro 2. Apa sih kontribusinya? Salah satu peran UMKM adalah membuka kesempatan kerja dan menciptakan sumber penghasilan. Sebuah usaha kuliner rumahan misalnya bisa berkembang dengan melibatkan anggota keluarga atau memperkerjakan warga di sekitarnya. Dari situ aktivitas ekonomi nggak hanya dirasakan oleh pemilik usaha, tapi juga orang-orang yang ikut terlibat. Selain itu, UMKM juga membantu memperkenalkan potensi daerah. Kita bisa melihatnya dari produk makanan khas, kerajinan lokal, sampai berbagai produk yang memanfaatkan bahan dan keterampilan masyarakat setempat. Di Bali misalnya, ada banyak usaha yang menawarkan produk khas daerah dan souvenir yang menarik bagi wisatawan. Artinya UMKM juga punya kesempatan untuk ikut memperkenalkan identitas dan kreativitas lokal kepada masyarakat yang lebih luas. Karena itu, mendukung UMKM bisa dimulai dari hal sederhana seperti membeli produk lokal, memberikan ulasan yang jujur, atau merekomendasikan usaha favorit kepada teman. Itu dia teman Pro 2 ya tentunya. Sekarang kita udah tahu bahwa UMKM bukan sekedar usaha kecil yang kita temui sehari-hari, tapi di tengah perkembangan teknologi dan persaingan bisnis, bagaimana caranya supaya UMKM bisa semakin dikenal dan berkembang. Kita lanjut obrolannya di segmen berikutnya teman Pro 2. So stay tune terus.

0: Bukan, hilang lagi Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapet informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM, teman terbaik.

Oke, teman Pro 2. Kalau tadi kita udah ngebahas peran UMKM ya, teman Pro 2 di Indonesia tentunya. Sekarang di segmen ini kita akan membahas peluangnya di era digital seperti apa ya. Perkembangan teknologi membuka banyak kesempatan bagi pelaku UMKM untuk memperluas pasar. Kalau sebelumnya penjualan lebih banyak mengandalkan pelanggan yang datang langsung, sekarang produk juga bisa dipromosikan melalui media sosial, layanan pesan antar, dan berbagai platform perdagangan digital. Contohnya, pelaku usaha makanan bisa mengunggah foto menu di Instagram, membuat video proses produksi yang menarik, atau membagikan informasi tentang produk melalui TikTok. Sementara itu, usaha kerajinan bisa menampilkan detail produk agar calon pembeli lebih mudah mengenali keunggulannya. Namun, berjualan secara digital bukan hanya soal membuat konten yang ramai ditonton, teman Pro 2. Pelaku UMKM juga perlu menjaga kualitas produk, memberikan pelayanan yang baik, menetapkan harga sesuai, dan memastikan pesanan pelanggan di tangan dengan benar, ya teman Pro 2 tentunya. Di sinilah anak muda bisa ikut mengambil peran. Teman Pro 2 yang punya kemampuan desain, fotografi, membuat video, atau mengelola media sosial bisa membantu usaha keluarga maupun UMKM di sekitar tempat tinggal kita, di sekitar lingkungan kamu aja. Bahkan keterampilan tersebut juga bisa menjadi peluang untuk membangun usaha sendiri. Nggak harus langsung memulai bisnis yang besar kok. Kita bisa mulai dari mengenali kebutuhan pasar, menyusun rencana sederhana, dan memanfaatkan kemampuan yang sudah kita miliki gitu. Dan hal ini tentunya menarik banget, teman Pro 2 ya. Ternyata perkembangan digital memberikan banyak peluang bagi UMKM, termasuk untuk anak muda. Lalu apa aja yang bisa kita lakukan untuk mendukung UMKM agar terus berkembang? Kita rangkum di segmen terakhir di Motif Muda Kreatif Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja. So stay tune terus guys.

Oke, teman Pro2, kita sampai di segmen terakhir ya di Motif Muda Kreatif Santai Siang kali ini. Dan dari obrolan kita di siang hari ini, kita bisa melihat bahwa UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian, membuka peluang kerja, serta memperkenalkan produk dan kreativitas lokal gitu ya. Perkembangan teknologi juga memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas lagi, teman Pro2. Dan tentu saja mengembangkan UMKM bukan tanpa tantangan. Pelaku usaha perlu beradaptasi dengan perubahan tren, menjaga kualitas produk tentunya, mengelola keuangan, dan menghadapi persaingan. Karena itu, dukungan masyarakat juga menjadi bagian penting agar usaha-usaha tersebut bisa terus bertumbuh gitu ya, teman Pro2. Dan sebagai konsumen gitu ya, kita-kita bisa mulai dengan membeli produk UMKM sesuai kebutuhan dan kemampuan. Kalau menemukan produk yang menarik, kita bisa membagikannya kepada teman atau memberikan ulasan yang membantu gitu. Sementara itu, buat teman Pro2 yang ingin menjadi pelaku usaha, jangan lupa untuk mempelajari kebutuhan calon pelanggan. Menghitung modal dengan cermat tentunya, dan memulai dari rencana yang realistis gitu. Jangan mindsetnya langsung besar gitu, ngeluarin modal besar, tapi kita tanpa persiapan yang baik juga gitu. Dan perlu diingat, sebuah usaha gak selalu harus dimulai dengan sesuatu yang besar. Ide sederhana, ide simple, ide kecil yang dikelola dengan tekun, disertai kemauan untuk belajar dan beradaptasi, bisa menjadi langkah awal menuju usaha yang lebih berkembang lagi dan lebih baik lagi, teman Pro2 gitu. Dan untuk kita-kita yang sebagai konsumen gitu, contoh mungkin ketika kita sekarang nih di waktu istirahat, di jam istirahat, waktu makan siang, kalian bisa ngelarisin usaha-usaha UMKM yang ada di sekitar kita, di lingkungan kantor kalian gitu, teman Pro2 ya. Dan itu menjadi salah satu faktor pendukung UMKM bisa terus berkembang tentunya dan bertahan di era persaingan seperti sekarang, teman Pro2 gitu. Dan itu dia pembahasan terkait dengan peran dan juga kontribusi gitu ya UMKM di Indonesia saat ini, teman Pro2 ya, di segmen Motif Muda Kreatif Santai Siang bareng aku GG. Jangan kemana-mana karena kita masih banyak informasi-informasi yang akan aku sampaikan buat kalian di siang hari ini, teman Pro2, di Santai Siang Pro2 RRI Singaraja. Jadi jangan kemana-mana dulu, silahkan istirahat dulu teman Pro2, makan siang dulu yang kenyang ya, bersantai-santai dulu, nanti aku bakal temenin lagi dengan informasi-informasi menarik lainnya ya. So stay tune terus di 105,4 FM Pro2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Ngantuk banget nih.
1: Jam rawan nih guys. Baru juga jam 10, tapi muka udah melar kayak karet bekas.
2: Makanya, jangan keseringan skip sarapan atau cuma ngandelin kopi saset doang.
0: Duh, pantesan otakku nge-lag pas guru jelasin. Butuh tenaga ternyata.
1: Tenaga juara itu asalnya dari piring kita. Makanya, yuk manfaatin program makan bergizi gratis alias MBG.
2: Menunya komplit, ada karbo, protein hewani, sayur segar, sampai buah. Nggak cuma enak, tapi pas buat asupan harian kita.
1: Biar nggak gampang sakit, fokus belajar, dan makin produktif mengejar mimpi.
2: Makan bergizi, fisik jadi happy.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.

Cosplay dan LARPing itu punya vibe yang beda, tapi sama-sama seru. Cosplay lebih tentang jadi karakter favorit kamu dengan kostum yang super detail. Misalnya, kamu bisa jadi Spider-Man dengan kostum full body suit lengkap dengan jaringnya, atau Naruto dengan baju orange dan headband khasnya. Biasanya, cosplay dilakukan di konvensi atau buat sesi foto, dan fokus utamanya adalah penampilan serta foto-foto keren. Sedangkan LARPing itu bikin kamu beneran merasakan pengalaman jadi karakter dalam cerita. Contohnya, kamu bisa jadi seorang kesatria di dunia fantasi, berkeliling di hutan yang disetting sebagai kerajaan dan menjalankan misi untuk menyelamatkan kerajaan dari ancaman. Atau, kamu bisa jadi penjelajah luar angkasa yang menjelajahi planet-planet buatan dan menyelesaikan quest intergalaksi. LARPing melibatkan interaksi langsung dengan pemain lain dan berpartisipasi dalam cerita yang seru. Jadi, cosplay itu lebih ke penampilan dan foto, sedangkan LARPing bikin kamu beneran merasakan petualangan dan aksi dalam cerita.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya nggak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, masih bareng aku GG tentunya di Santai Siang. Dan di jam 1 siang ini kita masuk di segmen info olahraga teman Pro 2. Di sini aku udah nyiapin beberapa informasi ya. Ini salah satunya yang menjadi daya tarik dan hal membanggakan juga teman Pro 2. MotoGP Mandalika 2026 tembus rekor baru 157.000 penonton. Wih, emang luar biasa warga Indonesia teman Pro 2 ya. Dan ternyata memang Mandalika ini jadi magnet sport tourism terbaru, atau mungkin bukan terbaru, udah beberapa tahun ini ya bagi Indonesia teman Pro 2, yang tentunya ini bisa mendongkrak perekonomian Indonesia juga dan warga sekitar teman Pro 2. Seperti apa informasinya? Nanti aku bakal spill di segmen berikutnya teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang baru beres makan siang mungkin ya, aku langsung kasih informasi olahraga biar makin seger lagi teman Pro 2. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: Eh, kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Informasi pertama teman Pro 2 di segmen info olahraga santai siang bareng aku GG kali ini ya. Ada kabar dari MotoGP Mandalika yang menembus rekor baru 157.000 penonton. Luar biasa teman Pro 2. Dilansir dari rri.co.id, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 mencatatkan rekor jumlah penonton baru di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, NTB. Total penonton selama 3 hari MotoGP Mandalika 2026 mencapai 157.875 orang, teman Pro 2 ya. Berdasarkan data Dorna, jumlah penonton terus meningkat sejak hari pertama hingga puncak balapan Minggu 11 Oktober 2026 kemarin. Pada sesi praakhir pekan tercatat sebanyak 39.510 penonton hadir di sirkuit. Jumlah tersebut meningkat pada Sabtu dengan total 53.296 penonton. Sementara itu pada Minggu jumlah penonton mencapai 65.069 orang. Angka tersebut menjadi yang tertinggi selama penyelenggaraan MotoGP Mandalika tahun ini. Dengan akumulasi tersebut, total kehadiran penonton selama 3 hari mencapai 157.875 orang. Capaian ini sekaligus menandai rekor baru jumlah penonton MotoGP di Mandalika. Selain itu, angka ini membuat MotoGP Mandalika 2026 menjadi paling banyak. Pada tahun lalu, penonton hanya 140.324 orang. Menurut Menpora Erick, capaian jumlah penonton tersebut menjadi salah satu catatan penting dalam pelaksanaan event tahunan ini. Menpora Erick juga menilai penyelenggaraan event olahraga berskala internasional seperti MotoGP memberikan dampak terhadap perekonomian daerah. Ia menyebut apresiasi Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengenai penurunan angka kemiskinan dari 14% menjadi 11%. Menurutnya, penyelenggaraan berbagai event dapat menjadi salah satu upaya untuk menggerakkan ekonomi daerah, yakni melalui aktivitas pariwisata dan usaha masyarakat. Tingginya jumlah penonton pada hari balapan menunjukkan besarnya antusiasme masyarakat terhadap ajang balap motor kelas dunia tersebut. Di sisi lain, atmosfer dengan adanya local heroes, yaitu Veda Ega Pratama dan Mario Aji. Di sisi lain, penonton MotoGP Mandalika 2026 tertarik karena sajian pertarungan antara Marc Marquez dan Jorge Martin. Marquez kini bertengger di posisi 1 klasemen dengan 343, selisih 5 poin dengan Jorge Martin 339 poin. Wih, teman Pro 2 ya, luar biasa. Semoga capaian positif ini tentunya bisa berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Tentunya harus ada evaluasi juga teman Pro 2 ya selanjutnya, biar makin ramai lagi penontonnya, tidak hanya meraup dari warga masyarakat Indonesia saja, tapi juga bisa jadi perhatian dunia. Jadi ketika gelaran event MotoGP di Mandalika diselenggarakan, ini menarik banyak wisatawan-wisatawan mancanegara juga teman Pro 2 ya. Tentunya dibalut dengan acara-acara yang lebih meriah lagi, dan mungkin ditambah stand-stand makanan UMKM yang mungkin itu juga bisa menambah perekonomian daerah di NTB khususnya teman Pro 2 gitu. Aku masih punya informasi olahraga lainnya tentunya di segmen berikutnya, jadi jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.
1: Jika ini sepi, tinggikan hatimu, berkaliku bilang, sembunyikan benci.

0: enak ya. Bumbu khas mulelengnya kerasa banget.
1: Iya dong, kan mamaku yang jualan. Pasti enak lah.
0: Mantap. Belayaknya habis gak bersisa. Besti, buatin es teh dong. Haus banget nih habis makan.
1: Es teh. Nih, air putih.
0: Duh, mana nampol rasanya habis makan dikasih air putih doang. Es teh lah, Besti. Biar tenggorokan ini lega gitu kan habis makan makanan berat.
1: Justru itu, habis makan jangan minum es teh.
0: Nah.
1: Itu bisa menghambat penyerapan zat besi dalam tubuh, memicu adanya konstipasi plus asam lambungmu tuh bahaya.
0: Kamu jangan so tau deh. Ini kamu gak nakut-nakutin aku aja kan?
1: Heh, itu tuh udah ada di penelitian Critical Reviews in Food Science and Nutrition. Masih gak percaya?
0: Aduh, yaudahlah, air putih aja.

informasi olahraga berikutnya teman Pro 2, kalau tadi kita udah ngomongin MotoGP Mandalika ya, yang berhasil memecahkan rekor jumlah penonton terbaru di 2026 kali ini. Sekarang kita beralih ke tim bulu tangkis Indonesia yang memulai program pertamanya di Odense ya, untuk mempersiapkan penampilan di Denmark Open 2026. Dilansir dari rri.co.id, tim bulu tangkis Indonesia tiba di Denmark untuk memulai tur Eropa 2026 pada Sabtu siang 10 Oktober 2026. Setelah beristirahat, para atlet langsung mulai memanaskan mesin pada hari Minggu 11 Oktober 2026. Latihan di Pusat Kebugaran menjadi program pertama skuad Merah Putih sebelum turun ke lapangan menjelang turnamen Denmark Open 2026. Conditioning dan pengembalian kondisi setelah perjalanan panjang menjadi fokus dalam latihan tersebut. Ahmad Jailani, pelatih fisik Platnas PBSI yang mendampingi tim di Benua Biru, menyebut bahwa latihan berfokus pada pemulihan. Coach Ahmad Jailani mengatakan kondisi para atlet sejauh ini bagus, walau demikian menurutnya masih ada kendala sedikit kaku di beberapa bagian tubuh. Atlet senior Fajar Alfian mengungkapkan sesi ini memang harus dilakukan karena sangat penting, terutama sebagai awalan untuk melahap program persiapan terakhir berikutnya, lalu ke pertandingan. Denmark Open 2026 akan berlangsung pada 13-18 Oktober di SJF Bank Arena, Odense. Ajang BWF World Tour Super 750 ini menawarkan hadiah total sebesar $950,000 US. Semoga tim bulu tangkis Indonesia bisa memetik hasil baik dan juga hasil sempurna, membawa gelar-gelar juara tentunya ketika pulang ke Indonesia. Dan kita berdoa teman Pro 2 tentunya menyupport untuk para atlet-atlet tim bulu tangkis Indonesia yang akan berjuang di Denmark Open 2026 ya. Jangan kemana-mana, aku masih punya informasi berikutnya di info olahraga santai siang Pro 2 RRI Singaraja kali ini. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Kamu tahu nggak sih, ada orang yang kelihatannya paling asik ngobrol, tapi habis itu langsung pengen ngilang. Bisa jadi itu introvert. Introvert itu tipe orang yang kelihatannya ramai di luar, tapi energinya cepat habis kalau kebanyakan interaksi. Makanya, setelah kumpul lama, mereka butuh waktu sendiri buat balikin mood. Jadi jangan salah paham ya, introvert bukan sombong atau tiba-tiba cuek, cuman lagi ngecas diri.
1: Siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.

Informasi olahraga berikutnya teman Pro 2, kita beralih ke dunia sepak bola nih. Ada kabar yang mengejutkan, bukan mengejutkan, mungkin ini udah sudah pada mengetahuinya ya teman Pro 2, apalagi untuk fans Manchester City dan Liverpool. Dilansir dari rri.co.id, Manchester City hantam Liverpool manfaatkan kartu merah Gravenberch. Sabar fansnya Liverpool ya. Manchester City meraih kemenangan telak 3-0 atas Liverpool di Stadion Anfield pada pekan ke-6 Premier League Minggu 11 Oktober 2026. Skuad Citizen memanfaatkan keunggulan jumlah pemain setelah Ryan Gravenberch mendapat kartu merah pada menit ke-62. Erling Haaland membuka keunggulan pada menit ke-65, Jeremy Doku menggandakan pada menit ke-68, Ryan Cherki mengunci kemenangan pada menit ke-78. City mampu menyapu bersih 6 laga awal dengan poin sempurna 18 poin dan kokoh di puncak klasemen. Liverpool tertahan di peringkat ke-9 dengan raihan 9 poin. Pelatih Andoni Iraola merasa kecewa berat dan mengkritik keputusan wasit terkait kartu merah yang merugikan timnya. Sementara pelatih City Enzo Maresca mengakui atmosfer Anfield sangat menyulitkan timnya di babak pertama. Terkait isu luar lapangan, klub Maresca menegaskan tidak bisa mengendalikannya dan memilih fokus pada pertandingan. Selamat untuk Manchester City dan para fansnya ya, yang lagi senang mungkin ya di hari Senin ini senyum-senyum karena hasil yang memuaskan gitu ya, karena 3-0 lawan Liverpool ini bukan hal yang mudah teman Pro 2 ya. Tapi ya apapun itu teman Pro 2, tentunya Manchester City juga sekarang banyak diisukan tersandung kasus-kasus terkait dengan hal-hal lain di luar lapangan. Mungkin ini juga mungkin sedikitnya bisa berpengaruh, tapi ya semoga hal-hal ini bisa diminimalisir ya. Dan ini juga bisa jadi peluang juga untuk para pesaing-pesaingnya di Premier League ya. Tapi semoga Manchester City juga bisa terus konsisten dan klub-klub lainnya di Premier League juga bisa terus konsisten juga agar kompetisinya semakin kompetitif dan lebih seru lagi ya teman Pro 2 untuk ditontonnya. Karena sekarang aja udah seru, apalagi kalau semuanya kompetitif gitu ya. Karena ini Manchester City udah terlalu gege teman Pro 2 ya. Udah jago banget, ini susah banget untuk ngalahin Manchester City ya. Dan itu dia informasi terakhir di segmen info olahraga santai siang Pro 2 RRI Singaraja bareng aku Gege. Dan teman Pro 2, di jam 2 siang nanti waktu Indonesia bagian tengah kita akan bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta ya teman Pro 2, yang akan menyiarkan langsung seleksi bintang radio antar Korwil. Jadi buat kamu-kamu yang setia untuk mendengarkan Pro 2 RRI Singaraja, ini juga kabar baik karena perwakilan dari RRI Singaraja ya, ada Billy yang mengikuti bintang radio tahun ini masuk ke seleksi bintang radio antar Korwil ya, yang saat ini akan digelar teman Pro 2 sesaat lagi. Jadi buat kamu yang mau dukung, bukan mau, kamu harus dukung ya, salah satu perwakilan kita dari RRI Singaraja, Billy, di website bintang radio rri.id. Di situ kalian bisa vote sebanyak-banyaknya teman Pro 2 ya. Janji ya, di vote ya. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Halo Pro 2, Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. And yes, di jam 1 siang ini kita akan ada putaran pertama Bintang Radio 2026 dari wilayah Korwil. Jadi pokoknya enjoy the show, teman Pro 2, dan enjoy di siang hari ini. Sobat Bintang Radio Indonesia, kali ini Bintang Radio Indonesia hadir kembali dan kali ini ada sebanyak 17 korwil dan 34 perwakilan putra-putri terbaik Indonesia yang bertanding di Bintang Radio 2026. Jadi gimana keseruan babak pertama kali ini? Mari kita saksikan.
1: Johnson Jusika Kiai dari RRI Nabire, Korwil 1 dengan judul lagu Firasat.

Keisha Diva Azahra Putri Susanto dari RRI Semarang, Korwil 11, dengan judul lagu Cinta Sia-Sia.

Nah itu tadi pemirsa Bintang Radio Indonesia 2026, penampilan dari peserta di putaran pertama. Jadi gimana nanti keseruan di putaran kedua? Kita saksikan di putaran kedua Bintang Radio Indonesia.

0: Hai kamu.
1: Waktunya kamu di.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Kamu lagi dengerin 105,4 FM, Radio FM.
5: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
6: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi

0: lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline.
1: Pasti banyak yang rasa sepertiku.
0: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

Yo, teman-teman Pro 2 masih di sore ceria Pro 2 era di Singaraja itu bukan terwek kamu karena kita Indonesia. Guys, tentunya masih bareng aku Zaki. Temenin kamu di sore ceria sampai jam 7 malam nanti ya. Buat kamu yang baru gabung, baru join, baru dengerin siaran Pro 2, ya selamat sore ya. Sekarang udah menit ke-30 lepas pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Setelah tadi teman Pro 2 kita udah ikutin ya siaran langsung seleksi bintang radio antar Korwil ya. Dari jam berapa tadi ya? Jam 2, teman Pro 2, pukul 14 sampai baru aja selesai. Tentunya selalu support ya untuk perwakilan-perwakilan di daerah kamu, khususnya perwakilan RRI Singaraja, teman Pro 2. Semoga bisa menjadi juara bintang radio Indonesia di tahun 2026 ini. Dan kali ini kita siap nemenin kamu di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja sampai jam 7 malam nanti dengan beragam program acara guys, dan juga single-single hits bakal aku puterin untuk nemenin sore kamu. So stay tune di Pro 2 and enjoy.

kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya. Kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya.
4: Sore ceria, bikin sore kamu

Oke teman Pro 2, masih di sore ceria Pro 2 RRI Singkir aja teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Masih bareng aku Zaki nemenin kamu guys di sore ceria gitu ya. Sekarang udah menit ke-42 lepas pukul 16 waktu Indonesia Tengah di hari Senin guys. Gimana kabar kamu ini Senin jam segini? Ini udah pada pulang kerja sih, harusnya udah pada pulang kuliah juga. Jadi silahkan nikmatin waktu kamu di sore hari ini teman Pro 2, apalagi buat kamu yang mungkin punya karya terus juga lagi santai, silahkan diselesaikan tugas-tugas santainya ya teman Pro 2 ya. Dan kalau kamu punya lingkungan yang enak teman Pro 2, tentunya semua aktivitas pastinya disupport juga, entah sama keluarga, sama temen, ataupun sama lingkungan sekitar. Pokoknya yang lingkungan yang suportif, wah itu istilahnya apa ya teman Pro 2, privilege bener di zaman sekarang. Dapat lingkungan yang suportif itu, wah gong banget sih itu ya, sangat-sangat berharga untuk kita ya. Jadi saat kamu berada di tengah lingkungan yang saling mendukung ya, setiap ide kecil yang kamu lempar ini bakal disambut baik dan juga diberi insight, masukan yang membangun juga teman Pro 2. Jadi keberadaan orang positif ini bikin kita lebih berani untuk mencoba hal baru, terus juga berani gagal. It's okay gagal teman Pro 2, namanya juga mencoba gitu ya. Dan terus tentunya bangkit-bangkit lagi. Inilah alasan kenapa memiliki lingkaran sosial atau circle yang sehat ini bisa mempercepat perkembangan diri seseorang. Jadi buat kamu yang punya privilege itu, manfaatkan guys.

0: enak ya. Bumbu khas mulelengnya kerasa banget.
1: Iya dong, kan mamaku yang jualan, pasti enak lah.
0: Mantap, belayaknya habis gak bersisa. Besti, buatin es teh dong, haus banget nih habis makan.
1: Es teh, nih air putih.
0: Duh, mana nampol rasanya habis makan dikasih air putih doang. Es teh lah Besti, biar tenggorokan ini lega gitu kan habis makan makanan berat.
1: Justru itu, habis makan jangan minum es teh.
0: Nah,
1: itu bisa menghambat penyerapan zat besi dalam tubuh, memicu adanya konstipasi plus asam lambungmu tuh bahaya.
0: Kamu jangan so tau deh. Ini kamu gak nakut-nakutin aku aja kan?
1: Heh, itu tuh udah ada di penelitian Critical Reviews in Food Science and Nutrition. Masih gak percaya?
0: Aduh, yaudahlah, air putih aja.

Yes, teman, produk masih di Suara Ceria, produk RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Jadi, poin penting dari lingkungan yang suportif, teman produk, selain berusaha mencari lingkungan yang baik ya, kita juga mulai dari diri sendiri, guys, untuk jadi sosok pendukung, support juga bagi orang-orang di sekitar kita. Siapa tahu dari kita, langkah kecil kita support orang-orang tertentu, itu bisa menjadi motivasi untuk dia berkembang juga, guys. Jadilah teman yang mau mengapresiasi karya orang lain di zaman sekarang, penting banget, guys. Pokoknya ready untuk ngasih semangat saat teman sedang terpuruk, ataupun tidak segan ya untuk membagikan ilmu-ilmu yang kita punya, teman berdua. Jadi ketika kita menebar istilahnya ya energi positif lah, secara tidak langsung kita juga sedang menciptakan ruang tumbuh yang sehat, entah untuk diri kita sendiri dan juga untuk lingkungan sekitar kita. Dan pokoknya tetap semangat buat kamu menjalani hari, guys. Selamat menikmati waktu sore kali ini dan dengerin terus siaran kesayangan kamu cuma di Pro 2 RRI Singaraja. Hey,

Kamu lagi dengerin Sore Singaraja. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Sore Ceria.
1: Perjalanan Umi Lora dimulai pada 1998 ya, ketika ia memilih tinggal di kawasan hutan di kaki Gunung Tangkuban Perahu. Kondisi gersang dan kritis. Namun Umi Lora melihat tempat tersebut bukan sebagai lahan yang sudah tidak bisa diselamatkan. Dengan tenaga, niat, dan biaya pribadinya, ia mulai melakukan penghijauan secara perlahan. Pohon-pohon ditanam dan dirawat dari kondisi yang masih sangat kecil. Ada proses panjang yang membutuhkan kesabaran tentunya ya. Dan dari proses panjang itu, sekitar 30 hektar lahan kritis berhasil berubah menjadi kawasan yang kembali hijau dan rimbun, teman Pro 2.
0: Sore Ceria, jam 3 sampai jam 7 malam. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore Ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

0: besok pelajaran bahasa Inggris. Males banget.
1: Loh, emang kenapa?
0: Ya iyalah, susah itu.
1: No, ya dek. Siapa bilang belajar bahasa Inggris itu susah? Sini, aku kasih tahu tempat belajar bahasa Inggris yang mudah, seru, dan gratis.
0: Hah? Di mana tuh?
1: Yuhuu, bener banget. Jawabannya ya di English Corner Pro 2 RRI Singaraja lah. Di sini, kamu bisa belajar bahasa Inggris dengan cara yang fun dan gampang bareng narasumber ahli dan host berpengalaman. Yuk dengerin English Corner di Pro 2 RRI Singaraja setiap Jumat pukul 17-18 WITA. Don't miss it, belajar bahasa Inggris jadi lebih seru di Pro 2 English Corner.
2: Kamu lagi dengerin Sore Singaraja. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Yo teman-teman, Pro 2 masih di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Menit ke-21 guys, lepas pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore buat kamu semuanya yang baru gabung, baru join, baru dengerin siaran Pro 2 sore hari ini. Silakan menikmati waktu sore kamu teman Pro 2. Cuacanya lagi bagus buat kamu yang mungkin ingin jogging sore-sore, lari teman-teman, atau mungkin mau ke pantai gitu ya, di hari Senin sore ke pantai gak ada larangannya teman, produk free, bebas ya, sambil foto-foto cantik, bikin video-video sinematik. Buat kamu yang hobi fotografi pasti juga lebih paham lah ya tentang hal itu ya teman produk ya. Nah itu sendiri, me time ataupun bareng doi, bareng temen, bareng circle kamu, keluarga bisa juga teman produk ya. Atau mungkin yang nggak ada aktivitas kemanapun sore ini bisa lah ngegame, nggak ada salahnya teman Pro 2 ngegame di zaman sekarang, apalagi buat kamu anak muda yang sering bosenan orangnya, silahkan tuh explore banyak games yang bisa kamu mainin teman Pro 2 ya. Memang main game itu salah satu healing yang cepat, healing yang simple ya teman Pro 2, tapi game yang memang dimainkan untuk melepas, merilis stres teman Pro 2. Jangan game yang waduh berat nih mikir, kita main game pengennya refreshing malah stres juga. Jangan sampai gitu ya teman Pro 2 ya. Kalau kamu lebih suka mengikuti tren game yang lagi rame kah guys, atau mungkin tetap setia sama game-game jadul, game favorit yang penting happy, nanti abis ini kita mau bahas tentang itu. So stay tune aja.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget. Kan aku gak sakit, badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel, badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau, Mager.
0: Ayo.

Oke, teman Prodo masih di Sore Ceria Pro 2 RRI Singar aja. Teman terbaik kamu. Kita tadi masih ngomongin games ya, teman Prodo, game gitu ya. Kalau ngomongin game kekinian, pasti wah banyak ada aja game yang mendadak rame viral yang dimainin ya. Kadang awalnya cuma lihat teman main atau mungkin muncul di FYP TikTok atau mungkin melihat ini guys, streamer-streamer kesayangan kamu main game itu gitu ya. Akhirnya kita penasaran dan ikut coba juga. Apalagi kalau game itu bisa dimain bareng-bareng ya teman-teman, pasti makin seru juga karena ada ngobrolnya, komunikasinya, di situ letak serunya. Terus juga kerjasamanya dan juga pastinya ada momen-momen seru, momen lucu kalau dimainin bareng-bareng teman-teman gitu ya. Tapi mengikuti tren game ini juga belum tentu berarti kita benar-benar menikmati permainannya gak sih teman Prodo 2. Bisa jadi kita mencoba karena semua teman lagi main atau mungkin takut ketinggalan obrolan, makanya kita join juga nih untuk main game itu. Apa kalau buat teman Prodo 2, apa yang bikin kamu tertarik untuk mencoba game baru teman Prodo 2? Karena gameplaynya yang seru kah? Terus bisa main bareng sama temen kah? Atau mungkin karena game itu lagi viral teman Pro 2. Jadi itu ya beda-beda ya alasan orang untuk main games. Tapi kalau disuruh milih nih teman Pro 2, game baru atau game yang santai yang bisa kamu mainin setiap saat?

0: Sebagai manusia, kita tidak luput dari yang namanya masalah. Masalah yang datang terkadang bisa saja membuat kita merasa terpuruk. Namun, dengan adanya masalah, kita bisa belajar bagaimana cara menyelesaikan dan keluar dari masalah itu. Masalah yang datang juga akan menguras emosi disertai berbagai perasaan yang campur aduk, mulai dari sedih, marah, kecewa, dan perasaan negatif lainnya. Kita bisa loh mengontrol perasaan negatif itu untuk diri sendiri agar tidak melewati batas. Ketika kita bisa mengontrol perasaan negatif itu, maka kita akan lebih tenang dan terhindar dari stres, gangguan mental, bahkan kesehatan fisik yang menurun. Sebaliknya, jika kita tidak bisa mengontrol perasaan, maka kita akan terus gelisah dan akan menghambat aktivitas sehari-hari. Pola makan terganggu, tidur juga terganggu, dan bahkan tidak fokus dengan pekerjaan. Masih banyak orang yang tidak tahu cara menenangkan diri ketika sedang ada masalah. Jika ingin mengetahui bagaimana cara menenangkan diri, maka buku yang berjudul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun sangat cocok untuk dibaca. Buku ini hadir untuk menawarkan harapan baik. Harapan harus ada sebagai petunjuk jalan agar kita tidak tersesat. Buku berjudul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun membahas secara lengkap mengenai pentingnya bersikap tenang dalam kondisi apapun yang terjadi. Hal ini karena dalam keseharian kita akan dihubungkan dengan manusia lainnya, di mana akan saling dipertemukan sesuai dengan jalannya. Masalah yang hadir merupakan sebuah ujian yang bisa saja membawa perubahan baik atau buruk, sesuai dengan cara kita menyikapi masalah itu sendiri. Buku berjudul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun hadir dalam 7 bab, dimulai dari mengenali diri sendiri hingga cara kita untuk membuat keputusan bijak. Menariknya, buku ini memberikan gambaran studi kasus pada setiap pembahasannya, sehingga pembaca akan lebih mudah memahami maksudnya. Selain itu, buku ini juga memberikan lembar kertas kejujuran yang bisa diisi yang berguna membantu dalam menggali masalah pada diri. Buku berjudul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun ditulis oleh Sabrina Ara, terbit 20 November 2019 dan terdiri dari 122 halaman.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

kamu lagi dengerin Bikin Sore Kamu Makin Berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: Tuh kan, hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya. Kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Kamu lagi dengerin
4: sore.
3: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro2 Singaraja.

Oke, teman Pro2 masih di sore ceria Pro2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Menit ke-40 guys, lepas pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Gimana? Udah pada makan malam belum teman Pro2? Makan malamnya jam segini kemalaman atau masih sore hitungannya teman Pro2? Jam 6 ke atas, ya udah pas lah kalau buat makan malam. Silakan cari-cari kira-kira bakal makan apa malam hari ini. Silakan nikmatin makanan-makanan favorit kamu, entah itu makanan kekinian, terus juga makanan tradisional, atau bebas lah teman Pro2 ya. Tapi kalau ngomongin makanan teman Pro2, Bali memang terkenal dengan banyak banget kuliner khas Nusantara. Makanan-makanan tradisional teman Pro2 ya. Yang paling yang paling berkesan sih betutu teman Pro2. Waduh, enak banget teman Pro2. Betutu ini juga istilahnya kayak punya peran juga ya dalam kehidupan sosial bermasyarakat juga ya. Hidangan ini dulunya guys, ini disajikan untuk kalangan raja keluarga serta menjadi bagian dari kegiatan adat, terus juga kegiatan-kegiatan keagamaan dan jamuan bagi para tamu. Nah, sering berkembangnya zaman dan juga pariwisata kayak sekarang, betutu semakin dikenal luas ya, dan kini sekarang bisa kamu nikmatin sama masyarakat umum sampai wisatawan juga semua bisa makan. Bahkan kuliner ini berkembang menjadi peluang usaha juga ya. Dari sepiring betutu teman Pro2, kita gak cuma menikmati perpaduan bumbu yang kaya rasa, tapi juga mengenal nilai-nilai kebersamaan, tradisi dan juga identitas budaya Bali yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Beberapa waktu lalu teman Pro2, ini fun fact ya, aku sempat nanya juga nih sama teman yang hobi masak, dan ya oke lah gitu, pokoknya bisa masak lah gitu ya. Aku nanya nih, apa sih resep betutu kalau mau buat ini, dikasih tahu teman Pro2, cuma aku belum buat aja, males ya. Ya namanya juga, ya gimana ya teman Pro2 sendiri, aku malah curhat. Maksudnya ini guys, belum sempet aja waktunya, nanti deh pas libur boleh tuh deh eksekusi beli ayam atau beli bumbu-bumbu yang lain gitu ya teman Pro2. Buat kamu yang hobi masak pastinya udah pernah masak, ataupun yang pengen masak, ayo boleh dieksekusi malam hari ini. Nanti kalau udah mateng info aja teman Pro2 ya. Dan karena waktu juga nih guys semakin merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah, jadi sampai di sini aku Zaki nemenin kamu di sore ceria edisi hari ini, hari Senin 12 Oktober 2026. Ya thank you nih buat kamu yang udah dengerin dari tadi pukul 15 sampai menjelang pukul 19 kali ini. Dan jangan lupa frekuensi kamu, karena bentar lagi di Jaga Malam, jangan galau malam-malam, ada Kak Wira, Bro Wira, bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti dengan beragam program acara dan juga single-single hits bakal diputerin untuk nemenin malam kamu. So stay tune aja, tetap di 105,4 FM Pro2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Zaki, ciao.

0: Kenali penyakit demam berdarah. Terlambat mendapat pertolongan berakibat fatal.
1: Teman Bro 2, sampai di sini dulu ya sore cerianya.
2: Ketemu lagi di sore ceria besok ya. 105.4.

0: listening to FM Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah, waktunya Info Pro 2 bersama aku Wira. Berikut informasinya. Info pertama teman Pro 2, genangan air saat hujan membuat ruas jalan di depan kantor Samcat Singaraja lebih cepat mengalami kerusakan. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Perkim Kabupaten Buleleng memastikan perbaikan jalan tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah. Kepala Dinas PUPR Perkim Buleleng, Insinyur Iputu Adipta Eka Putra mengatakan, ruas jalan tersebut merupakan jalan kabupaten yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Info selanjutnya teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Buleleng mengusulkan penambahan fasilitas pengaman jalan atau guardrail di jalur curam Bedugul menuju Lovina dan Seririt kepada Kementerian Perhubungan. Usulan tersebut ditujukan untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan pada sejumlah titik yang memiliki medan terjal dan rawan kecelakaan. Info terakhir teman Pro 2, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga atau Disdikpora Kabupaten Buleleng berkoordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Bali untuk menindaklanjuti kasus gigitan monyet liar terhadap seorang siswa SD Negeri 2 Wonogiri, Kecamatan Sukesade. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penanganan satwa sekaligus mencegah kejadian serupa terulang di lingkungan sekolah. Yaitu tadi info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Selamat mengikuti acara selanjutnya Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: 105,4 FM Pro 2 dari Singharja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo, selamat malam teman Pro 2. Ketemu lagi tentunya bareng aku Wira ya. Di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Aku bakal nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam tentunya dengan informasi dan lagu-lagu pilihan terbaik untuk kamu teman Pro 2. Oke, seperti biasa teman Pro 2 ya, di Jaga Malam segmen pertama ada Pos Jaga. Pengen ngobrol sambil jaga malam. Wih, kalau udah masalah ngobrol nih pasti enggak sendirian dong. Kalau ngobrol sendirian namanya stand up. Oke, kali ini aku udah kedatangan Kak Siti sama Kak Mas nih ya.
1: Halo.
0: Dari Firama Foundation. Oke, teman berdua, aku malam ini karena udah kedatangan dari Firama Foundation, aku bakal ngebahas topik dari sampah menjadi nilai, mengenal lebih dekat Bank Sampah Pespa. Oke, sebelumnya mungkin sebelum kita masuk ke topik, boleh dulu kenalin dulu kali, kenal diri dulu kali, biar teman Pro 2 tahu siapa aja sih sebenarnya, backgroundnya dari mana sih gitu. Boleh, silakan dari siapa aja, Siti boleh.
1: Oke. Sebelumnya perkenalkan, aku Siti Amerta dari Project Asisten Bank Sampah di Apirama Foundation. Nah, sedikit aku jelaskan tentang Apirama Foundation itu, tentang masalah lingkungan atau gimana sih solusi dari permasalahan lingkungan kayak berkelanjutan. Dan juga salah satu contohnya adalah di Bank Sampah Pespa.
0: Oke, Apirama Foundation itu bergerak untuk
1: sistem yang berkelanjutan untuk di bagian
0: lingkungan ya. Selanjutnya.
2: Oke, baik. Jadi kalau aku perkenalkan, nama aku Kadek Mas Juliani, akrabnya dipanggil Mas.
0: Dipanggil biasanya. Mas ya, Kak Mas.
2: Iya, Kak Mas. Ya, jadi aku di sini juga bagian dari Afirama Foundation. Kebetulan sekarang jadi asisten project di Bank Sampah Pespa.
0: Oke, teman produa tuh pas banget kan dengan topiknya. Ya iyalah, masa ngundang narasumber nggak sesuai topik. Oke, jadi tadi udah sempat dijelaskan kalau Afirama Foundation ini bergerak di bidang lingkungan ya tentunya. Benar. Terus ada ini subnya kali ya.
1: Iya, ada sub-subnya.
0: Sub-subnya ya. Dari kalau kalian ini dari tadi project
1: asisten Bank Sampah Pespa.
0: Oke. Iya. Mungkin bisa dijelasin dulu sedikit apa sih Bank Sampah Pespa itu? Mungkin secara umumnya ya, sih gitu, boleh.
1: Oke. Jadi Bank Sampah Pespa itu bukan kayak motor.
0: Ya,
1: bukan ya, tapi ada kepanjangannya yaitu ada kepanjangannya itu adalah Peduli Sampah Paket Agung.
0: Oke.
1: Awalnya itu di sana tuh kayak belum bergerak sepenuhnya di bank sampah tersebut. Namun karena kayak kita dari Apirama Foundation itu, Kak Heri tentunya itu inisiatif untuk membangkitkan lagi di bank sampah tersebut. Jadi dari sana kita kayak mengedukasi mereka, mensosialisasikan mereka, baru sampai nantinya mereka datang untuk nabung di kita. Jadi di sini tuh kan biasanya kita nabung uang ya di bank ya, tapi di sini kita nabungnya itu sampah seperti itu. Nanti sampahnya itu bisa ditukar menjadi uang.
0: Gitu. Ya. Paket Agung itu nama daerah ya?
1: Ya, Paket Agung itu nama kelurahan.
0: Nama kelurahan. Ya, adanya di mana itu, Lur?
1: Nih dekat apa namanya itu ya? Dekat titik nol yang di titik-titik
0: gitu. Ya, tadi apa kepanjangannya apa?
1: Peduli Sampah Paket Agung.
0: Dan kalian jadi apa, project
1: asistennya yang mengurus gitu, di sana.
0: Ngurus di sana. Ya. Kalian benar-benar ngurus yang di sana ya.
1: Iya, yang mengurusnya untuk di khususnya di
0: Pespa
1: sampahnya
0: itu ya?
1: Ya,
0: di Bank Sampah Pespa ini ya. Oke, teman Pro 2, aku mau lanjut ngobrol tentang ini ya, Bank Sampah Pespa sama Siti sama Kak Mas nih. Tapi saat lagi nih. Jadi buat kamu jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di Pro 2 RRI Singharja, teman terbaik kamu.

0: lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
4: Maaf, maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
6: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
7: Pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
8: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke teman Prodo, masih di pos jaga Prodo RRI Singaraja bareng aku Wira dan Siti sama Mas nih. Ya aku mau ngobrolin tentang dari sampah menjadi nilai ya, mengenal lebih dekat Bang Sampah Vespa, karena mereka berdua tadi adalah ya aku lupa
1: project
0: asisten Bang Sampah Vespa ya. Vespa itu peduli sampah Paket Agung. Paket Agung itu kelurahan di sini di atas
1: di dekat-dekat titik nol ya.
0: Oke, buat Bang Sampah Vespa ini dari kalian, kira-kira pesertanya itu siapa saja kok kira-kira? Ya, yang sudah kalian alami, sudah kalian jalani ini pesertanya yang ikutan Vespa ini iya. siapa aja?
2: Oke, jadi nasabah ya, kita sebutnya nasabah.
0: Oh, nasabah. Iya, karena mereka nabung ya. Oke.
2: Jadi sih, untuk nasabahnya ini tuh terdiri dari masyarakat di Kelurahan Paket Agung, itu dari ibu-ibu, bapak-bapak itu. Sekarang kita sudah mendapatkan 41 nasabah, Pak Kak.
0: Nah, itu maksudnya nasabah rutin gitu.
2: Iya, nasabah rutin.
0: Oke.
2: Iya. Nah, kebetulan kita Bank Sampah ini itu beroperasi setiap hari Jumat, Kak. Jadi setiap hari Jumat sore dan juga pagi kita adakan Bank Sampah ini. Selain itu, dari nasabahnya ada juga dari SD, Kak, anak-anak SD. Ya, jadi kita bekerja sama juga dengan SD Satu Paket Agung, Kak. Jadi di sana ada 12 kelas.
0: Oke.
2: 12 kelas di sana itu, jadi setiap kelasnya itu didaftarkan di Bank Sampah ini. Jadinya kita dapat 12 kelas di yang kita dapat dari SD Paket Satu Paket Agung tersebut gitu. Ya, jadi gitu. Jadi yang aku impress banget sama anak-anak SD ini tuh mereka tuh excited banget, Kak. Iya, awalnya kan kita sosialisasi dulu ke sana nih, Kak ya. Nah, mereka dari sana udah wah, Kak, ada kakaknya datang ngelola sampah gitu kan. Jadi setiap hari Jumat tuh mereka excited banget bawa sampahnya, Kak, dari rumah. Bisa
0: berarti kalian enggak jemput itu. Cuman sosialisasi aja pertama. Terus selanjutnya
1: gitu. Baru dijemput.
2: Selanjutnya baru
1: kita yang gini ngambilnya.
0: Mereka yang pada nganter ke situ karena juga anak-anak situ aja yang ini ya.
2: Iya, kalau untuk
0: kebanyakan mayoritasnya anak SD itu anak situ aja gitu.
2: Iya, anak SD dari Paket Agung itu. Nah, jadi untuk sistem pengambilan sampah di SD-nya itu biasanya kita ambil di hari Jumat pagi biasanya, Kak,
0: gitu.
2: Jadi per kelas tuh mereka udah mengumpulkan sampah-sampahnya, Kak,
0: dan
2: juga dipilah
0: sama
2: juga.
0: Iya,
2: dipilah juga, keren banget anak-anak SD itu ya. Jadi itu kita setelah itu kita kumpulkan kemudian kita bawa ke kelurahannya.
0: Oh gitu. Baru sampai sama kalian dipilah lagi.
1: Iya, dipilah lagi tapi sorenya.
0: Sorenya. Kalau untuk warganya sendiri itu hari apa aja? Jumat juga ya, tapi sore.
2: Iya, sore. Biasanya dari jam 3 sampai jam 5 mereka bawa sampahnya ke Kelurahan Paket Agung, Kak, kantor lurahnya.
0: Oke, terus dari mereka setelah mengumpulkan sampah atau nabung dapat apa mereka?
2: Kalau
0: rewardnya?
1: Rewardnya ya.
0: Iya.
1: Dapat kok rewardnya.
0: Dapat.
1: Nanti kalau misalnya mereka tuh udah punya tabungan 50.000, jadi per kategori sampah itu ada harganya gitu.
0: Oh gitu.
1: Iya, ada harganya. Nanti kalau misalnya minimal 50.000 baru bisa mereka tarik gitu.
0: Oh,
1: jadi
0: gitu.
1: Mereka kayak setiap hari Jumat membawa setiap sampah itu, nanti kita timbang, habis ditimbang itu baru nanti kita tambahkan di buku tabungannya. Jadi mereka tuh punya buku tabungan sama ID-nya di sana itu.
0: Untuk sampahnya sendiri, sampah apa aja ini?
2: Untuk sampahnya
0: boleh bareng-bareng nggak apa-apa,
1: nanti bentrokan.
2: Untuk sampahnya tuh ada beragam, Kak. Kita ada sampah sampah biasanya kalau di bawah bank sampah itu sampah yang anorganik aja, Kak. Jadi itu seperti kardus, seperti botol plastik, dan juga ada kertas, Kak. Jadi untuk per jenis kategori sampah itu ada harganya masing-masing. Biasanya kalau mereka sudah memilah dari rumah, ini biasanya harganya lebih mahal, Kak. Dibandingkan mereka hanya mencampurnya aja. Karena kalau mereka campur itu kan jadinya nanti kita yang memilah ya. Itu perlu
1: tenaga
0: effort
1: ekstra
0: lagi, ya kan?
1: Effort lagi dari kita.
0: Berarti ada juga yang misalnya campuran aja langsung di stasiun.
1: Ada banyak.
0: Dan kalian langsung ditimbang itu. Maksudnya enggak tanpa dipilah. Terus ngehargainnya gimana dong kalau campur-campur gitu?
1: Kalau dicampur-campur gitu kita ada harganya sendiri, tapi lebih murah dibanding yang udah dipilah gitu. Jadinya lebih murah gitu.
2: Jadi kalau dicampur tuh masuk ke yang plastik campur
0: Maksud jadi kalau misalnya plastik campur gitu dia nggak sama kerdus gitu, apa ada aja yang dicampur semuanya nih, ada kertas, kerdus, plastik jadiin satu gitu?
1: Kalau itu tuh nggak dicampur kayak kardus sama kertas tuh nggak dicampur kayak gitu, cuman yang masuk ke plastik campur itu kayak nanti botol dimasukin di sana, terus cup-cupnya itu dimasuk ke sana, kaleng itu udah baru dinamakan plastik campur gitu,
0: plastik belanja lah, kresek-kresek gitu ya. Oke. Tapi secara nggak langsung hal tersebut juga membuat mereka sadar ya untuk memilih sampah dari rumah gitu ya. Keren banget. Keren banget nih teman berdua, obrolan aku sama Siti dan Mas nih. Keren. Aku bakal lanjut lagi saat lagi, jadi buat kamu jangan kemana-mana ya, biar kamu lebih tahu lagi dan lebih paham lagi gimana cara mengolah sampah dengan baik dan benar. Jadi stay tune terus di Brodo RRI Singharja, teman terbaik kamu.

0: banjir merendam ratusan rumah, pasar tradisional, jalan utama hingga menyebabkan bangunan roboh. BNPB mencatat 18 orang meninggal dan ratusan warga mengungsi.
1: Kasiannya para korban itu, aku turut sedih deh.
2: Tapi bencana itu kan gak akan terjadi kalau kita peduli terhadap sampah.
1: Loh, kan ada petugas yang nanganin hal itu kan?
2: Iya, tapi pencegahan bisa dilakukan kan, mulai dari hal kecil dan diri sendiri. Caranya dengan melakukan pengelolaan sampah berbasis sumber.
1: Hah? Apaan tuh?
2: Sistem manajemen sampah yang dimulai dari penghasil sampah. Misal, rumah tangga, kantor, sekolah, dengan menerapkan 3R.
1: Oh, pasti reduce, reuse, dan recycle kan? Aku juga sering dengar tentang pembuatan tebe modern dan bank sampah sih.
2: Nah, itu kamu tahu. Kamu mau kemana?
3: Mau memilah sampah di rumahku. Bentar ya.
4: Dangun Sat Kerti Loke Bali.
2: Yuk, peduli sampah sekarang juga demi tercapainya Nangun Sat Kerti Loka Bali menuju Bali era baru.
5: Pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke teman Pro 2 masih di pos jaga ya bareng aku Wira dan Siti sama Mas nih. Oke, kalian berdua nih ikut ke Bank Sampah Pespa ya, bukan Afirama Foundation-nya, pasti udah lama nih. Kalau Afirama Foundation-nya ikutnya udah lama?
1: Udah lama sih yang Talk Sustainable-nya, satu tahun yang lalu ya.
0: Oh, setahun yang lalu. Terus kalau untuk Bank Sampahnya sendiri ini mulainya udah lama juga?
1: Kalau aku dari
0: Bank
1: bulan
0: Sampah Pespa ya?
1: Iya, Bank Sampah Pespa. Kalau aku dari bulan April. Kalau Mas
2: baru... Aku dari bulan Juli, Kak.
0: Oh.
1: Jadi beda-beda dia.
0: Beda, ya. Beda ikutnya ya.
1: Iya, beda ikutnya.
0: Oh, barengnya. Berarti selama itu dari bulan apa? April.
1: April, yes.
0: April dan Mas dari Juli nih sampai sekarang, kira-kira tantangannya apa sih menjalankan ini Bank Sampah gini?
1: Ya, kalau dari aku tantangan pas awal-awal ikut itu kan sendiri itu sama dibantu sama Kak Heri. Pas awal-awal kita kayak melakukan sosialisasi dulu ke ibu-ibu yang di sana, ibu-ibu PKK dan masyarakat-masyarakat di sana.
0: Oke.
1: Okay. Tapi pas itu tuh pas pertama aku ke sana di hari Jumat.
0: Yeah.
1: Di hari Jumat itu enggak ada sama sekali yang datang ke Bank Sampahnya sampai sore. Ya, enggak ada sama sekali.
0: Enggak ada yang tertarik gitu.
1: Ya, mungkin kayaknya antara mereka masih ngumpulin sampahnya atau gimana.
0: Oh,
1: gitu. Mereka enggak ada sama sekali tuh hari minggu kedua juga sama enggak ada sama sekali. Terus kita kayak ngadain sosialisasi.
0: Okay.
1: Sosialisasi lagi untuk mengedukasi lagi ke mereka gimana sih Bank Sampah itu, terus sama harga-harga yang di sana. Nah, dari sana baru kayak banyak pertanyaan dari ibu-ibunya. Kemudian minggu ketiga masih belum ada dan minggu keempat baru banyak yang datang, bukan banyak sih, kayak 1-2 orang lah ya, 1-2 orang datang ke Bank Sampahnya untuk nabung gitu banyak. Karena kan kita tuh juga ngasih harganya itu juga kayak udah di apa namanya itu udah di list gitu, ini harga-harganya.
0: Oh,
1: gitu.
0: Okay.
1: Jadi mereka ya sudah paham. Terus mereka ada yang beberapa kayak udah memilah sampahnya, tapi ada beberapa juga mereka masih belum tahu, ada yang membawa kayak kan harusnya snack-snack itu, bungkus snack itu nggak boleh, tapi mereka masih bawa gitu.
0: Oh,
1: jadi kita
0: gitu.
1: Kasih tahu lagi ke mereka bahwasanya ini tuh nggak bisa gitu. Jadi tantangannya tuh kayak ngedukasi mereka itu sama kesadaran dari mereka terlebih dahulu. Tapi untuk sekarang syukurnya mereka udah paham dan udah sering, dan sampai sekarang udah sampai berapa Mas, 41 orang yang udah ikut di
0: udah punya buku tabungan
1: di Paket Agung seperti itu.
0: Berarti sebelum kalian datang nih, terus gimana cara pengolahan sampah mereka di sana gimana?
1: Kalau sebelum datang tuh kayaknya mereka langsung ngebawa sampahnya tuh ke apa namanya yang bayar-bayar ya.
0: Bayar orang gitu ya.
1: Ada yang ngangkut-ngangkutnya gitu. Jadi kan mereka cuman kayak naruh sampah tapi enggak dipilah-pilah gitu, dibawalah ke mereka ke orangnya
0: orang
1: itu.
0: Gitulah ya, orang sampah gitu ya. Ya oke, oke. Berarti dampak dari kalian lumayan terasa ini
1: ya, lumayan terasa.
0: Ya, mereka juga enggak mengeluarkan biaya bulanan gitu.
1: Iya, benar-benar.
0: Malah bisa dapat uang.
1: Uang dia.
0: Iya. Kenapa? Tadi kan cerita kenapa bungkus snack padahal itu kan juga plastik, kenapa enggak diterima?
2: Iya, benar. Jadi Kak, jadi sampah itu kita kategorikan dalam 3 jenis Kak. Ada
0: okay.
2: yang namanya organik, ada yang anorganik dan juga ada yang residu. Nah, kalau organik nih seperti yang kita ketahui sampah-sampah seperti sisa makanan, sayuran, seperti itu kan ya. Nah, kalau sampah anorganik ini adalah sampah yang bisa didaur ulang kayak kardus, kertas, botol plastik gitu. Sedangkan kalau sampah residu ini adalah sampah yang enggak ada nilai harganya, Kak. Jadi, kalau sampah residu ini termasuk ke sampah-sampah bungkusan ciki, snack gitu, Kak. Dan juga kayak styrofoam itu masuk ke sampah residu. Biasanya kalau sampah residu ini tuh pembuangannya itu ke TPA langsung, Kak. Jadi kalau dibawa ke Bank Sampah, kebetulan di Bank Sampah itu belum
1: bisa memiliki
2: nerima, harga nilai jual
0: nilai
2: ya
0: jual,
2: untuk sampah residu
0: iya,
2: itu.
0: Iya,
2: jadi
0: iya.
2: belum kita terima.
0: Oke.
2: Okay, namun kita juga membantu mereka, Kak. Nanti kalau misalnya mereka ada yang bawa sampah residu ke sana, kita juga bantu mereka untuk membuang
1: iya,
2: sampah tersebut ke nanti ada yang pengangkutnya, Kak, datang ke bank sampah kita. Jadi tapi kalau mereka bawa sampah residu itu enggak ada nilai harganya. Cuma mereka nitip ke kita untuk
0: dibuangkan gitu.
2: Gitu
0: ya. Ya itu makanya banyak yang masih campur itu snack-snack itu.
1: Iya, awal-awal sih itu.
0: Iya. Kalau mulai dari sekarang udah banyak yang mulai paham gitu.
1: Iya, udah banyak yang mulai paham dan udah banyak yang bawa juga ke bank sampahnya.
0: Kalian awalnya itu gimana sih sosialisasinya gitu biar benar-benar ngerti tuh sampai akhirnya pada mau datang gitu kan? Pasti susah banget kan itu ya.
1: Awal-awalnya tuh kita kayak ngejelasin apa sih itu dulu bahan sampahnya. Kemudian habis itu nanti kita jelasin kayak jenis-jenis sampahnya. Baru mereka banyak yang nanya, ini boleh enggak? Ini boleh enggak gitu.
0: Okay.
1: Jadi dari sana terus mereka kayaknya ngumpulin dulu ya, karena kan di hari ketiga ketiga atau keempatnya, kedua atau ketiganya kan belum ada yang datang. Hmm. Itu mereka kayaknya masih ngumpulin dan masih kayak meraba-raba yang mana sih jenis sampah yang bisa, ya benar nggak ya gitu. Jadi di sanalah kita kayak di sana apa masyarakatnya juga kayak cepet banget tanggap itu, cepet banget sadar dengan jenis-jenis dari sampah yang bisa dijual di Paket Agung gitu.
0: Gitu, ada paket-paketnya. Aku boleh tahu nggak sih harga-harganya?
1: Boleh kalau
0: sih. Boleh.
1: Cuma
0: buat mengedukasi aja. Iya.
1: Karena banyak kita kayaknya yang umum-umum aja ya. Kalau misalnya kan sebenarnya itu ada botol. Botol itu ada dua jenisnya dia.
0: Oke,
1: ada kalau misalnya yang kayak gini itu ada botol nggak, bening.
0: Kayak gini.
2: Kalau botol tuh kita
0: yang bening gitu
2: pokoknya. Iya, yang bening ada yang biru. Kalau botol aqua tuh bisa masuk ke biru, Kak.
1: Iya, dilihat di paling bawahnya itu.
0: Oh.
1: Ya, bisa dilihat dicek di paling bawah gitu.
0: Ngeceknya cara ngeceknya di bawahnya itu.
2: Terus masuk ke PET biru, Kak.
1: Ya, PET biru.
0: Jadi, PET itu apa? Sorry.
2: Kalau PET itu adalah jenis sampah di mana, kalau PET itu biasanya kita lihat di bawah botol air mineral ini biasanya dia tuh berisi tanda satu, Kak. Kalau satu itu masuk ke PET. PET itu adalah plastik yang bisa kalau kita gunakan tuh cuma sekali aja, sekali pakai gitu. Jadi kalau kita gunakan berkali-kali karena ini tuh nantinya bisa menyebabkan kanker, Kak, risiko kanker kalau misalnya kita gunakan berkali-kali apalagi dipanasin gitu, karena PET ini tuh rentan banget dari zat karsinogeniknya itu. Selanjutnya tuh ada yang namanya jenis plastik PP, Kak. PP itu tuh adalah jenis plastik yang dimana kita gunakan sebagai tempat makanan maupun minuman, biasanya tumbler nih. Nah, tumbler tuh masuk ke jenis plastik PP. Nah, selanjutnya ada HDPE. Nah, HDPE ini kurang lebih sama kayak PET, namun dia tuh bisa digunakan berkali-kali juga. Biasanya HDPE ini tuh sampahnya tuh jenisnya tuh kayak sampah botol sabun,
1: sampo yang keras-keras gitu,
2: keras.
1: Terus kalau misalnya untuk harganya gitu ya, PET itu yang bening itu lebih mahal dibanding yang PET biru. Jadi yang PET biru tuh kalau nggak salah itu 2.100 kita belinya
0: per
1: kilonya. Terus kalau misalnya kayak PET bening itu 2.300 cuman bedanya 200.000 gitu. 200.000 sorry, rupiah, 200 rupiah ya.
0: Sorry
1: 200 rupiah ya.
2: Dan itu ada kardus juga, kardus biasanya kita beli 1.000 per kilonya, Kak. Ada kertas juga, kertas 350 rupiah. Ya ada koran, kertas buram gitu. Ada
0: minyak jelantah juga. Kertas juga beda-beda juga.
1: Iya, beda-beda. Ada kertas buram, ada putih ya.
2: Iya, putih, ada kertas
0: campur. Oh, itu dengan harga yang berbeda juga itu. Oke, minyak juga
1: tadi minyak jelantah itu juga
2: kita. Jelantah kita beli
1: 4.500 per liternya.
0: Wah, mau jual dong
1: itu. Ya boleh, enggak bisa datang kok. Iya.
0: Pasti datang ke Bang Sapa
1: situ aja. Iya, boleh.
0: Berarti semisal masyarakat luar dari Paket Agung gimana kalau misalnya ini dengerin nih, langsung mau ke sana gimana?
1: Boleh datang ke sana, tapi nanti kita masuknya kayak luar dari Paket Agung gitu. Jadi ada apa sih namanya tuh ID-nya tuh beda-beda gitu.
0: Gitu, tapi tetap bisa daftar.
1: Bisa ya, tetap bisa.
0: Oke.
2: Asalkan nanti bawa sampahnya sendiri.
1: Iya, sampahnya bawa sendiri gitu.
0: Oke, itu teman pro 2. Ih, ini nanti kedepannya kalau misalnya bisa satu buleleng aja gue. Keren banget ini juga mengasih solusi. Ini loh, keren loh ya kan, menjadikan sampah terus jadi nilai jual, keren banget tuh. Tuh buat teman berdua ini baru awal, nanti kamu tungguin ya gebrakan selanjutnya mungkin dari Avirama Foundation, tiba-tiba satu Bali bisa.
1: Doakan saja.
0: Amin ya, semoga ya. Oke teman berdua, saat lagi aku lanjut lagi deh ngobrol sama Siti dan Mas ya. Seru banget soalnya, aku jadi tertarik juga malah. Buat kamu pasti juga tertarik kan teman berdua, tapi jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di Pro 2 RRI. Singkat aja teman terbaik kamu.

0: lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih di pos jaga teman berdua bareng aku Wira dan Kak Siti dan Kak Mas nih. Oke, udah mau jam 8 aja ya, gak kerasa banget nih. Oke, dari kalian berdua nih harapannya untuk Bank Sampah Pespa sendiri apa nih? Boleh satu-satu deh.
1: Oke. Mungkin dari Mas dulu ya.
2: Mungkin dari aku harapan untuk kedepannya untuk Bank Sampah Pespa ini semoga semakin berkembang ya. Dan juga bisa menjangkau masyarakat lebih banyak lagi. Selain itu, semoga di Bank Sampah Pespa ini tidak hanya dikenal sebagai tempat pemilahan sampah atau tempat penitipan atau tempat menabung sampah, tapi juga dikenal sebagai tempat edukasi tentang pengolahan sampah yang ada di masyarakat, seperti itu.
0: Oke, kalau dari Siti?
1: Kalau dari aku mungkin nanti bisa Bank Sampah itu bisa menginspirasi banyak daerah-daerah lain untuk ikut serta juga membangun bank sampah lainnya. Terus agar bisa berkembang ke depannya dan juga nanti semoga di bank sampah ini masyarakatnya juga bisa menjadi pengurus di bank sampahnya gitu. Terus untuk pesannya kalau bukan dari kita yang dulu memilah sampah dari rumah, siapa lagi gitu.
0: Iya ya. betul. Oke deh, itu tadi harapan kamu terhadap Bank Sampah Pespa ya. Dan satu pertanyaan terakhir ini ya, ingin pesan apa yang ingin kalian sampaikan untuk anak muda ya, terutama di Buleleng ya, tentang sampah ini, silakan.
2: Jadi untuk pesan aku pada anak-anak muda ya, jadi semoga kita tuh tidak abai dengan permasalahan sampah yang ada gitu. Jadi sebisa mungkin kita lakukanlah tindakan sekecil mungkin, mulai dari bertanggung jawab terhadap sampah yang kita hasilkan gitu. Jadi kita tidak hanya sekedar membuang sampah aja, tapi kita juga harus tahu cara memilah sampah itu bagaimana, seperti itu. Karena sampah itu tuh kalau sampah itu diolah dengan baik, dia bukan hanya sekedar menjadi sampah aja, tapi juga bisa menjadi nilai ekonomis.
0: Nilai, ya, ya, betul. Oke.
1: Oke, mungkin dari aku singkat aja ya. Kalau misalnya kita nggak bisa memperbaiki dari kerusakan yang ada di bumi ini, seenggaknya kita bisa menanggulangi permasalahan tersebut. Kita aja sih ya.
0: Keren-keren tuh buat kamu teman bro dua ya. Oke, sekali lagi terima kasih buat Citi sama Mas ya. Terima kasih ya udah meluangkan waktu untuk hadir di studio Pro 2 ya. Terima kasih banyak. Semoga obrolan kita ini bisa bermanfaat untuk teman Pro 2 dimanapun mereka berada ya. Ingin mengucapin apa? Baik apa-apa gitu teman berdua.
1: Oh ya, mungkin gini, jangan lupa kalau misalnya mau tahu informasi lebih lanjut bisa follow IG kita yaitu Avirama Foundation.
0: Buat kamu follow di @avirama_foundation tuh di Instagram. Oke, terima kasih banyak ya. Kalian berdua ya. Oke, teman berdua.

0: juga memiliki rambut panjang.
1: Nice.
0: Menjelaskan ya.
1: Iya yeah, benar. Ini lu kayak Mang Sasui barusan. Ini ramuan Emel sangat berhasiat gitu. Kayak ngespilas satu-satu gitu.
0: Lo kan iya.
1: Oh iya benar.
0: Ciri-cirinya
1: bener,
0: kan.
1: Benar.
0: Karena malam hari ini kita bakal seru-seruan. Kita bakal ngobrol barengan sama Christy. Yes, jadi buat kamu teman Pro 2 yang malam hari ini pingin seru-seruan, pingin nanya-nanya juga, kepo gitu orangnya ya. Pokoknya boleh banget seru-seruan di malam hari ini, bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-800-105.
1: Yoi, bener banget teman Pro 2. Sambil kamu kita tungguin untuk seru-seruan malam hari ini, jadi jangan lupa langsung aja merapat ke YouTube dan juga WhatsApp di MLC Music Live Chat.

Udah siap belum? Yuk. Jalan-jalan dengan sepatu roda.

0: Music Live Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih barengan sama kita di MLC
2: Music Live Chat. Dan teman produser seluruh Indonesia, yes. Sesuai janji kita tadi nih.
1: Betul.
2: Kalau udah jam 7 malam, kita gak mungkin cuma berdua aja ya.
1: Betul sekali. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama wanita cantik yang menemani kita berdua di malam hari ini.
2: Wow. Pasti pada bosan kalau cowok-cowok mulu ya.
1: Bener. Jujur suaranya ngebas banget
2: iya,
1: nih.
2: Iya, terlalu ngebas. Karena sore hari ini, ini sore gak sih maksudnya?
1: Malam dong.
2: Malam ya. Karena malam hari ini kita sudah kedatangan Kak Christy.
3: Halo.
4: Hai, kata-kata di sini juga. Halo. Seru banget loh. Apa kabar kalian?
1: Luar biasa. Gimana
2: dong.
1: Kabarnya Kak Christy?
4: Baik.
1: Ide.
4: Happy.
1: Ini kayaknya excited banget malam hari ini ya.
2: Harus dong, benar-benar.
1: Karena ini baru aja ngerilis beberapa hari lalu mini album perdana.
4: My baby album. Album jadi kayak lahir anak pertama gitu.
2: Iya dong. Karena membersamai proses dari awal.
1: Benar. Gimana rasanya akhirnya punya EP, punya mini album?
4: Terharu sangat bersyukur karena dari dulu ini salah satu cita-cita aku, jadi akhirnya tercapai, jadi kayak apa ya? Aduh, bersyukur gitu.
2: Iya. Keren. Dan ini buat kita kehormatan banget Kak Christy, karena kita disamperin salah satu yang pertama untuk promo ini.
4: Radio pertama loh.
2: Terima kasih banyak loh.
1: Gokil. Tapi kalau ngomongin soal musik, emang udah lama bermusik emang?
4: Iya, udah lama bermusik. Well, dari kecil emang hobi. Aku lahir di dunia ini bukan oe, tapi
2: Langsung banget.
4: Dari kecil hobi, Kak. Bener. Tapi aku salut banget ya sama musisi-musisi lain yang bisa sekolah dan bermusik berkarya sekaligus. Sekolah dulu. Habis itu di kuliah aku kan join acapella intense 4 tahun.
2: Wow.
4: Dan itu di mana aku kan hampir setiap hari latihan perform. Aku pengen nih jadi penyanyi seriusin nih gitu. Happy-nya setiap kali aku di panggung.
1: Bener.
4: Terus habis itu kerja di industri musik di luar, akhirnya balik ke Jakarta, inilah waktunya aku mau jadi penyanyi. udah matang. Iya, soalnya apa ya? Apalagi sebagai perempuan aku mau matengin pengetahuan tentang industrinya, enggak cuma di depan kamera tapi di belakang layar juga. Jadi pas banget ada kesempatan di sana, ya udah aku ambil. Jadi lebih mateng gitu sebagai penyanyi, udah pengetahuannya. Jadi kalau ada orang-orang yang mau gimana-gimana, gue ada tahu.
2: Jangan macem-macem ya. Karena berarti Kak Christy juga udah punya pemahaman end to end berarti.
4: Iya, dan bukan cuma pemahaman tapi jadi lebih apresiasi timku. Betul. Karena udah pernah di posisi mereka juga gitu. Udah tahu gitu, udah ngalamin. Jadi kayak wow ya.
1: Tapi kalau dibandingin nih, lebih suka di depan layarnya apa di belakang layarnya?
4: Well, di depan. Karena aku emang dari dulu kan maunya nyanyi jadi di belakang layarnya itu salah satu step proses untuk di titik ini gitu,
1: benar. Sebagai pengetahuan juga gitu ya. Benar. Seru.
2: Dan udah hampir, mungkin mostly hampir seumur hidup ya Kak Christy udah mengetahui tentang dunia musik dan juga cara menjadi musisi mungkin ya.
4: Kalau nyanyi sih seumur hidup, tapi kalau yang lebih kayak profesionalnya gitu udah 5-7 tahun. Lumayan.
1: Tapi kalau ini sebenarnya pertanyaan agak berat juga sebenarnya sih. Tapi kalau ngelihat,
2: nggak apa-apa.
1: Kalau ngelihat industri mungkin yang sekarang sama yang dulu tuh ada shifting yang beda banget gak sih?
4: Let me tell you, sosmed sekarang kan kayak marketing sosmed itu bagian sangat besar dari marketing music.
1: Benar.
4: Jadi pas aku awal mulai akan kayak platform sosial udah mulai naik tuh. Jadi setiap kali planning untuk rilis lagu, sosmed itu bagiannya, kita harus catat nih gimana
1: jadi sesuatu yang harus dimasukkan untuk sekarang ya.
4: Bisa, plus minus ya, semua ada plus minusnya. Jadi tapi ini kayak pelajaran yang menarik buat aku.
2: Keren banget.
1: Seru.
2: Aku jadi keinget juga, berarti menurut Kak Christy untuk musik era sekarang penting nggak sih? Kalau dulu kan kita selalu ngoleksi rilisan fisik. Kalau buat Kak Christy untuk hari ini gimana Kak?
4: Sebetulnya jujur aku pengen loh, kayak buat kenangan. Aku tuh suka collect barang untuk ya memories aja. Jadi ramaikan lagu-lagu aku biar bisa
2: harus dong
4: bisa keluarin musiknya ya.
1: sekarang mungkin udah bisa jadi merch juga ya.
4: Merch kan, iya loh, merch vintage. Tapi iya, vintage sebetulnya cuma ya gara-gara beda item. Era aja.
2: Collectible item aja gitu loh. Menarik, gokil. Nah kalau misalkan dari perjalanan nih Kak Kristi udah cukup lama berarti untuk menekuni dunia musik. Kalau sekarang kenapa, apa yang membuat Kak Kristi kayak ya udah nih saatnya gue nih, today it's my time. Kenapa?
4: Today is my time untuk rilis album ini dengan branding yang lebih apa ya, kayak terstruktur karena I really appreciate my team. Kayak dulu itu aku belum ketemu orang-orang yang kasih aku safe space, safe environment untuk aku ya jadi full diriku sendiri itu siapa. Karena kalau dalam proses songwriting you have to be vulnerable kan. Dan environment itu sangat ngaruh di creative state aku gitu. Dan karena itu aku rasa oke, ini udah matang. Dan gak gampang juga ya, aku debut 5 tahun lalu tapi kenapa baru albumnya keluar sekarang? Karena proses pelajarannya banyak banget. 5 tahun lalu I did not know who I wanted to be. Kan masih bayi banget di industri, masih belajar, oh ini kayaknya gak works, ini oh ini ternyata ini works. Jadi ya proses pelajaran lah gitu.
1: Berarti proses 5 tahun itu menemukan siapa Kristi sebenarnya.
4: Iya. 5 tahun lalu kan aku juga orangnya beda ya, belum semature. Sekarang juga belum 100% mature, tapi ya, at least lebih mature daripada 5 tahun lalu.
1: Proses.
4: Benar.
2: Dan dari banyak proses itu sampai kepada lahirlah sebuah album.
4: Yes, The Love Cycle.
1: Ini sebenarnya ada yang menarik ya, entah kenapa kayak gue melihat ini kan berarti kurang lebih bercerita tentang cinta gitu kan?
4: Semuanya tentang cinta,
1: gitu kan?
4: Dan fase-fase cinta.
1: Love cycle, fase bro.
4: Masing-masing cinta. Ada love cycle sendiri kan? Dan menurut aku love cycles kita itu apa yang bikin perjalanan cinta kita menarik.
1: Iya.
4: Kan pasti kayak roller coaster kan. Aku udah pernah go through it all, heartbreak, crush, apalagi berbunga-bunga.
1: Wow.
4: Tapi jadi menarik gitu. Jadi story aku jadi colorful gitu, berwarna-warni gitu.
1: Itu dia sih. Benar. Nanti kita bakal ngebahas lebih lanjut lagi. Lebih detail tentang The Love Cycle. Nanti kira-kira ada apa aja di album ini, lagu-lagunya. Jadi buat kamu teman-teman Bro 2 yang bikin tanya-tanya, boleh banget langsung bisa langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105.
2: So jangan geser radio kamu, karena kamu ada di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music
2: Live Chat.
1: Dan masih bersama Kak Christine.
3: Hey.
1: Alright, tadi kita udah dengerin salah satu lagu yang ada di EP ini.
2: Betul.
1: Ya. Tadi ada bunga-bunga di Barcelona.
3: Yeah.
1: Aduh. Ini berarti fase yang mana? Fase berbunga-bunga.
3: Berbunga-bunga.
2: Oh.
1: Ini sih.
2: Kebayang sih.
1: Tapi selalu mungkin sebelum ke singlenya tadi, yeah, dari EP-nya dulu nih, mini album ini, mm-hmm, The Love Cycle. Tadi kan sebenarnya udah di spill dikit ya, yeah, tapi secara detailnya apa cerita dari The Love Cycle ini sebenarnya?
3: Masing-masing kita tuh ada love cycle sendiri, yeah, kan. Banyak fasenya, ada sakit hati, mm-hmm, ada crush, mm-hmm, berbunga-bunga. Aku sudah meng-experience semuanya.
2: Semuanya.
3: Dan menurut aku itu justru yang bikin hidup itu lebih seru. Kayaknya orang-orang tuh kadang-kadang kayak malu ya, yeah, udah apa tuh, atau bukan cuman malu atau lebih kayak gini, ah nggak usah terlalu pakai emosi, you feel too much atau apa, justru menurut aku kayak itu keseruannya masa muda ya.
2: betul. Tapi kalau menurut Kak Christy, mana yang paling kamu enjoy banget?
3: Sekarang tuh aku lagi di fase berbunga-bunga, jadi emang pasti enjoy. Tapi yang paling bermakna juga heartbreak ya. Soalnya nggak tanpa heartbreak aku juga nggak akan ketemu berbunga-bunga ini, gitu loh. Dan gimana aku menghadapi heartbreak sebetulnya nggak terlalu sedih ya. Justru aku percaya semua itu terjadi ada alasannya.
1: Benar sih, benar-benar. Kadang-kadang mungkin sakit hati itu yang bikin kita makin dewasa lagi.
3: Iya, makin dewasa, makin pintar, dan makin lucu.
2: Menertawakan kesedihan.
1: Bener.
2: Ya.
1: Bener.
3: Dan makin cantik loh.
2: Betul, betul.
3: Iya,
2: bener.
3: Kita udah putus sama orang yang gak, seharusnya bukan buat kita, kita lebih cantik, kita lebih ganteng.
1: Betul.
3: Gitu.
1: Betul.
2: Tuh, dengerin tuh.
1: Tapi berarti di The Love Cycle ini semua emosi ada ya?
3: Semua emosi
1: jadi
3: ada.
1: Jadi jatuh cinta, sakit hati,
2: berbunga-bunga.
3: Kalian lagi di fase mana nih?
1: Fase mana ya?
2: Aku pengennya selalu berbunga-bunga.
1: Bener sih.
3: Bener.
1: Aku pengennya selalu berbunga-bunga sih.
2: Pasti.
1: Bener. Alright. Oke.
2: Tapi ada sesuatu yang unik nih, Dit. Di EP nih kalau menurut gue. Sebelum kemana-mana, ternyata ini juga dirilis melalui Pilates.
1: Bener. Dirayakan.
3: Salah satu eventnya. Kenapa
2: milih Pilates gitu?
3: Karena aku itu olahraga utamanya Pilates.
2: Oh, iya?
3: Jadi kalau lihat nanti ada musik videonya, photoshootnya, kan aku berpose-pose, berdansa-dansa, dan gimana aku staminanya harus di up ya, Pilates.
1: Bener.
2: Wow.
1: Salah satunya ya.
2: Keren.
1: Menarik.
2: Ini untung Kak Christy olahraga Pilates.
1: Kenapa
2: ya? Coba kalau yang lain mungkin kurang masuk sama konsepnya ya.
1: Contohnya?
2: Balap liar.
1: Itu bukan olahraga.
2: Oh, bukan olahraga.
1: Itu bukan olahraga dong.
2: Sorry.
1: Bener.
2: Iya.
1: Gundu ya. Alright. Okay. Tapi di mini album ini, ini berarti total ada berapa lagu?
3: 5.
1: Ada 5 lagu. Apa aja tuh berarti?
3: Bunga-bunga di Barcelona.
1: Alright.
3: Dear Pisces Girlies. Itu adalah heartbreak songnya dalam album ini.
1: Okay.
3: Terus ada Rahasia juga. Love Again. Ini tuh kayak udah gue udah move on sama cowok-cowok tikus yang gak jelas ini. Udahlah, ready to love again, ready to move on. Dan Obsesi.
1: Obsesi. Bener.
2: Kamu ngetes doang ya?
1: Kenapa?
2: Kamu ngetes hafalannya doang ya?
1: Enggak dong, kan baru
3: ini. Jangan.
1: Setor hafalan dulu ya.
2: Oke.
1: Jadi yang menarik adalah Dear Pisces Girlies.
3: Nah, ya.
1: Ini tadi ceritanya tentang sakit hatinya berarti.
3: Ya.
1: Tentang sakit apa nih? Berarti dari judulnya ini unik.
3: Judulnya unik kan. Siapa di sini ada yang Pisces enggak?
1: Kebetulan enggak ada lagi.
3: Enggak apa-apa. Aku mewakili para Pisces.
1: Okay.
3: Aku Pisces dan kalau orang Pisces itu ditahui untuk suka halu. Romantisasi situasi. Dan biasanya kita itu di pikiran kita seseorang itu sangat indah. Kita suka berimajinasi skenario yang indah-indah, tapi realitanya biasa aja nih orang-orang.
1: Oke.
3: Iya, jadi ekspektasinya jauh lebih apa ya, bagus daripada realita. Jadi satu hari aku udah capek ya. Jadi udah kayak, ini orang biasa aja. Yang indah itu cuma di pikiran gua gitu. Jadi udah bye-bye. Gitu, udah daripada gua stuck dengan realitas palsu ini. Ya udah, kayak buka matanya. Dan ada cerita lucu juga. Waktu aku mulai nulis Dear Pisces Girlies, aku lagi di fase heartbreak. Tapi aku tahu dari hari pertama itu, aku gak mau lagu yang terlalu sedih. Karena kayaknya aku orangnya lumayan cheerful ya. Jadi aku kasih tahu produser gua, Diva down, Diva still down. Kasih 3 bulan, Diva will be back up. Lucu prosesnya, ada beberapa kata-kata yang 3 bulan kemudian abis aku udah lebih oke gitu ya. Ini terlalu sedih, coret. Gitu, karena soalnya kesedihan jadi kayak marah, malah jadi seru. Dan apa ya, aku juga challenge diri sendiri untuk, ya satu, of course jauh lebih vulnerable. Aku benar-benar kayak lagi buka diary aku dan kasih lihat pendengar musik-musik aku, teman-teman aku. Karena menurutku connection is so important. Gitu. Dan nomor dua, jadi lupa tadi apa bilang? Pisces. POV breakup-nya aku juga mau yang unik. Jadi daripada kayak oke, sakit hati, gue lagi sedih, enggak. Lebih kayak reflection of the past. Kayak sekarang gue udah lihat jelas-jelas cowok ini kayak biasa banget. Aku belajar apa ya gitu. Kadang-kadang susah ya. Walaupun kita di situasi yang kita tahu enggak bagus buat kita, kan susah lepas. Tapi aku selalu remind myself. Daripada apa ya, kayak susah lepas, lebih susah lagi stuck sama seseorang yang gak buat aku selama hidup gitu. Jadi ini temporary pain. Diva still down, tapi Diva will be back up.
2: Just wait ya,
1: Wow, berarti
2: tentang itu sebenarnya.
3: Tapi sambil Diva down, ya udah nangis aja, sedih aja. Aku tuh nggak pernah kayak pura-pura happy saat aku sedih, enggak. Soalnya malah nggak bisa bener-bener heal gitu loh. Kalau aku lagi sedih, ya udah 3 bulan, tapi beneran ya udah sedih, beneran sedih. Abis itu udah kayak ya udah nggak sedih lagi.
1: Bener.
3: Udah bosen sedihnya.
1: Kuncinya harus jujur sama perasaan.
3: Kasih waktu aja. Daripada lu delay gitu, malah kesedihannya catch up-nya agak nanti. Makanya perempuan biasanya kayak gitu loh, 3 bulan pertama ya udah perempuan yang sedih dulu. Karena mereka ya udah true to their feeling. Cowok-cowok gak semua ya, tapi kebanyakan cowok-cowok malah 3 bulan awal kan, wah bro gue gak apa-apa kan, nanti malah kayak
2: ketriggernya belakangan ya.
3: Soalnya di awal mereka gak proses feeling mereka gitu loh.
2: Make sense.
3: Itu kayak it's okay to feel a lot. Itu superpower Pisces. Perasaan yang dalam.
1: Benar.
2: Makanya mungkin kalau Pisces di awal hubungan akan sangat berbunga-bunga banget.
3: Dulu aku kayak gitu. Sekarang aku lihat dulu.
1: Benar.
2: Sudah berpikir ya.
1: Menjadi Pisces yang dewasa.
2: Tuh dicatat tuh. Pisces di luar sana tuh.
1: Betul. Itu tadi ya, Dear Pisces Girlies. Terus ada bunga-bunga di Barcelona tadi ya, tentang berbunga-bunga.
2: Tapi kita belum nanya, kenapa? Barcelona?
3: Kenapa Barcelona? Karena kisah cinta aku bermulai di taman kota Barcelona. Aku ketemu my man, Mr. Barcelona, di kota Barcelona gitu.
1: Lionel Messi ya?
2: Udah gak di Barca juga. Neymar. Udah juga gak di situ.
1: Berarti semua lagu ini sebenarnya dari kisah pribadi.
3: Kisah pribadi. Keren banget. Bener-bener aku lagi buka halaman-halaman dari diary aku. Itu awalnya proses yang lumayan menakutkan ya. Soalnya it's so personal. Aku takut kayak orang-orang peduli gak ya, tapi justru kayak seru gitu loh. Terbuka aja. Ini adalah superpower sebagai singer-songwriter juga. Storytellingnya sangat kuat. Dan ya di Taman Bunga Barcelona ini juga apa ya, indah karena aku benar-benar lagi gak mencari cinta. Iya kan, abis Dear Pisces Girlies ini kan aku benar-benar ya udah kayak sendiri aja. I'm happy gitu. Justru karena aku lagi gak mencari cinta ini, cinta yang datang ke aku. Love Sammy. Dan cinta ini juga justru jauh lebih besar dari ekspektasi gue gitu. Makanya di salah satu lirik favorit gue itu hanya setangkai bunga yang ku minta, tapi kau beri seluruh tamannya.
1: Wow.
3: Dan pas banget juga kisahnya di taman bunga taman juga, jadi sama gitu loh.
2: Keren banget ya.
3: Iya.
2: Itu benar-benar randomly aja gitu, kayak tiba-tiba ya ada gitu.
3: Ya enggak boom gitu namanya. Enggak stranger banget juga lah. Itu aku takut ya, Itu namanya love bombing.
2: Ya, ngeri.
3: Udah oke lah, udah aman, terusnya ketemu lagi di si taman bunga Barcelona.
2: Kota yang indah juga ya pastinya.
3: Indah juga. Dan aku berharap dari lagu judul ini juga bunga-bunga di Barcelona, teman-teman juga bisa relate dengan kisah cinta pribadi. Bisa juga bunga-bunga di Bogor.
1: Betul.
3: Bunga-bunga di Bandung.
1: Betul.
3: Bekasi.
1: Apalagi?
2: Taman Bunga Blok M. Bisa juga kan? Kan rame kan?
1: Rame. Bisa juga gitu. Jadi tinggal nyesuaiin tempatnya aja.
3: Bener,
1: gitu.
3: Iya. Bonus point kalau B juga.
1: Iya,
2: benar.
1: Alright.
2: Oke.
1: Jadi berbunga-bunganya di fase ini nih, di bunga-bunga di Barcelona.
2: Ini fase apa berarti? Fall in love-nya justru ya?
3: Fall in love dan stay in love.
1: Stay in love.
3: Soalnya kalau enggak legit kan, aku juga males ya nulis lagu untuk seseorang, tentang seseorang yang kayak ini beneran jadi, you know, lo harus layak gitu.
1: Betul.
3: Tapi ya walaupun ini ya tentang seseorang, tentang ya Mr. Barcelona atau Mr. apa yang kayak Dear Pisces Girlies dan lagu lagu lainnya, aku tulis lagu for the girls gitu loh. Lalu for the girlies. Kayak misalnya lagu tentang berbunga-bunga ini, ya udah aku mau ceritakan kepada perempuan-perempuan, lo nggak usah kayak terlalu cari cinta, love will find you, justru kayak gitu. Iya, kalau yang cowok yang worth it, ya udah cintanya juga jauh lebih besar dari ekspektasi kalian gitu loh. Pas kalian malah nggak lagi lihat-lihat cinta, jadi cari cinta
1: bener-bener.
3: Soalnya love comes from within ya, dimana aku di tahap benar-benar self love. Malah auranya itu kan beda ya kalau orang udah 100% secure dalam diri mereka gitu.
1: Benar.
2: Tapi kalau kata Rihanna nih Kak, katanya we found love in a hopeless
3: another
2: place.
3: Another Pisces girl. Iya kan?
2: Tapi ini agak kontra nih Kak. Yeah. Dia bilang we found love in a hopeless place gitu. Kalau menurut Kak Kristi gimana?
3: Kalau aku bukan hopeless ya, karena taman bunga Barcelona juga bukan hopeless ya. Unexpected. We found love in an unexpected taman bunga.
1: Nah, benar. Itu dia.
2: Nice. Another POV from prices ya.
1: Alright. Karena kita geser dulu ke lagu lainnya ya.
2: Apa tuh?
1: Ada rahasia dulu deh.
3: Itu rahasia juga lagu baru.
1: Oh iya. Ini tentang apa ini kalau rahasia?
3: Tentang, tau gak sih, kita juga pernah dalam fase backstreet atau kayak secret relationship. Okay, yang relationship situationship yang seharusnya kita, aduh jangan deh, tapi kan jadi lebih seru gak sih?
2: Kalau kita boleh itu kan jadi lebih seru.
3: It's not that deep. I was just having fun.
2: Iya.
3: Terus kadang-kadang tau kan ada orang yang kayak jangan terlalu have fun, don't have too much, whatever, gue malah bikin lagu. At least bisa monetisasiin gitu.
1: Benar itu kuncinya.
2: At least lu jadi lagu gitu.
1: Bener, cuan bro.
2: Betul.
1: Oh gitu.
2: Jadi ini ada di fase yang justru malah kayak, aduh gak pengen.
3: Yeah, for fun aja. Just for fun.
1: Bener.
2: Itu juga fase berarti ya.
3: Menarik.
1: Alright. Selanjutnya tadi ada obsession ya?
3: Obsesi.
1: Ya. Itu tentang apa? Obsesi sama obsesi. Seseorang.
3: Nah ini special project. Karena ini buat DSP True Stalker. Jadi temanya emang tentang cegil ya, yang kayak ada crush sama seseorang, gue gak peduli, gue harus dapet si cowok ini. Jadi seru tuh kayak produsernya bilang okay, lo harus bikin lagu tentang brief ini kayak itu lumayan ekstrim ya, tapi jadi seru. Lagu anthem para cegil.
1: Para cegil.
2: Anthem para cegil.
1: Para cegil berkumpul.
2: Iya.
3: She is for Crystal, she is for cegil.
2: Yeah, this is for cegil. Seru ya kalau dibayangin berarti lagu album itu kayak film Inside Out dia Disney tuh masih kayak punya emosi sendiri.
3: Iya,
2: emosi
3: lo juga. Hari ini lagi rasanya apa?
1: Iya, seru sih.
3: Tergantung mood.
2: Tergantung mood.
3: Tergantung cuaca, tergantung macetnya Jakarta.
1: Aduh. Benar. Oh, berarti ini ada bisa dibilang kayak journey of emotion ya.
3: Nanti waktu aku nenek-nenek, wah banyak banget ceritanya kan. Ceritain ke kayak my grandkids in the future. Nenek dulu keren banget. Banyak siklus love cycle ini.
1: Betul.
2: Nenek dulu cegil ya. Akan ada pertanyaan kayak gitu berarti ya.
1: Oke, dan terakhir ada Love Again.
3: Ini
1: apa, kesiapan buat jatuh cinta lagi?
3: Enggak, kesiapan untuk move on.
1: Oh, move on.
3: Ini aku ingat banget dalam fase kayak udah capek dengan cowok-cowok yang cuman bisa buangin waktu aku. Aku panggil mereka rats. gitu loh, kayak tikus gitu loh. Kayak cowok belum terlalu tikus gitu. Jadi ya gitu aja. Tapi again ya, kalau menurut aku moving on gitu-gitu, getting over heartbreak itu sesuatu yang aku mau celebrate. Makanya Love Again itu lagu jeduk-jeduk gitu loh.
1: Menarik ya.
2: Ini lagu untuk para rats ini dia. Untuk para rats itu.
3: Untuk para perempuan meninggalkan si rats.
1: Itu dia.
3: Betul. Kalau aku lagi sedih dan udah bosen sedih, aku biasanya dengerin musik yang upbeat. I love hip hop. Dan di fase itu aku rasa lagu aku belum banyak yang upbeat, ya udah bikin satu deh gitu.
1: Menarik. Alright.
2: Keren.
1: Ini seru sih.
2: Gimana kalau kita dengerin lagu-lagu lain di album ini, Din?
1: Kita pasti bakal dengerin yang barusan kita bahas ya, Love Again. Buat lo yang sudah siap meninggalkan rats. Ini lagu yang cocok buat kamu ya.
2: Betul, dan untuk lo tikus-tikus di luar sana.
1: Aduh.
2: Bye-bye.
1: Alright, ini dia Love Again dari Chris Lee.
2: Here we go.
0: Music Life Chat.

0: Music Live Chat.
1: Still with us di MLC.
2: Music Live Chat dan masih bersama Kak Christy.
1: Alright, ini barusan ada Love Again.
2: Love Again.
1: Ini lagu joget banget ya.
3: Udah, itu goalnya. Gak sedih gitu kan. Move on juga gak sedih loh. Kita juga gak sedih.
2: Wow. Move on yang menyenangkan.
3: Ya. Move on menyenangkan.
1: Benar. Alright, sekarang kita mau sapa-sapa dulu ya teman produ yang udah merapat seru-seruan di live chat YouTube yang ada di Jakarta nih.
2: Ada siapa? Yang pertama nih kita mau nyapa dulu dari Ilham kali ya.
1: Boleh, Ilham kenapa tuh?
2: Ilham KDI, katanya mau nanya kalau ada kesempatan untuk Kak Christy bergabung atau kolaborasi bareng sama seorang musisi, kira-kira siapa yang bakal Kak Christy ajak kolab?
3: Oh my God, a dream, siapapun. Dua Lipa.
2: Wow. Dua Lipa. Really?
3: Aku suka banget Dua Lipa. Kenapa ya? Kayak dia kan juga alto, aku juga alto. Dan di Indonesia perempuan alto masih lumayan kayak niche, lebih sedikit.
1: Bener.
3: Tapi Dua Lipa juga bisa pop girly, jadi bisa juga gitu loh. Girly.
1: Seru sih.
2: Dua Lipa ya.
3: Gue tiga Lipa.
2: Jadi kalo, banyak ya.
1: Iya, yeah, kalau dia lupa.
3: Dia lupa.
2: Oke, kalau Indonesia dia mungkin gak?
3: Indonesia, Naikila. Keren banget loh, ada seseorang yang bisa bikin genre baru. Genius banget loh.
1: Itu genius.
3: Di fase, bisa dibilang, lebih gampang kalau orang go with the flow. Naikila benar-benar bikin genre sendiri. Menurut aku itu keren banget gitu.
1: Tapi itu juga sebuah gambling gak sih sebenarnya di awal?
3: Makanya, itu. Aku respect banget, soalnya pasti ada gamblingnya.
1: Iya, benar.
3: Dia masih stay true to herself dan lihat tuh kayak sekarang berkembangnya.
2: Keren. Tuh, Naikila main-main gue.
1: Alright, lanjutnya Ellen.
2: Ada juga dari siapa nih? HLSS Mam katanya. Halo Kak Christy, aku Kalista.
1: Kalista.
2: Izin nanya untuk lagu Berbunga-Bunga ini waktu pembuatan lagunya nih berapa lama ya?
3: Beberapa bulan. Even dari kayak dari Barcelonanya ke Jakarta gitu aku mulai nulis juga. Aku kasih jeda karena aku mau memproses emotionsnya. Tapi setelah pertama kali nulis ya beberapa kali ya revisinya gitu-gitu. Yang susah itu cari melodinya untuk refnya. Itu ada beberapa kali revisi. Pokoknya harus catchy gitu-gitu.
1: Malah kesulitannya di bagian refnya ya?
3: Kali ini ya.
1: Karena biasanya kan mungkin kesulitannya di bagian awal.
3: Ini ref. Aku pokoknya maunya yang super catchy.
2: Kebanyakan justru ref jadi duluan kan sebelum yang lainnya kan.
3: Tergantung. Pisces refnya jadi duluan.
1: Benar-benar. Tapi kalau rata-rata di apa album ini bikinnya berapa lama tuh berarti?
3: Hampir 2 tahun kali. Hampir 2 tahun loh.
1: Wow,
2: sekali ya.
3: Yang penting mateng.
2: Dan memproses semua energinya.
1: Betul. Yakin dulu baru rilis ya.
2: Itu tadi ya udah dibahas ya Kalista ya.
1: Boleh.
2: Ada siapa lagi di WhatsApp nih Dit mungkin?
1: Ada dari Lara.
2: Halo Lara.
1: Kalau suatu saat nanti ada seseorang yang mengatakan bahwa lagu kakak pernah menyelamatkannya dari masa-masa paling gelap dalam hidupnya, apa yang akan kakak Christy rasakan sebagai pencipta lagu?
3: Aku akan nangis Deep dulu. Aku akan terharu. Ini kenapa aku membuat musik, aku berkarya karena aku mau kayak bikin sesuatu yang teman-teman bisa relate. Apalagi bukan cuma relate tapi apalagi kalau it saves them gitu. That's my purpose.
1: Benar sih. Itu sebuah apa ya rasanya?
2: Achievement.
3: Kehormatan juga.
1: Oke.
2: Keren banget. Itu udah dijawab Lara tadi ya.
1: Alright.
2: Ada siapa lagi Dit?
1: Ada Hawa.
2: Hawa.
1: Menurut kakak dari album ini satu lagu yang paling Kak Christy suka?
2: Oh menarik.
3: Itu kayak tanya anak favorit.
2: Susah ya.
1: Bener.
3: Menurut aku, tai banget ya antara Bunga-Bunga Barcelona sama Pisces. Kenapa Bunga-Bunga Barcelona BBB? Karena itu kan momen happy dan setiap kali aku rindu kejadian itu di Barcelona, aku cuma bisa sekarang udah bisa pakai headphones nyalain lagu aku dan aku ketarik ke memori itu. Gitu loh. Tapi kalau Pisces, kenapa itu juga salah satu top favorit aku? Karena lyricsnya so vulnerable itu. Ini pertama kali aku seterbuka itu dengan pendengar musik aku. Jadi connectionnya paling kuat gitu.
2: Di lagu Pisces.
3: Di lagu Pisces ini.
2: Nice.
1: Alright.
2: Jadi ini susah ya? Satu ini susah.
1: Susah banget ya. Benar. Wow.
2: Dua berarti.
3: Dua lah.
2: Dua boleh ya?
1: Boleh lah ya. Oke, gitu ya Hawa ya.
2: Itu Hawa udah dijawab sama Kak Kristi ya. Udah
1: dijawab ya. Alright. Oke, ini kita balik lagi ngomongin soal the love cycle nih ya. Sebenarnya kalau dari Kak Kristi sendiri gitu, dari nulis di album ini, sebenarnya apa sih pesan yang pengen disampaikan dari lagu-lagu di album ini?
3: Jangan takut untuk rasa perasaan yang sangat deep gitu. Kayaknya kebanyakan kali orang-orang bilang jangan baper, jangan terlalu baper. Tapi justru itu apa ya, keren loh bisa rasa sebuah emosi sedalam itu.
1: Benar. Tapi kalau misal merasakan emosi sedalam itu nggak bikin terlena kitanya ya.
3: Terlena itu kayak
1: maksudnya jadi susah move on kah kalau emang udah harus move on?
3: Oh ya, pakai hati tapi pakai otak juga.
2: itu pertanyaan juga Kak Kristi. Kak Kristi ada di situasi dimana kayak lupa nih sama who you are gitu.
3: Pasti waktu aku masih lebih muda lagi pastilah itu. Justru kenapa kita harus coba dengan ya apa ya kayak perasaan ini, perasaan itu karena kita juga dalam proses itu belajar ya jadi misalnya kenapa aku sekarang bisa nulis Pisces dengan POV ini karena aku sudah ada pengalaman yang bikin aku lebih pintar gitu ya. 5 tahun lalu mungkin POV-nya beda gitu. Masih sedih-sedih atau apa gitu.
1: Iya, benar.
2: Jadi pun Kak Kristi enggak terlepas dari hal-hal kayak gitu sebenarnya.
1: Alright. Yaudah, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Kak Kristi ya. Betul. Habis ini bakal dengerin lagu lainnya. Tadi mau rahasia dulu, Dear Pisces Girlies dulu.
3: Boleh Dear Pisces Girlies dulu.
1: Boleh. Okay. Yaudah, jangan kemana-mana, tetap di MLC.
2: Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: All right, masih di MLZ.
2: Music Live Chat dan masih bersama Christy.
1: Alright, tadi kita di off air kita sempat ngobrolin soal MV-nya bunga-bunga di Barcelona.
2: Yeah. Lucu sekali ternyata.
1: Lucu.
2: Jadi penjaga laundry.
3: Ibu bos laundry.
1: Dan yang menarik tadi adalah The Yellow Dress Theory.
3: Iya.
1: Yeah. Itu apa tuh berarti?
3: Boleh di. Pasti tahu kan, kalau di movie romcom peran utamanya setiap kali dia pakai baju kuning, true love finds them.
1: Yes.
3: Gitu. Dan saat aku di Taman Bunga Barcelona, pas banget aku juga lagi pakai baju kuning waktu ada si Mr. Barcelona ini. Dress Theory IRL.
2: Oke.
3: Dan cerita menarik juga sih. Jadi di musik videonya kan aku kayak mirroring ada banyak movie popular pakai gaun kuning ini. Tapi di akhir, ini spoiler dikit ya biar teman-teman nonton. Di akhir musik videonya aku pakai my own Yellow Dress Theory. Itu top, bener-bener atasan yang aku pakai waktu di Barcelona itu.
1: Oh, yeah.
3: Tapi abis syuting hilang topnya. Aduh gila, aku sedih banget. Kan sentimental banget kan. Tapi si Mr. Barcelona ini cari seluruh dunia. Topnya ada di, masih dijual di mana lagi gitu. Dan dia ketemu ketemu di UK.
1: Wow.
3: Ini udah sampai di Jakarta dan adalah gitu. Jadi kayak
1: gokil.
2: Balikin bajunya nih.
1: Masuk gua pakai. Janggal juga gua.
2: Lucu nih kuning gitu.
1: Gua mau main lalain apa gimana gua?
2: Gak usah. Oh gitu, keren banget Mr. Barcelona ini.
3: Luar biasa.
2: Salut.
1: Respect bro.
2: Respect banget bro.
1: Berarti ini udah bisa ditonton di YouTube ya?
3: Di YouTube aku, Christy XOXO.
1: Alright. Untuk lagu lainnya akan ada MV-nya kah?
3: Yes. Stay tuned.
1: Itu dia ya. Bisa dipantengin aja ya. Alright. Berarti kalau mau dengerin lagu-lagu di The Love Cycle ini bisa di mana aja nih berarti?
3: Seluruh digital streaming platform. Teman-teman jangan lupa terus dengerin The Love Cycle. Ada bunga-bunga di Barcelona, ada Dear Pisces Girlies Rahasia. Jadi ya, terus dengerin pokoknya.
2: Dan jangan lupa dipakai di konten-konten kamu ya, teman-teman.
3: Ya, kalau lagi ada di tempat laundry, ayo dance. Kan si BBB ada dance-nya juga.
1: Iya.
3: Pakai lagu aku, tag aku.
1: Betul.
3: Sambil nunggu mesin cuci juga.
2: Yang lagi jaga laundry
1: jaga
2: berarti
1: laundry.
2: Ya.
1: Benar, diajak ya. Jangan asik sendiri.
2: Iya benar. Jangan lupa dipakai lagunya untuk konten kamu pastinya.
1: Alright. Jadi nanti lagu-lagunya bisa di request di Brodo FM seluruh
3: Indonesia.
1: Jangan
3: lupa
1: request juga. Betul. Alright.
2: Okay,
1: thank you so much.
2: Thank you banget.
1: Kak Christy.
2: Thank you
1: so much.
3: Udah undang aku. Seru ya.
2: Seru banget. Kedatangan kakak hari ini.
1: Betul sekali ya. Pokoknya jangan lupa didengerin terus lagu-lagunya. Jadiin soundtrack di kehidupan kamu.
2: Pastinya dong.
1: Alright. Kalau gitu terima kasih teman Bro 2. Terima kasih juga Kak Christy.
3: Terima kasih.
1: Sudah seru-seruan di malam hari ini. Habis ini bakal dilanjut dengan penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
2: So, Ellen pamit.
1: Edit pamit.
3: And Christy pamit.
1: Bye-bye.

Terus 5,4 FM Pro 2 RRI Singar aja teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2 balik lagi kali ini ke Pro 2 Singar aja bareng aku ya Wira ya. Setelah tadi kita ngikutin musik live chat berjaringan nasional Pro 2 Jakarta. Kali ini giliran kamu nih untuk request-request lagu kesukaan kamu, kesayangan kamu ke aku teman Pro 2. Tentunya bisa lewat WA di 0811 3991054. Kalau enggak join ke live TikTok di akun RRI_Singar. Singar aja udah banyak banget yang join nih teman Pro 2. Yuk jadi jangan sampai kehabisan lagu loh kamu. Oke. Kami semua di sini adalah cucu yang Wira semua. Ada aja dipanggil yang cucu. Malam Wira ganteng bisa request lagunya? Bisa Bu Resmi, boleh. Ayo ditulis aja mau request lagu apa. Tapi sebelumnya aku mau muterin lagu deh yang udah request lewat WA ini. Udah ada juga kok yang request lewat WA, udah lumayan juga. Oke, langsung aja deh 3 lagu requestan kamu nih teman Pro 2 sebagai pembuka request time kali ini. Ada Kak Flo, Kak Akbar, dan Kak Nidia. Langsung aja ya, check it out.

0: Tuh kan, hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya. Kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman

Oke teman udah masih di request time pro 2 singar aja bareng aku Wira. Lanjut lagi yuk, mau gak lanjut? Ah gak usah. Jangan dong, dilanjutin kan masih banyak nih yang udah request nih. Lanjut lagi deh kalau gitu. Ketiga lagu, tiga-tiga terus ya gak apa-apa. Tiga itu tiga. Apaan sih? Oke lanjut ke requestan selanjutnya aja teman udah. Ada Titik Nadir, Kak Hitna nih, KS, lalu Teh Hijau, KS si. Mana KS si ini? Udah keluar? Belum. Lalu ada Sumpah Mati, ini requestan dari Kak Sri nih, Sumpah Matinya Rio Lascat. Kalau gitu langsung aja tiga lagu selanjutnya untuk malam apa nih? Malam Selasa kamu teman Pro 2 Cidot.

0: Kakak, aku punya challenge untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

Oke, lanjut lagi teman Pro 2, masih di request time bareng aku Wira ya. Wih, di TikTok ngobrolin makan nih, karena belum makan malam nih saya. Penting banget itu, penting ya. Kalau kamu teman Pro 2, makan malammu apa nih hari ini? Bisa kasih ke rekomendasi ke aku nggak? Oke, lanjut aja ke 3 lagu selanjutnya. Siapa tahu dengan dengerin lagu udah ini ya, warak sendiri ya. Kali ini Salai Aku, Roni Parulian. Ini requestan dari Kak Ari, ini katanya lagi suka lagu ini gitu. Ku jatuh cinta lagi, aduh mantap. Lalu ada Seamin Tak Seiman dari Mahen, ini requestannya Bang Nang Boy. Lalu ada Satu-satu It Gitaf dari Alvino, nih requestannya. Langsung aja deh, 3 lagu untuk menunda lapar pada malam hari ini untuk kamu teman berdua. Cekidot.

0: Madu adalah salah satu makanan alami yang gak bisa basi. Loh, kok bisa? Itu karena madu punya kandungan gula yang tinggi, kadar air yang rendah, dan sifatnya asam. Semua itu bikin madu jadi lingkungan yang gak bersahabat buat bakteri dan jamur. Plus, ada enzim alami dari lebah yang bantu melawan mikroorganisme. Tapi, tetap harus disimpan dengan benar ya. Simpan di tempat sejuk, tertutup rapat, dan jauh dari sinar matahari langsung. Kalau madu kamu mengkristal, jangan khawatir. Itu hal yang wajar. Cukup hangatkan perlahan, dan madu siap dipakai lagi. Madu itu bukti yang alami bisa tahan lama.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

Oke teman, udah lanjut lagi tentunya masih di request Time Pro 2 Singa Raja bareng aku Wira. Kali ini lagu 3 lagu selanjutnya ada Pak Budi nih request lagu Tutur Batin dari Yura Yunita, lalu ada Bu Resmi Kita Usahakan Lagi dari Batas Senja, dan Kak Purnama nih Hanya Lolongan Nabila Takia. Oke, langsung aja, gak usah lama-lama deh kalau gitu. Cekidot.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Kamu tahu istilah financial freedom nggak? Itu bukan berarti harus kaya raya atau punya saldo miliaran, teman Pro 2. Sederhananya gini, kondisi ketika kamu punya kontrol yang lebih baik terhadap keuangan dan nggak selalu hidup dari satu gajian ke gajian berikutnya, teman Pro 2. Mulainya itu bisa sederhana nih. Kamu tahu pengeluaranmu, punya tabungan, menghindari utang konsumtif, dan tentunya punya dana darurat. Jadi financial freedom itu sebuah proses, teman Pro 2, bukan flexing.
0: Santai Siang jam 10 sampai jam 3 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu tentunya bareng aku Wira di malam hari ini, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, kamu pernah gak ini? Tiba-tiba pernah gak ini? Ini masuk ke segmen curhat kamu ya, teman Pro 2. Seperti biasa di jam segini ya, kamu pernah gak, teman Pro 2? Pernah datang ke acara keluarga dengan niat ketemu kumpul sama keluarga lah, rame-rame makan-makan enak gitu. Pulang malah jadi beban pikiran, baru duduk ditanya, "Sekarang kerja di mana nih?" Belum selesai jawab lanjut, "Kapan nikah?" Waduh, nih kumpul keluarga atau wawancara nih. Bedanya kalau wawancara kerja ada pengumuman kelulusan, kalau wawancara keluarga tahun depan pertanyaannya diulang lagi kalau belum tercapai pasti. Nah, malam ini aku bakal ngebahas tekanan saat kumpul keluarga, teman Pro 2. Terutama ketika pertanyaan yang dianggap biasa ternyata bisa bikin kamu gak nyaman nih. Yuk, buat kamu yang mungkin punya pengalaman atau ingin cerita atau berbagi cerita ke aku, boleh di 0811-3991-054, teman Pro 2. Pernah gak kamu punya pengalaman lagi kumpul keluarga, pengen kumpul keluarga, tapi ternyata malah pulang bawa pikiran dengan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh saudara-saudara kamu, teman berdua? Kalau punya, boleh yuk gasin ke bareng aku.

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.
3: Lagi dengerin Jaka Malam, jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, lanjut lagi teman Pro 2, masih di Curhat Kamu Pro 2 Singaraja bareng aku Wira. Kali ini aku mau baca ini WA yang udah masuk nih. Ada pertama dari Dita teman Pro 2 yang sedang berjuang mencari pekerjaan. Setiap kumpul keluarga aku selalu dibandingkan dengan sepupu yang udah bekerja. Wih, padahal aku udah ngirim banyak lamaran tetapi belum dapat kesempatan. Rasanya sedih karena seolah-olah aku kurang berusaha. Sekarang aku malah malas datang ke acara keluarga karena takut ditanya lagi. Wih, aduh, gini ya teman bodoh ya, padahal mencari pekerjaan tuh emang sebuah membutuhkan proses yang kamu gak pernah tahu perjuangan seorang hanya dari hasilnya. Daripada membandingkan, dukungan sederhana justru bisa bikin seseorang lebih semangat. Kayak Dita nih sebenarnya butuhnya dukungan ya, bukan malah dibanding-bandingkan gitu. Pokoknya buat Dita yang mengalami hal ini tetap berusaha ya. Belum berhasil hari ini bukan berarti kamu itu gagal selamanya. Pokoknya jangan pernah berhenti berusaha, karena ketika kamu berhenti berusaha, disitulah kegagalanmu. Tapi selama kamu masih berusaha, kamu masih bisa untuk sukses. Semangat terus pokoknya buat Dita ya. Oke teman-teman, selanjutnya kali ini ada dari Rani nih. Rani bilang gini teman Roda, setiap kumpul keluarga aku selalu ditanya kapan punya pacar. Katanya umurku udah cukup untuk menikah, padahal aku sedang menikmati hidup dan fokus mengejar cita-cita. Lama-lama aku merasa seolah-olah ada yang salah karena masih sendiri. Sebenarnya gak ada yang salah sih sama dengan pilihanmu ya Rani ya. Setiap orang tuh punya prioritas dan tentunya waktunya masing-masing. Setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Ada yang ingin menikah muda, ada yang memilih fokus untuk berkarir dahulu. Sebenarnya gak ada masalah itu ya. Kamu boleh punya harapan untuk seseorang, tetapi jangan sampai harapan itu berubah menjadi tekanan tuh. Kasihan juga nih kalau kayak Rani gini ya. Karena hidup bukan perlombaan teman berdua, dan kebahagiaan juga enggak ditentukan oleh status hubungan aja teman berdua. Jadi hargailah keputusan orang lain, hargailah cara berpikir orang lain gitu. Lebih baik ditanya baik-baik dan disupport sih sebenarnya gitu. Pokoknya semangat terus buat Rani ya, kejar dulu cita-citamu gitu. Nanti kalau memang udah waktunya datang, pasti kamu juga bakal menikah gitu Rani.

0: HP kamu kan udah penuh tuh. Itu chargernya masih nempel aja tuh.
1: Santai, biar nanti tinggal pakai lagi, praktis.
0: Justru itu bahaya kalau dibiasain gitu tuh.
1: Lah, emang kenapa?
0: Charger yang tetap di stop kontak masih bekerja, bro. Meskipun nggak dipakai, ntar bisa panas.
1: Serius? Kupikir udah tidur dia.
0: Ya enggak lah, itu bisa bikin listrik terbuang sia-sia. Bahkan berisiko konsleting atau kebakaran nanti.
1: Waduh, ngeri juga ya.
0: Iya, belum lagi chargernya yang jadi cepat rusak. Auto kelar nanti. Anak kos makin tipis deh dompetnya.
1: Iya ya.
0: Ya udah, cabut tuh chargernya. Kalau nggak dipakai, biar aman dan hemat.
1: Oke, bro. Stop kebiasaan sepele. Cabut chargermu kalau sudah tidak terpakai.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

Siapa nih yang punya pasangan nyembunyiin hubungan dari orang lain, termasuk keluarga atau temannya? Jika iya, kamu barangkali sedang mengalami pocketing. Pocketing adalah istilah yang merujuk pada tindakan pasangan menyembunyikan hubungan dengan pasangannya dari orang lain. Ingat ya, menyembunyikan dan menunggu waktu yang tepat itu berbeda. Situasi ini tentu bikin sakit hati. Pocketing relationship bisa membuat salah satu pihak menjadi rendah diri, ragu, dan merasa tidak dihargai. Jangan biarin diri kamu terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, karena kamu berhak untuk merasa dihargai dan dicintai secara terbuka.

0: lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman udah dari dua cerita tadi ya, kita belajar bahwa pertanyaan sederhana bisa terasa berat kalau terus diulang tanpa memahami kondisi seseorang. Buat kamu yang sering menghadapi pertanyaan sensitif, gak perlu merasa gagal teman berdua. Jawab aja dengan santai, masih berproses, mohon doanya ya. Sopan, singkat, dan gak perlu sidang skripsi untuk menjelaskan kehidupan sendiri teman.

0: Ya, tidak, aku mau yang ini saja. Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

FM. Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Produ FM Singar Aja. Teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

damai adalah sebuah hasil dari pikiran dan perasaan yang tertata dengan baik. Untuk merasa tenang, kita tidak perlu jauh-jauh menyepi atau berharap tidak memiliki masalah sama sekali. Ketenangan itu berarti kita mampu memeluk hati kita dan membuatnya agar tidak mudah marah pada hal-hal yang tidak bisa kita rubah.

cakrawala, tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya apakah ia bertahan menjadi manusia. Tidak untuk hebat, kuasa atau perkasa, melainkan untuk setia sebagai manusia.

Ketika dunia terasa gelap, ingatlah bahwa kita semua memiliki potensi untuk menjadi lilin kecil yang menerangi sekitar. Tidak perlu menunggu hingga kita bisa melakukan hal besar. Bahkan, kebaikan yang tampak sederhana bisa membawa sinar harapan yang besar di hati mereka yang menerimanya. Jangan pernah meremehkan kekuatan kebaikan yang kamu berikan. Mungkin tampak kecil di mata kamu, namun di mata orang lain, itu bisa menjadi penyelamat yang membawa mereka keluar dari kegelapan. Kebaikan adalah benih yang ketika ditanam akan tumbuh menjadi pohon cinta yang rindang. Jangan ragu untuk memberi. Ketika setiap kebaikan yang kamu sebarkan akan kembali padamu dalam bentuk yang lebih indah dan tak terduga. Kebaikan adalah lingkaran yang tak pernah putus. Sebuah energi yang terus berputar dan membawa kehangatan ke tempat-tempat yang paling membutuhkan. Jadilah cahaya di dunia yang seringkali terlalu sibuk untuk melihat keindahan dalam hal-hal kecil. Berbagilah cinta dan kebaikan, karena dunia ini selalu membutuhkan lebih banyak cahaya untuk mengusir kegelapan. Dengan menjadi cahaya, kamu tidak hanya membantu orang lain melihat jalan mereka, tetapi juga menerangi jalanmu sendiri.

Om Swastiastu. Para pendengar yang berbahagia, dimanapun saudara berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya. Berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma bersama kami dari Kementerian Agama Kabupaten Buleleng di Radio Republik Indonesia Singaraja. Di dalam Bhagavad Gita bab 7 sloka 20 disebutkan bahwa

частая проклятие своя. Артinya, orang yang kecerdasannya sudah dicuri oleh keinginan duniawi, menyerahkan diri kepada para dewa dan mengikuti aturan dan peraturan sembahyang tertentu itu menurut sifatnya masing-masing. Adapun yang dimaksudkan dalam sloka ini adalah orang yang bebas dari pengaruh material, menyerahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menekuni bakti kepada beliau. Maka orang yang demikian adalah orang yang paling mulia. Selama pengaruh material belum disucikan sepenuhnya, menurut sifat mereka bukanlah penyembah. Tetapi orang yang mempunyai keinginan material dan mendekati Tuhan Yang Maha Esa tidak begitu tertarik pada alam lahiriah. Oleh karena mereka mendekati tujuan yang benar dalam waktu yang singkat, mereka dibebaskan dari segala nafsu material. Orang yang kurang cerdas, yang sudah kehilangan kecerdasan rohaninya, menyerahkan diri kepada para dewa supaya keinginan duniawinya segera terpenuhi. Pada umumnya, orang yang seperti itu tidak mendekati kepribadian Tuhan Yang Maha Esa sebab mereka berada dalam sifat alam yang lebih rendah atau kebodohan dan nafsu. Karena itu, mereka menyembah berbagai dewa. Mereka dipuaskan dengan mengikuti aturan dan peraturan di dalam kegiatan memuja dewa. Para penyembah dewa didorong oleh keinginan-keinginan kecil dan tidak mengetahui bagaimana cara mencapai tujuan tertinggi. Tetapi seorang penyembah Tuhan Yang Maha Esa tidak akan pernah tersesat. Dalam kitab-kitab Weda terdapat sasaran-sasaran untuk kita bersembahyang kepada berbagai dewa untuk aneka tujuan. Karena itu, orang yang bukan penyembah Tuhan menganggap bahwa para dewa lebih baik daripada Tuhan Yang Maha Esa atau Brahman itu sendiri untuk tujuan-tujuan tertentu. Tetapi seorang penyembah murni mengetahui bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah penguasa segala sesuatu. Karena itu, seorang penyembah yang murni tidak pernah mendekati para dewa untuk memenuhi kebutuhan materialnya. Ia bergantung kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seorang penyembah yang murni puas dengan apapun yang diberikan oleh beliau. Umat Sedharma yang berbahagia, demikianlah yang dapat disampaikan dalam kesempatan ini. Bila ada hal yang salah atau kurang berkenan di hati para pendengar, mohon dimaafkan. Akhir kata kami ucapkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.

Siaran Roda 2, program 2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz akan segera turun dari udara. Aku Wira yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro 2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Aku Wira, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Selamat pagi teman Pro 2, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program Pro 2 Radio Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz, web streaming di www.rri.co.id dan juga RRI Digital. Aku Ita Saputri, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: lagi dengerin 105,4 FM. Radio FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
3: Kamu lagi dengerin RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
4: Aku Yura Yunita, dan kamu lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
0: Dengerin terus Pro 2 FM, Singaraja, teman

0: Metro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Hey, what's up, Lord?
2: Hey, what's up, man?
1: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang...

takdir memang tidak bisa dihindari. Meskipun kita terus berlari dan bersembunyi, tapi pada akhirnya takdir tetap akan bisa menemukan kita. Takdir bukan untuk dihindari, tapi harus dihadapi. Setiap orang terlahir dengan membawa takdirnya masing-masing. Meskipun takdir itu tidak bisa diubah, tapi dengan semangat dan tekad yang kuat, nasib seseorang masih bisa diubah. Jangan takut atau berlari dari takdir dan kenyataan, tapi hadapilah dengan berani dan gagah, karena hidup ini adalah sebuah perjuangan.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crap rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Kita hidup di zaman serba cepat. Mau makan, tinggal bungkus. Minum, sedotan plastik siap pakai. Semuanya praktis. Sekali pakai, langsung buang. Tapi, buat bumi, itu baru awal cerita. Plastik-plastik kecil itu nggak langsung lenyap. Mereka bisa nyangkut di sungai, hanyut ke laut, atau numpuk diam-diam di tanah puluhan, bahkan ratusan tahun. Plastik itu ringan, tapi bebannya berat, berat banget buat bumi. Yuk mulai bijak, kurangi plastik sekali pakai. Kita bukan lagi butuh solusi cepat, kita butuh kesadaran yang nggak ikut dibuang.

0: Enak banget loh ini. Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhits minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman

0: Bos. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Om Swastiastu. Saudara pendengar yang berbahagia, khususnya umat sedharma dimanapun saudara berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Umat sedharma yang saya cintai, dijelaskan dalam Kitab Manawa Dharma Sastra, Bab 6, Sloka 32 sebagai berikut.

0: Artinya, seorang Brahmana yang telah meninggalkan badan wadah dengan mengikuti salah satu cara yang dipakai oleh pertapa besar adalah disanjung di surga, bebas dari kesedihan dan ketakutan.
1: Umat Dharma yang berbahagia, berdasarkan sloka di atas disebutkan bahwa manusia hendaknya melepaskan keterikatan terhadap kehidupan duniawi, mengendalikan diri, dan menjalankan kehidupan sesuai dharma serta tuntunan para bijaksana. Pelepasan yang dimaksud bukan sekedar meninggalkan tubuh secara fisik, tetapi juga membebaskan diri dari kesedihan, ketakutan, dan keinginan yang berlebihan. Dengan menjalani kehidupan secara disiplin dan mendekatkan diri kepada Tuhan, seseorang akan mencapai ketenangan batin, kebebasan spiritual, dan kemuliaan di hadapan Brahman. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Dan sebelum kami undur diri, kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebagai akhir kata, kami mengaturkan Parama Santi.

0: 102,2 FM Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro.

Pemprov II Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PUPR Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buleleng melakukan perbaikan jalan di hampir 19 titik sepanjang tahun ini. Pengerjaan tersebut berpotensi mengganggu kenyamanan dan kelancaran lalu lintas, namun dipercepat agar kondisi jalan lebih baik sebelum memasuki musim hujan. Kepala Dinas PUPR Perkim Kabupaten Buleleng Iputu Adipteka Putra mengatakan, sejumlah ruas yang ditangani tersebar di wilayah perkotaan hingga kecamatan. Perbaikan antara lain dilakukan di Jalan Patimura, kawasan Banjir Tegal, serta sejumlah wilayah seperti Pulau Seribu, Seririt, Kubu Tambahan, Grogak, dan Tejekule.

Sementara itu jumlah kendaraan listrik di Bali mencapai 17.725 unit pada Oktober 2026, meningkat dari sekitar 14.000 unit pada Maret 2026. Pertumbuhan ini mendorong PT PLN Persero memperluas infrastruktur pengisian daya, termasuk melalui pengoperasian stasiun pengisian kendaraan listrik umum, SPKLU di Hotel Taman Sari. SPKLU tersebut dilengkapi teknologi fast charging berdaya 50 kW dengan konektor CCS2 dan KDEMO. Fasilitas ini menambah pilihan lokasi pengisian daya bagi pengguna kendaraan listrik yang melintasi jalur Gilimanuk Singaraja, termasuk wisatawan yang bepergian menuju Bali Barat maupun Bali Utara. Demikian info Pro 2 untuk hari ini. Aku Ita Saputri, selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM. Radio FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi

0: sebagai headline.
1: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi ini. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama. Bring the beat, turning it up enough. With the bass point. Welcome to Spada.
1: Cikini ke gondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
2: Cikampek, tasik malaya. Ku capek, bercita-cita sama dia.
1: Pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
3: Spada!
0: Welcome to Spada.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: 105,4 FM Pro 2, Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi, teman Pro 2. Balik lagi bareng aku, kita Saputri ya. Seperti biasa, kalau Spada sampai jam 10 pagi nanti. Selamat pagi buat kamu yang hari ini mungkin baru bergabung sama kita atau sudah stay tune dari jam 5 pagi tadi. Wah, terima kasih banyak. Dan semoga kamu hari ini semuanya sehat ya. Apapun aktivitas kamu hari ini, semoga semuanya berjalan lancar. Pernah nggak kamu tiba-tiba inget sama teman lama? Dulu hampir setiap hari ketemu ya, ngobrolin banyak hal, bercanda sampai lupa waktu, bahkan hal kecil pun rasanya selalu pengen diceritain. Tapi sekarang jangankan ketemu ya, bertukar kabar aja mungkin udah jarang. Dulu bisa ngobrol berjam-jam tanpa kehabisan bahan cerita, sekarang kadang cuma saling lihat unggahan di media sosial. Tahu kabarnya dari postingan, tahu kesibukannya dari story gitu kan. Tapi sudah gak benar-benar tahu apa yang sedang terjadi dalam hidup masing-masing. Padahal gak pernah ada pertengkaran, gak ada juga masalah yang membuat kalian harus saling jauh gitu kan. Tahu-tahu hubungan yang dulu deket kerasa berbeda. Kalau pernah ngalamin hal seperti ini, kamu gak sendirian teman Pro 2. Seiring bertambahnya usia, lingkungan dan rutinitas kita mulai berubah. Ada yang sibuk sekolah, lanjut kuliah, kerja, aktif berorganisasi, atau mungkin punya tanggung jawab baru di rumah. Waktu yang dulu terasa panjang untuk nongkrong sama-sama, sekarang harus dibagi dengan banyak hal. Bahkan ketika kita sama-sama punya waktu luang, belum tentu dong jadwalnya cocok. Satu orang bisa ketemu hari ini, sementara yang lain baru punya waktu minggu depan. Tapi sebenarnya perubahan pertemanan bukan cuma soal kesibukan ya. Cara kita memandang hubungan juga bisa berubah. Kalau dulu kita mungkin merasa harus selalu bersama supaya tetap dekat, sekarang kita mungkin mulai memahami bahwa setiap orang punya kehidupan dan prioritasnya masing-masing. Nah, pertanyaannya, kenapa sih semakin dewasa pertemanan itu terasa semakin berbeda? Apakah memang wajar kalau lingkaran pertemanan kita berubah, atau ada sesuatu yang perlu kita lakukan supaya hubungannya yang bisa dikatakan berharga itu tetap terjaga? Kita bahas bareng yuk teman Pro 2.

0: Produa Singaraja. Follow Instagram @RRI Produa Singaraja. Facebook @RRI Produa Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.

0: Yes, yes, aku mau ikut serba kita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan serba kita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi serba kita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan serba kita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.
4: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Spada.

Ya, salah satu alasan pertemanan berubah saat kita semakin dewasa itu adalah karena lingkungan pergaulan kita gak selalu sama. Waktu sekolah misalnya kita punya kesempatan ketemu temen hampir setiap hari, ada jadwal yang sama, kelas sama, kegiatan yang sama, bahkan masalah sehari-hari yang mirip ya. Kita gak perlu lagi yang namanya membuat janji untuk ngobrol. Cukup datang ke sekolah, duduk sama-sama, terus cerita macam-macam. Tapi setelah lulus, situasinya berubah. Ada yang melanjutkan pendidikan ke tempat berbeda, ada yang mulai kerja, ada yang pindah tempat tinggal, ada juga yang punya lingkungan pertemanan baru. Kesempatan bertemu pun berkurang ya. Selain itu, pengalaman hidup yang berbeda juga membuat topik obrolan kita ikut berubah, teman Pro2. Hal yang dulu kerasa penting mungkin sekarang sudah enggak terlalu dipikirkan gitu ya. Tapi apakah itu berarti pertemanan lama sudah gak penting? Belum tentu dong. Kadang kita hanya sedang menjalani fase kehidupan yang berbeda. Teman yang dulu hampir tiap hari sama-sama kita mungkin sekarang hanya bisa ditemui sesekali. Dan menurutku hubungan yang berubah frekuensinya gak selalu berarti hubungan itu juga kehilangan maknanya.

0: Aduh, bangun pagi lagi. Mager banget, rebahan aja deh.
1: Rebahan terus, Rak. Kamu gak kepikiran masa depan?
0: Ah, santailah. Nanti juga ada jalannya sendiri.
1: Justru jalannya itu harus kamu mulai. Sekarang banyak pelatihan gratis, skill digital, UMKM juga didukung.
0: Berarti bukan gak ada peluang ya. Akunya aja yang diem.
1: Kadang yang bikin kita tertinggal bukan keadaan, tapi kebiasaan menunda.
2: Satu langkah kecil hari ini bisa membuat banyak pintu di masa depan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman

Kalau misalnya pertemanan kamu udah rasa-rasanya mulai berubah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kamu harus belajar memahami kalau kedekatan gak selalu diukur dari seberapa sering kita ketemu ya. Ada yang jarang menghubungi, tapi ketika ketemu lagi ngobrolnya tetap kerasa nyaman. Ada yang tiap hari komunikasi, tapi ternyata kita belum tentu bisa saling memahami. Jadi frekuensi komunikasi memang bisa menjadi salah satu cara menjaga hubungan, tapi bukan satu-satunya ukuran kedekatan ya. Terus yang kedua, kalau ada teman yang masih ingin kita pertahankan, gak ada salahnya mengambil inisiatif sesekali bertanya kabar, kirim pesan duluan gitu kan, ngajak ketemu ketika sama-sama punya waktu. Dan yang gak kalah penting adalah kita perlu menerima kalau gak semua pertemanan akan berjalan dengan cara yang sama selamanya. Ada hubungan yang memang tetap dekat sampai bertahun-tahun, ada yang menjadi lebih jarang tapi tetap baik, ada juga yang perlahan selesai karena kehidupan membawa kita ke arah yang berbeda. Kita boleh menghargai semua pengalaman itu tanpa harus memaksa setiap hubungan tetap seperti dulu gitu ya teman Pradua. Jadi ada satu hal yang menurutku menarik untuk kita renungkan. Semakin dewasa, kita mungkin punya lebih banyak kenalan, lebih banyak lingkungan, dan lebih banyak kesempatan ketemu orang baru. Tapi di saat yang sama, kita juga bisa merasa kalau lingkaran pertemanan bisa semakin berubah. Jadi perubahan seperti ini kadang kerasa aneh. Kita bisa merindukan masa-masa ketika ketemu teman kerasa mudah, ketika masalah kerasa sederhana gitu kan. Tapi kehidupan memang terus bergerak. Kita tumbuh, belajar, menghadapi tanggung jawab baru, dan menemukan pengalaman yang berbeda-beda. Karena itu mungkin yang perlu kita pelajari bukan bagaimana membuat semua pertemanan tetap sama seperti dulu, melainkan bagaimana merawat hubungan yang masih berarti di tengah perubahan kehidupan.

0: secara hukum diperlukan adanya.
1: Hak kekayaan intelektual, HKI, merupakan hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HKI. Beberapa bentuk HKI antara lain hak paten, merek, desain industri, hak cipta, indikasi geografis, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Hak kekayaan intelektual menjadi bentuk perlindungan terhadap ide dari para pelaku industri kreatif. Dengan mendaftarkan ide tersebut pada HKI, pemilik ide tidak perlu khawatir idenya diklaim orang lain. Jika kemudian digunakan oleh orang lain, maka pemegang hak tersebut berhak mendapatkan royalti atas kepemilikan ide tersebut. Hak kekayaan intelektual telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Peraturan Pemerintah PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan atau musik. Sehingga seseorang yang melanggar hak kekayaan intelektual akan dikenai sanksi berdasarkan undang-undang tersebut. Nah, bagi para pelaku ekonomi kreatif di Indonesia yang belum mendaftarkan produk, merek atau ide kreatif, sebaiknya segera melakukan pendaftaran.
0: Ya, merek hak cipta ya hak cipta, begitu juga dengan paten, nggak bisa dicampur aduk, nggak bisa dibilang saya sudah mematenkan hak merek dagang saya.

0: ada masa.
1: Emang boleh? Sespada itu.
2: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
3: Tamu berdua niatnya bikin video bercanda, malah berujung jadi kontroversi. Dua pegawai restoran asal Vietnam yang bekerja di Korea Selatan viral setelah membuat video tentang ikan yang mereka sebut sudah nggak segar, bahkan berlendir kehijauan. Dalam rekaman itu, keduanya tertawa sambil bercanda kalau ikan itu tetap bisa dimakan pelanggan setelah dimasak. Video ini pun memicu kekhawatiran soal keamanan makanan dan juga membuat banyak orang meminta kejadian itu diselidiki. Nah, setelah menuai kecaman, keduanya pun meminta maaf dan mengaku kalau video itu hanya candaan aja. Mereka juga membantah kalau benar-benar menggunakan ikan tersebut ya. Dan sampai sekarang belum dipastikan apakah ikan itu benar-benar sudah tidak bisa digunakan atau pernah disajikan kepada pelanggan. Dari kejadian ini kita diingatkan kalau soal makanan dan kesehatan, bercanda pun perlu batasan ya teman pro 2. Dan kalau menurut kamu, apakah kata cuma bercanda itu cukup menyelesaikan masalah seperti ini?

0: Sebagai manusia, kita tidak luput dari yang namanya masalah. Masalah yang datang terkadang bisa saja membuat kita merasa terpuruk. Namun, dengan adanya masalah, kita bisa belajar bagaimana cara menyelesaikan dan keluar dari masalah itu. Masalah yang datang juga akan menguras emosi disertai berbagai perasaan yang campur aduk, mulai dari sedih, marah, kecewa, dan perasaan negatif lainnya. Kita bisa loh mengontrol perasaan negatif itu untuk diri sendiri agar tidak melewati batas. Ketika kita bisa mengontrol perasaan negatif itu, maka kita akan lebih tenang dan terhindar dari stres, gangguan mental, bahkan kesehatan fisik yang menurun. Sebaliknya, jika kita tidak bisa mengontrol perasaan, maka kita akan terus gelisah dan akan menghambat aktivitas sehari-hari. Pola makan terganggu, tidur juga terganggu, dan bahkan tidak fokus dengan pekerjaan. Masih banyak orang yang tidak tahu cara menenangkan diri ketika sedang ada masalah. Jika ingin mengetahui bagaimana cara menenangkan diri, maka buku yang berjudul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun sangat cocok untuk dibaca. Buku ini hadir untuk menawarkan harapan baik. Harapan harus ada sebagai petunjuk jalan agar kita tidak tersesat. Buku berjudul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun membahas secara lengkap mengenai pentingnya bersikap tenang dalam kondisi apapun yang terjadi. Hal ini karena dalam keseharian kita akan dihubungkan dengan manusia lainnya, di mana akan saling dipertemukan sesuai dengan jalannya. Masalah yang hadir merupakan sebuah ujian yang bisa saja membawa perubahan baik atau buruk, sesuai dengan cara kita menyikapi masalah itu sendiri. Buku berjudul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun hadir dalam 7 bab, dimulai dari mengenali diri sendiri hingga cara kita untuk membuat keputusan bijak. Menariknya, buku ini memberikan gambaran studi kasus pada setiap pembahasannya, sehingga pembaca akan lebih mudah memahami maksudnya. Selain itu, buku ini juga memberikan lembar kertas kejujuran yang bisa diisi, yang berguna membantu dalam menggali masalah pada diri. Buku berjudul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun ditulis oleh Sabrina Ara, terbit 20 November 2019 dan terdiri dari 122 halaman.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman

teman berdua, ternyata masalah asap bakar sampah itu bisa merembet sampai bikin hubungan antar warga memanas ya. Ini terjadi di Jati Jajar Depok setelah asap pembakaran sampah dari salah satu warga dirasa mengganggu penghuni perumahan di sekitarnya. Masalah semakin rumit setelah kejadian itu diunggah ke media sosial. Permintaan untuk menghapus unggahan tidak menemui kesepakatan, bahkan akses jalan menuju perumahan sempat dipagar hingga mengganggu aktivitas warga. Polisi kemudian turun tangan dan melakukan mediasi, dan kabar baiknya kedua pihak akhirnya sepakat berdamai dan pagar kembali dibuka. Polisi juga menyebut ya kalau peristiwa ini sebagai perselisihan warga, bukan penganiayaan seperti yang ramai dinarasikan di media sosial. Nah, dari kejadian seperti ini kita belajar kalau masalah lingkungan sebaiknya ya diselesaikan lewat komunikasi. Dan menurut kamu lebih baik langsung dibicarakan baik-baik atau diunggah dulu nih ke media sosial?

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singa Raja. Spada.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Sore Ceria.
1: Perjalanan Umi Lora dimulai pada 1998 ya, ketika ia memilih tinggal di kawasan hutan di kaki Gunung Tangkuban Perahu. Kondisi gersang dan kritis. Namun Umi Lora melihat tempat tersebut bukan sebagai lahan yang sudah tidak bisa diselamatkan. Dengan tenaga, niat, dan biaya pribadinya, ia mulai melakukan penghijauan secara perlahan. Pohon-pohon ditanam dan dirawat dari kondisi yang masih sangat kecil. Ada proses panjang yang membutuhkan kesabaran tentunya ya. Dan dari proses panjang itu, sekitar 30 hektar lahan kritis berhasil berubah menjadi kawasan yang kembali hijau dan rimbun, teman Pro 2.
0: Sore Ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: International Chart Top 20. International Chart Top 20. Persaingan 20 lagu mancanegara terhits dan terpopuler minggu ini. International Chart Top 20 bareng aku, the one and only Iren Amora. Setiap hari Sabtu pukul 15 sampai 16 WITA, hanya di Pro 2 RRI Raja, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Teman

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2 lagi ramai ya, tren ubah foto jadi ala-ala tahun 80-an. Hasilnya memang vintage dan juga estetik, tapi jangan sampai kita lupa satu hal, yaitu privacy. Foto wajah ternyata termasuk data pribadi, apalagi kalau foto itu diproses menggunakan aplikasi atau layanan tertentu. Bisa aja ada informasi lain yang ikut tersimpan, termasuk metadata. Jadi sebelum asal upload foto, coba dicek dulu aplikasi yang kamu pakai, izin aksesnya, kebijakan privasinya, dan bagaimana data kita dikelola. Karena ikut tren boleh aja, tapi tetap harus tahu apa yang terjadi dengan data pribadi kita ya. Foto boleh vintage ala 80-an teman Pro 2, tapi urusan jaga privasi jangan sampai ketinggalan zaman dong ya.

0: Kamu tahu gak sih, karya itu sebenarnya bisa dilindungi hukum.
1: Ya bisa dong, namanya hak kekayaan intelektual atau HKI. Jadi bukan cuma barang, tapi juga ide dan karya kreatif loh.
0: Oh, jadi kayak lagu, tulisan, logo usaha, ya. Sampai desain produk itu bisa didaftarin ya?
1: Bener banget. Jadi kalau udah terdaftar HKI, karya itu jadi lebih aman, punya nilai tumbuh, dan diakui secara resmi.
0: Wah, penting banget ya. Penting banget nih buat kreator lokal dan pelaku UMKM.
1: Iya dong. Apalagi sekarang ini pemerintah sudah mempermudah proses pendaftaran HKI. Jadi gak ada alasan buat ragu melindungi karya sendiri.
2: Ayo lindungi karya, jaga kreativitas, dan dukung produk lokal Indonesia.
3: Pro2FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Pro2FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.